0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baik, Kopi Bola Pagi kita hari ini nak cerita, anda boleh ceritakan kepada kami dalam talian ataupun anda boleh hantarkan di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Nur Hidayah ada hantarkan ni dari tempat kerja. Posisi dalam keluarga saya, baba saya seorang yang penyabar dan tenang. Ada masalah tak tunjuk pada kami. Jadi posisi baba ni saya rasa di bahagian pertahanan lah, yang bertahan untuk anak-anak. Kemudiannya mak saya pula kadang boleh jadi pengadil, kadang jadi jurulatih. Jurulatih pun kadang-kadang juga. Jurulatih yang akan ajar anak-anak menjadi seorang yang berguna. Dan bila anak-anak gaduh, akan menentukan siapa yang salah, siapa yang kalah. Saya pula, dah tentu bahagian penyerang. Siap gelak jahat tu. Jika bukan saya, salah saya, saya akan bersuara. Manakala adik saya bahagian simpanan, sekadar memati. Adik dia dah letak dekat bangku simpanan je. Tak baik, Daya. Tapi mungkin adik awak boleh jadi super sub. Super sub ni, kalau dimasukkan dalam padang, dia akan menhuharakan barisan pertahanan lawan. Sebab apa? Selalunya super sub ni akan dimasukkan di minit-minit terakhir. Jadi mungkin dia disebabkan dia muda, jadi disebabkan itu dia letakkan minit akhir. Dengan fitness yang dia masih ada lagi, dia akan mencorak macam-macam, menghuru-hara kan lah.
2: Biasa dengar orang kata, ada orang yang merungut, alah masuk last minit, berapa minit je kau dapat main. Tapi sebenarnya walaupun sikit, mungkin minit permainan tu sikit, tapi dia mampu kucar-kacikan pertahanan lawan tu. Itu yang penting sebenarnya. Dia ada fungsi dia juga,
1: dia ada credibility dia dekat situ kan. Tapi tak semualah yang contohnya super sub yang kita pernah tengok, Neymar untuk season World Cup tahun ni, dia diletakkan super sub sebabnya kecederaan dia. Dia tak boleh bermain dalam jangka masa yang lama. Tapi kita tahu credibility dia, dia boleh menjaringkan gol. Jadi dah terbukti untuk perlawanan yang terakhir, Brazil dan juga Belgium, tak silap saya, yang dia sepak, dapat sepakkan penalti tu kan. Walaupun penjaga gol time tu dah psycho-psycho dia, tapi dia terus tenang dan menjadikan gol sulung beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 lah. Okay, tadi pagi
2: Norway
1: kan. Pagi tadi kita dah cerita panjang berkenaan dengan Sopin dan juga France kan. Jadi selepas ini mungkin kita nak berikan gambaran pula untuk England dan juga Argentina yang akan berentap dalam pentas paruh akhir. Penentuan siapa yang layak ke final akan orang cakap akan berentap bersama dengan Sopin.
2: Dan juga kita mungkin boleh imbas kembali perjalanan kedua-dua pasukan, baik Argentina maupun England, dalam saingan Piala Dunia FIFA 2026 daripada peringkat kumpulan sampailah ke suku akhir.
1: Okey, dalam Kopi Bola Pagi juga mungkin anda ada prediction untuk siapa yang bakal layak ke final. Boleh juga hantarkan kiriman anda di WhatsApp. Nak hubungi kami, nak sembang secara real pun boleh juga. 0322873203 atau 0322873204. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Dengarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Dikesas pelan dari Bukit Limau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan, Kewajipan ke Susu Subang, Kewajipan ke Yuten Sunway, Kinara ke Sunway juga pelan.

0: kawasan Teks Ketaman Connaught, manakala di Bes Raya Pelahan dari Sedang Lama ke Plaza Tomais Utara, Balakong ke Seri Kembangan, Sungai Besi ke Kuchai Lama, Selat Selatan ke Jalan Istana, Selat Jaya ke Pusat Bandar, juga Chan Sau Lin ke Jalan Istana. Sila patuhi arahan paman tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada Aislinn. Hi hi bye bye. Kita nak ucapkan bye bye kepada France dan juga Spain. Perlawanan ke 101 telah pun selesai pagi tadi berpihak kepada Spanyol, dan kita nak hi hi kepada England dan juga Argentina. Pagi esok jam 3 pagi akan berlangsungnya perlawanan di antara England dan juga Argentina, akan diadili oleh referee yang bertugas Ismael Ilfat. Akan berlangsung di Atlanta Stadium. Okay. Pagi tadi dah 70,000 penonton yang hadir memeriahkan Dallas Stadium. Pagi esok kita tak tahulah pula kan yang akan menonton aksi perlawanan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat bersejarah lah. Kita pun sedia maklum lah kalau pagi tadi kita saksikan bekas champion satu kali mengalahkan
1: bekas champion dua kali.
0: Yang pagi esok pula champion sekali akan mengalahkan champion tiga kali. Mungkin ataupun mungkin, tiga kali tu champion tiga kali tu akan mengekalkan prestasi mereka sebagai champion yang lebih banyak.
1: Okey, kita imbas kembali perjalanan bekas champion tiga kali yang tiga bintang tu.
0: Okey,
1: Argentina, maafkan saya Argentina. Okey, dalam saingan kumpulan J, Argentina mengalahkan Algeria 3-0, menang ke atas Austria 2-0, manakala menang ke atas Jordan 3-1. Ini saingan dalam kumpulan J. Manakala untuk pusingan round ke 32 yang ni best, menang ke atas Cabo Verde 3-2. Walaupun kalah, tapi saya rasa saya sangat impress dengan Cabo Verde. Berikutnya di round 16, menang ke atas Egypt ataupun Mesir dalam skornya pun sama juga dengan Cabo Verde 3-2. Dan pada peringkat suku akhir, menang ke atas Switzerland 3-1.
0: Okey, itu yang melayakkan mereka sekarang ini ke separuh akhir, akan menentang England. Manakala untuk pasukan England pula, kalau kita tengok rekod dalam kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini, dimulakan dengan perlawanan yang pertama di antara Croatia dan juga England, berpihak kepada England 4-2. Manakala seri dengan berkongsi mata bersama dengan Ghana 0-0, dan mereka bangkit kalahkan Panama dengan 2-0 dalam peringkat kumpulan dan melayakkan mereka untuk ke pusingan 32 terbaik, berjaya mengatasi Congo 2-1 di pusingan 16 berhadapan dengan Mexico 3-2, dan di pusingan 16 menentang Norway 2-1. Dan esok kita nantikan pula apa keputusan rasmi untuk England dan juga Argentina. England pernah menjadi juara pada tahun 1966. Dan mereka yang lain semua group stage, quarter final, dan paling terbaru terbarulah kita ambil daripada 2010 kan. Pada tahun 2010 mereka hanya layak ke pusingan 16. Baik. 2014 di Rio, Brazil, gagal di kelayakan kumpulan. Manakala di Rusia berakhir dengan tempat keempat. 2022 di Qatar berakhir di quarter final. Dan untuk ini, kalau kita tengok kebelakangan ini, ini antara pencapaian yang tertinggi lah. Kan, di 2026 ni layak ke separuh akhir. Okey, manakala kalau kita tengok untuk pasukan Argentina pula, rekodnya adalah pernah menjadi juara kali pertama pada tahun 1978. Manakala pada tahun 1982 masih lagi beraksi di pentas final, tapi hanya di kedudukan yang kedua sahaja. Manakala kembali menjadi juara semula pada 1986, waktu itu adalah di tuan rumahnya di Mexico. Kemudian muncul kembali sebagai juara pada tahun 2022. So maknanya ini antara juara bertahan lah. Kalau kita saksikan England dan juga Argentina, statistiknya akan nampak, kepada Argentina lah. Tapi kita tak tahu kan, bola tu kita ada 90 minit. Mungkin tambahan adanya, masa tambahan, ataupun akan berakhir dengan sepakan penalti. Selepas ini kita akan kongsikan juga komen-komen daripada pendengar kita berkenaan dengan Kopi Bola Pagi. Jadi jom kita layan dulu Three Lion, Selangor FM, pilihan tepat.
2: bad news for the English game.

puncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Berbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana. Aksi dramatik, jaringan epik, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan Don't Learn dengan tajuk lagunya Impikan. Kepada anda yang yang telah tercapai impiannya, nak menyaksikan Spanyol berentap di pentas akhir, dah jadi kenyataan. Kepada penyokong ataupun peminat pasukan France yang bersedih hari ni, jangan sedih sangat lah. Nak buat macam mana kan? Benda dah tak pergi final, tukar je tukar je pasukan. Tukar je tim lain kan. Sokong je Is Coming Home England pun boleh juga. Okay, sebab kita tengok dekat media sosial hari ni, ada yang meluahkan perasaan lah. Ada yang cakap, kenapa Perancis bermain seolah-olah tiada komunikasi di antara satu sama lain. Memang saya tengok ada juga kelainan dalam perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Saya tengok macam France, bukan ini rentak sebenar France. Mereka nampak sedikit melo lah untuk perlawanan tersebut. Itu pandangan peribadi lah.
1: Okay, mandom sikit lah.
0: Memang dia tak rupa nak
1: menjadi
0: sangat. Dia tak macam tak gasak sangat seperti yang sebelum-sebelum ni kan.
1: Okay.
0: Perlawanan pertama pun dia dah balun kau-kau dah 4-0. Perlawanan pertama kan. Tapi untuk bertemu dengan Spanyol ni nampak macam slow lah.
1: Tapi memang kalau ikutkan rekod sebelum ni pun, kalau Perancis bertemu dengan Spanyol, memang Perancis akan kalah kan.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi mungkin Perancis kena mandi bunga katnya.
0: Mungkin
1: sebelum
0: lah. Dia dah kena dia kena sumpahan ke. Itu semua tahyul lah. Itu shikin semua tu. Shikin. Okay, ada yang cakap France overconfident pun ada juga. Tapi itulah, keputusan telah pun kita ketahui. 2-0 berpihak kepada Spanyol. Overconfident ke, tak ada komunikasi ke, itu semua semua dah terjawab. Takde, dah ditentukan. Spanyol yang akan layak ke pentas akhir. Tapi tak apa, kita nak raikan pula komen-komen daripada pendengar kita dalam Kopi Bola Pagi. Cerita tentang keluarga.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola dalam Kopi Bola Pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey, kalau kita boleh namakan posisi pada keluarga kita mengikut pasukan bola sepak, penjaga gol, pemain pertahanan, sayap kanan, sayap kiri, center back, pemain tengah, captain, kan? Siapa anda boleh senaraikan? Amir, saya katanya ayah saya captain dan juga penjaga gol. Ramai ke yang penjaga gol lepas tu captain kan. Kalau nama-nama dulu, Iker Casillas, lagi siapa lagi, Buffon, tu mereka menjawat sebagai jawatan captain dan juga pemain penjaga gol. Sebab kenapa captain tak jaga penjaga gol? Penjaga gol, view dia lagi besar kan. Dia nampak semua dari bawah. Okay, semua benda dia fikir dulu sebelum buat keputusan. Mak pula macam playmaker, cipta peluang untuk semua orang gembira. Penyerang pula saya lah, sebab saya yang selalu cadangkan aktiviti keluarga setiap hujung minggu. Lagipun kami bertiga je dalam keluarga ni. Maknanya pasukan tiga orang dah macam main takraw.
1: Apa boleh kan. Kalau saya main badminton dengan mak saya, yang komen tadi,
0: Amir tadi dia main takraw. Sepatutnya kena ada tekong, feeder dengan killer.
1: Okay, Azlan dari Rawang katanya, saya rasa isteri saya sekarang kapten dalam keluarga kecil kami sebab dia pandai urus anak-anak. Saya pula penjaga gol yang cuba lindungi keluarga daripada apa sahaja cabaran. Anak sulung pula penyerang sebab dia yang paling aktif dan paling banyak bagi idea.
0: Okey, Aina dari Kajang. Kalau keluarga saya, adik bongsu memang penyerang lah. Dia paling pandai skor hati datuk dan nenek saya. Dia pandai ambil hati lah, tambah-tambah anak bongsu. Mak pula kapten sebab dia pandai susun jadual, urus rumah, pastikan semua berjalan dengan lancar. Ayah jadi penjaga gol lah sebab dia sentiasa ada bila keluarga perlukan tempat bergantung.
1: Maniam dari Klang katanya, saya nak sulung, jadi mungkin saya lah pertahanan sebab tugas saya cuba lindungi adik-adik dan bantu mak ayah bila diperlukan. Kadang-kadang rasa penat, tapi itu tanggungjawab dalam sebuah pasukan.
0: Okey, jadi itu dia antara komen-komen daripada pendengar kita. Kejap lagi kita sambung semula, Wan. Nak raikan komen-komen yang ada lagi ni. Yang mana belum lagi tinggalkan komen, hantarkan sekarang. Terus dengarkan Selangor FM.

Liga Bola Sepak Terbesar Dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Shout it out, Kakak Azraf, 8.49 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Esok lebih indah katanya untuk perlawanan Argentina dan juga England. Sama-sama kita nantikan pukul 3 pagi akan berlangsung di Stadium Atlanta. Dan sekarang ini terima kasih juga diucapkan kepada Abang Wan yang berada di Kajang menyapa kita. Ada Abang Man, Hirman mantap juga. Curut menyanyikan untuk kami. Terima kasih lah hiburkan kami dekat konti. Selalunya kita yang hiburkan orang, Wan.
1: Dia pula hiburkan
0: kita. Okay, kita nak habiskan komen-komen daripada pendengar kita. Silakan.
1: Okay, ini komen daripada Jasprit dari Petaling Jaya katanya, adik saya penyerang dan disebabkan dia paling bising dalam rumah, tapi dia juga yang selalu buat semua orang ketawa. Kadang-kadang gelak itulah gol yang paling penting dalam keluarga.
0: Okay.
1: Aisyah ada sebab benam pula, kalau saya jadi midfielder ataupun pemain tengah. Sebab saya selalu cuba seimbangkan masa antara ibu bapa, adik-beradik dan juga kerja. Bukan mudah, tapi sentiasa keluarga sentiasa jadi keutamaan.
0: Okay. Jadi alhamdulillah berjaya ke kita habiskan hari ini komen-komen?
1: InsyaAllah. Kumar Irawan katanya, saya rasa keluarga saya tak perlukan seorang hero saja. Semua orang ada masa untuk jadi kapten, jurulatih atau penjaga gol. Saling membantu, pasukan tu kuat. Okay. Baik. Kalau daripada Farhana dari Hulu Langat, bagi saya yang penting bukan siapa kapten atau penjaga gol. Yang penting setiap ahli keluarga tahu bila perlu memimpin, bila perlu mendengar dan bila perlu saling menyokong. Itulah kemenangan sebenar dalam sebuah keluarga.
0: Okey, terima kasih kepada yang komen. Alhamdulillah kita settle untuk raikan komen-komen daripada pendengar kita untuk Kopi Bola Pagi. Pada hari ini kita bercerita lah kalau kita boleh title kan ataupun kita boleh gelarkan posisi dalam bola sepak ni kepada ahli keluarga kita mengikut tanggungjawab peribadi mereka. Siapa yang penjaga gol, siapa yang kapten, siapa sebagai jurulatih. Itulah komen-komen daripada pendengar kita. Jadi jangan lupa esok kita akan kembali lagi untuk Kopi Bola Pagi. Kita akan bahas pula mungkin dengan topik yang berbeza, yang tentunya kita akan cerita panjang tentang England dan juga Argentina. Sebab Argentina dan juga England ni memang satu perlawanan yang sangat bersejarah. Sebab kita pernah ketahui pada tahun 60-an. Kita boleh kenang dengan jaringan kontroversi Hand of God, Diego Maradona. Sebelum legenda Argentina itu menghasilkan satu lagi gol yang dianggap antara jaringan solo terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Dan kisah penuh perlawanan bersejarah itu diangkat ke layar menerusi dokumentari The Match yang ditayangkan pada festival film Cannes baru-baru ni. Dan dokumentari itu juga menampilkan rakaman arkib serta temubual bersama beberapa bekas pemain England yang ada sewaktu itu, iaitu Gary Lineker, Peter Shilton, John Barnes, selain legenda Argentina termasuk George Valdano dan juga Oscar Ruggeri. Dan menerusi Netflix pun ada juga siri dokumentari Beckham pula. Yang berlaku pada tahun 1998 di mana David Beckham dibuang padang sebelum England tewas menerusi penentuan sepakan penalti. Dan dokumentari Copa 71 pula mengangkat kisah Piala Dunia Wanita Tidak Rasmi 1971 di Mexico yang menyaksikan Argentina membelasah pasukan pasukan daripada England 4-1 hasil 4 gol Elba Silva. So maknanya Argentina dan juga England ni memang banyak sejarah dia.
1: Dan
0: popular. Hand of God, tanyalah generasi mana pun semua tahu. Sebab dia dirakamkan dalam dokumentari, kemudiannya dalam filem, ada lagu pula. Di mana kontroversi Maradona tu turut mengilhamkan lagu La Mano de Dios, nyanyian mendiang Rodrigo Bueno yang menjadi antara lagu paling sinonim dengan legenda tersebut. Dan itulah antara sejarahnya. Dan esok kita akan menantikan sejarah baru. Kalau cerita buat sejarah waktu tu pula, jersey biru nombor 10 yang dibakal yang dipakai Maradona waktu Maradona menjaringkan Hand of God, Hand of God tu dijual dengan harga 40 juta ringgit Malaysia pada tahun 2022. Sejarahnya kejadian tu di antara Argentina dan juga England ni memang cukup-cukup orang cakap mengambil nostalgia lah kan. Zaman-zaman abang-abang kita, kakak-kakak kita. Dan esok sejarah untuk Gen Z pula.
1: Sejarah untuk, dan juga untuk kita juga ni, okay, sebab pada ketika waktu kejadian itu berlaku, rasanya geng-geng milenial kecil-kecil lagi. Ada yang belum lahir lagi pun.
0: Yelah, tahun 1960
1: 86 tak silap.
0: Sekejap kita tengok, kita dapat kompon. Kita tak nak ni di mana 1998 yang Beckham tu.
1: Okay.
0: 1986 ya, betul.
1: 86 ada yang dah lahir tapi kecil lagi, ada yang belum lahir lagi. Jadi ni sejarah untuk millennial dan juga Gen Z.
0: Baik, esok kita akan saksikan Argentina akan menentang England dalam separuh akhir perlawanan ke-102 Piala Dunia FIFA 2026. Kita berjumpa dalam jam yang berikutnya. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Berbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Pembangunan pelabuhan Midport Deepak Dixon bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim, namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum 2 penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAFIS bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAFIS mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAFIS swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET TAFIS KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAFIS telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAFIS di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAFIS bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol marah ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Sedangkan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi seberang akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Le Bleu tewas dari segenap aspek, termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi, waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Algeria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

0: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini dah dimasuki, dah memasuki jam yang keempat. Masih lagi bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan temankan anda. Selepas ini kami nak kongsikan satu peringatan kepada anda, di mana El Nino tingkatkan risiko ular masuk ke kawasan perumahan. Macam mana nak buat? Selepas ini kami akan kongsikan kepada anda antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam ini.

0: Baik, itulah nyanyian daripada Anita Sarawak dengan tajuk lagunya Ular. Tadi kita dah janjikan awan kepada pendengar-pendengar kita di mana El Nino ni tingkatkan risiko ular masuk ke kawasan perumahan, di mana fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca lebih panas dan kering dijangka meningkatkan risiko kemunculan ular di kawasan perumahan. Dan menurut pakar, suhu yang tinggi menjadikan ular lebih aktif mencari makan, air dan tempat berlindung sekaligus meningkatkan pertembungan dengan manusia. Tu kita kena hati-hati tu.
1: Ya, dan juga perkara biasa sebenarnya bila kucing, okey, jantan dah pergi, tapi bila empat ekor si bulus bawah jagaan hilang dalam tempoh 3 bulan yang lalu, naluri aktivis kucing jalanan yang hanya dibawa dikelali sebagai Rosnah membisikkan sesuatu yang buruk telah menimpa haiwan berkenaan. Dan sepanjang lebih 10 tahun lalu, antara 20 hingga 30 ekor kucing dan anak kucing dijaga jadi mangsa cikla ataupun ular, yang menurut wanita itu bersarang di sebuah rumah terbiar dipenuhi sama-sama bersebelah kediamannya. Okey, kaitan dengan El Nino pula, risiko manusia tersempat dengan ular ni didapati meningkat apabila suhu persekitaran semakin panas. Okey, kajian dicalankan di Costa Rica, negara yang mewajibkan pelaporan kes patukan cikla, mendapati jumlah kes meningkat sebanyak 24% setiap kali suhu meningkat. Dan kajian yang diterbitkan dalam Journal Science Advances pada 2015 turut kaitkan lonjakan kes tersebut dengan fenomena El Nino.
0: Okey, jadi kalau kita tengok statistik menunjukkan Selangor merekodkan jumlah konflik manusia dan ular tertinggi dekat Malaysia tau, iaitu sebanyak 4,599 kes sehingga Jun 2026. Dan negeri lain pula seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah juga mencatatkan peringkatan kes tangkapan ular pada tahun ini. Dan antara faktor yang menyumbang kepada keadaan ini ialah cuaca panas akibat El Nino menyebabkan ular lebih aktif bergerak, kehilangan habitat semula jadi akibat pembangunan memaksa ular memasuki kawasan penempatan, dan kehadiran sumber makanan seperti tikus, ayam dan haiwan peliharaan menarik ular ke kawasan perumahan anda. Okey, jadi orang ramai dinasihatkan supaya tidak menghampiri atau cuba menangkap ular sendiri. Nak-nak lagi anda hanya belajar dekat TikTok, dekat YouTube saja, tengok orang tangkap macam senang kan. Jangan cuba-cuba kalau anda tak mahir. Menghubungi JBPM ataupun APM jika terlihat ular. Memastikan kawasan rumah sentiasa bersih. Rumput kalau boleh dipotong. Tutup lubang atau laluan masuk ular serta mengawal populasi tikus. Nak-nak rumah yang banyak tikus tu kan. Okey, dan kalaulah anda, kita minta jauhlah benda ni kan, kalau anda didapati dipatuk ular, diserang ataupun sebagainya, tenang, kurangkan pergerakan anggota yang dipatuk, segera mendapatkan rawatan di hospital, elakkan memotong luka, sedut bisa, letakkan ais atau gunakan ubat tradisional kerana ia boleh memburukkan lagi keadaan. Yang paling senangnya kita ingat, kalau kita diserang, kita dipatuk, dapatkan rawatan dengan cepat mungkin.
1: Kena cepat-cepatlah ke hospital ataupun klinik yang berdekatan. Dan orang ramai juga disarankan untuk putuskan rantaian makanan cikla ni dengan tutup semua ruang atau lubang yang boleh jadi luar-luar leptilia masuk rumah termasuk saluran pipe. Jadi selalunya kalau cikla ni, dia kata kelakuan dia juga, dia suka memburu makanan. Contoh macam ada seekor cikti ataupun tikus larikan diri masuk rumah, cikla ni akan kejar dan turut masuk. Jadi itulah yang antara jadi punca cikla yang masuk ke rumah.
0: Okey, jadi harapnya anda lebih peka lah dengan keadaan rumah anda. Kalau rasa dah semak tu, hujung minggu ni ajak anak-anak pergi bergotong royong, kemaskan, sebab El Nino ni menyumbang ke arah ular untuk masuk ke kediaman kita. Jadi kalau anda ada didapati dah ada apa, cikla, cikla ni bukan nama orang, di nama panggilan kepada cik ular tu lah. Dah masuk ke rumah, tolong dapatkan bantuan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ataupun Angkatan Pertahanan Malaysia. Alright, jadi selepas ni kami akan kembali, ada lagi info menarik yang bakal kami kongsikan kepada anda dalam segmen Teh Tarik Kopi O.
2: Hai, kami Zaidi

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Satu minggu, satu silam. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.

0: yang terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Ais, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida akan temankan anda dalam segmen Hello Selangor seperti biasa. Dan terima kasih juga buat rakan sugas, rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi. Oh, 15 Julai 2026 tarikh hari ini. Dan jangan lupa juga nanti di jam ini kita ada intai dapur dan banyak lagi ingin Ida kongsikan dengan anda, okey? Tapi sebelum tu, jom kita nak berhibur dulu dengan lagu ini, nombor satu daripada Sleek.

0: Ya tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 101.9.
1: Empat pasukan, dua perlawanan dan satu impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, tusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Peribahasa kita hari ini ya.
4: Bagai gembala diberi keris.
3: Maksudnya apa?
4: Memberi sesuatu yang berharga atau kuasa kepada seseorang yang tidak tahu menggunakannya dengan baik.
3: Contohnya?
4: Aku dengar bos baru ni muda dan tak banyak pengalaman.
3: Betul. Aku pun risau ni. Nanti dia tertekan bila diberi tugas berat. Bagai gembala diberi keris. Tak tahu nak guna dengan betul.
4: Harap-harap dia cepat belajar dan dapat menyesuaikan diri lah ya.
3: Ya, kalau tak semua orang susah.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih. Hero Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 10.22 minit pagi. Baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai lokasi yang berlangsung untuk jualan Rahmah Madani. Okey, untuk 15 Julai 2026 hari ini 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari di Dun Ijuk Perkarangan Masjid Darul Ibadah, di Dun Selat Klang bawah flyover KTM Teluk Gadung, juga di Dun Semenyih bersebelahan rumah Tok Atan, Ketua Kampung JPKK Sungai Jai, juga di Dun Rawang Balai Raya JPKK Kampung Tanjung. Okey, dan untuk sesi petang pula 3.30 petang hingga 6.30 petang di Dun Sungai Ramal Pejabat Amanah Kawasan Bangi Seksyen 7 Bandar Baru Bangi, juga di Dun Taman Templar Kabin KRT Bandar Baru Selayang Fasa 2B. Boleh dapatkan barangan dengan harga yang lebih murah, terutama sekali barang-barang dapur. Okey, banyaklah, kita ada susu, biskut, juga ada bihun, beras, telur dan banyak lagi. Okey, jom, ini dia Imran Ajmain, 1000 tahun lagi.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Ya, itu dia, kita tinggal beberapa hari saja lagi untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026. Kalau ikut hari ni hari Rabu. Okey, esok dah Khamis, lepas tu Jumaat, Sabtu dah bermulanya uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor. Okey, dia macam ni. Kalau kata anda tak boleh pergi hari hari Sabtu kan, tak apa. Kita masih lagi ada hari Ahad. Kalau kata hari Ahad tu yang ada hal, tak boleh lah Ida. Ahad tu tak boleh. Okey, tak apa. Luangkan masa anda untuk hari Sabtu pula. Kalau dua-dua hari tak boleh, Sabtu Ahad macam mana Ida? Tak boleh lah. Tak dapat kakak nak tolong. Kan? Tak dapat Kak Ida nak tolong. Kenalah juga. Walau macam mana pun untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor hanya akan berlangsung selama dua hari. Sekali lagi, pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi. Maksudnya pukul 9 pagi tu dah boleh datang lah untuk daftar anak-anak anda. Okey, sehingga pukul 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Antara perkara-perkara penting yang anda kena ingat, kena ambil maklum adalah, okey, pastikan anak anda berusia 7 hingga 12 tahun. Lebih 12 tahun tu kami tak terima, ataupun kurang daripada 7 tahun tu tak boleh lah ya. Okey, jangan lupa juga bawa MyKid berserta sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah merakamkan single atau album. Okey, dan kena nyanyi dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris tidak diterima. Ataupun bahasa-bahasa lain, hanya bahasa Melayu untuk uji bakat ni dahulu. Okey, nanti kalau lepas ke peringkat seterusnya barulah mungkin ada peraturan-peraturan lain yang kita kena ikut kan. Dan seterusnya, jangan lupalah untuk bawa minus one sendiri dalam bentuk CD ataupun pen drive. Okey, jadi jangan lupa datang beramai-ramai pada 18 dan 19 Julai 2026. Kita jumpa nanti hari Sabtu dan juga hari Ahad. Jangan pendam bakat tu. Bakat kena dipamerkan, kena dikongsi. InsyaAllah, mana tahu ini adalah platform anak-anak anda untuk melangkah lebih jauh. Okey, Selangor FM, ready.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: satu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Han. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
3: Intai Dapur.
5: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dengan anda antara barang ataupun keperluan barang pembersih dapur yang patut ada di dapur anda, di rumah anda, memang berbaloi dibeli. Okey, ada banyak-banyak orang kata banyak perkara anda boleh buatlah dengan membeli 5 barang dapur ini. Sebabnya nak mencari barang pembersih dapur yang memang berbaloi itu selalunya agak mencabarlah kerana terlalu banyak lambakan produk di pasaran yang boleh membuatkan kita tersalah pilih. Okey, jadi kadang-kadang kan kita nak beli bila lepas mengemas tu ada pula kesan minyak memercik kat dinding kan, nak menyental satu hal pula nak kena sental tu sudahnya, dapur kita biarkan berminyak, hati kita pula yang sakit. Okey, lagi ralat bila kita tengok bawah sinki penuh dengan pelbagai botol sabun yang dibeli sebab terpengaruh dengan review di media sosial, tapi bila guna je tak ada, tinggalkan orang kata kesan yang baik lah, buat membazir duit je. Jadi ini ada antara 5 barang pembersih dapur yang memang berbaloi untuk dibeli. Yang pertama adalah Span Magic. Span Magic kan, siapa yang belum pernah cuba span putih ni, anda kena beli sekarang. Rupa dia mungkin nampak biasa, tapi kuasa dia kalahlah sabun mahal. Sesuai sangat untuk mak-mak ataupun anda yang memang selalu nak bersihkan dapur tu, lagi-lagi nak hilangkan kesan kotoran degil. Kenapa wajib ada? Ia boleh padam kesan minyak setahun yang lepas dekat dinding pun. Kesan hangus hitam bawah kuali. Ada juga kalau anak-anak conteng kan dekat kabinet dapur pun boleh hilang dalam beberapa saat. Okey, jadi basahkan sikit dengan air, perah dan gosok pada kotoran. InsyaAllah hilang kotoran-kotoran yang ada tu. Okey, semburan penanggal minyak ataupun heavy duty, di mana untuk minyak masakan ni perlukan lawan yang betul. Kenapa wajib ada semburan jenis degreaser macam contohlah kan, ada banyaklah jenama, kita tak boleh sebutlah, tapi memang dirumuskan untuk menghilangkan

kotoran degil seperti minyak dalam masa beberapa minit. Sembur pada dapur gas ataupun dalam microwave, tinggalkan sekejap dalam 5 minit untuk bagi formula meresap buat kerja. Kemudian lap terus dengan kain lembap. Okey. Seterusnya nombor 3, kain microfiber berkualiti. Di mana kenapa wajib ada kain microfiber grade baik juga ada corak yang bertindak macam magnet yang memerangkap habuk, air dan minyak secara terus. Dapur kaca ataupun table top anda pun takkan calar. Okey, cara gunanya, asingkan kain microfiber mengikut warna kain. Contohnya kain hijau khas untuk kawasan berminyak. Kalau kain biru untuk lap meja makan. Barulah kuman tak ada dekat dapur anda. Okey. Yang keempat adalah combo baking soda dan cuka putih. Kenapa kena ada dua ni? Di mana baking soda berfungsi sebagai penyentas semula jadi, manakala asid dalam cuka putih sangat berkesan hilangkan tumpukan air yang buat pipe sinki nampak kusam dan berkerak. Cara gunanya, tabur baking soda dalam sinki, tuang cuka putih atasnya sampai dia berbuih, biarkan 10 minit, bilas dengan air, sinki terus berkilat. Kan dah nampak macam dapur hotel 5 bintang. Okey. Seterusnya adalah semburan serbaguna antibakteria, all purpose cleaner. Okey. Kenapa wajib ada satu botol boleh settle semua benda, boleh lap meja makan, lap kesan cap jari kat luar peti sejuk, sampai ke pemegang pintu kabinet. Selain bersihkan kotoran ringan, ia terus bunuh kuman dan buat dapur bau wangi. Jadi dapur yang bersih berkilat bermula dari pemilihan yang bijak. Tak payahlah anda beli yang mengarutkan. Kadang kita beli terpengaruh. Lagi-lagi yang teknologi semua ni, sudahnya sempitkan ruang je. Banyakkan barang, barang-barang tu kita tak pakai pun. Okey, jadi ini adalah 5 barang-barang penting yang Ida kongsikan tadi yang perlu ada dalam dapur anda. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Terbayang-bayang. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
3: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
0: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: Yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 11.08 minit pagi. Ya, kita sudah pun masuk di jam yang kedua ketika ini dalam ruangan Hello Selangor. Jangan lupa, kita ada pilama. Nak tahu lagu apa? Sama-sama kita nantikan nanti. Ini dia Three Hill Terbang.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: 101.9.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Itu dia daripada Syed Syamin dan juga Tasha Mansyahar, ragu-ragu 11:18 minit pagi. Ada satu kisah yang baiklah, kisah yang mungkin boleh memberikan pengajaran kepada kita, inspirasi juga kan. Di mana ini mengenai seorang pemandu e-hailing, okey. Di mana bukan sekadar menghantar penumpang, pemandu e-hailing ini telefon ibu untuk pastikan anak yang menaiki keretanya selamat naik, okey, mendapat pujian ramailah. Di mana seorang pemandu e-hailing menerima pujian ramai selepas menunjukkan sikap prihatin apabila menghubungi seorang ibu untuk nak maklumkan bahawa anaknya telah selamat menaiki kenderaan. Dan perkongsian yang dimuat naik di Threads itu mendapat perhatian netizen yang rata-ratanya memuji layanan baik dan sikap bertanggungjawab yang ditunjukkan pemandu berkenaan. Katanya bagusnya pemandu ini, saya order untuk pick up anak saya, dia call saya order Grab untuk pick up anak saya, dia call saya untuk bagi tahu anak saya dah naik kereta dan suruh anak saya cakap dia dah naik. First time dapat driver yang bagus macam ni. Thank you so much Encik Pang. Walaupun hari ni down sikit dekat office, tapi ada orang yang baik yang really made my day. Dia mudahkan urusan saya jemput anak saya nombor 1, so saya boleh jemput anak nombor 2 pula. Dan menurut wanita tersebut, dia menempah perkhidmatan e-hailing itu untuk menjemput anaknya. Tidak lama selepas itu, pemandu berkenaan menghubunginya bagi memaklumkan bahawa anaknya sudah berada di dalam kereta. Malah pemandu tersebut turut meminta anaknya sendiri bercakap melalui telefon supaya si ibu lebih yakin dan tenang bahawa anaknya benar-benar telah selamat dijemput. Jadi ramailah yang berkongsi pengalaman positif dengan pemandu e-hailing. Dan ramai juga netizen berkata mereka juga pernah menerima layanan yang baik daripada pemandu Grab ataupun pemandu e-hailing ini, sama ada ketika menghantar penumpang maupun membuat penghantaran makanan. Ada juga yang memberikan walaupun tindakan pemandu itu mungkinlah kelihatan simple je, okay, ia memberi keterangan kepada seorang ibu yang perlu menguruskan dua orang anak dalam masa yang sama, okay. Dan perkongsian ini menjadi peringatan bahawa layanan mesra, komunikasi yang baik dan sikap prihatin mampu memberikan pengalaman yang lebih selesa serta membina kepercayaan pelanggan terhadap perkhidmatan e-hailing, okay. Kadang-kadang satu panggilan telefon yang mengambil masa kurang seminit sudah cukup untuk membuatkan seseorang berasa dihargai dan lebih tenang.

0: Ya, itu dia daripada Amalina sayang, memang sayang. Sekarang ini 11.35 minit pagi. Jadi seperti biasalah di waktu ini, kita nak teruskan dengan Pilama. Okey, jadi lagu apa? Penyanyinya siapa? Jom kita dengarkan sekarang.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

0: kan? Macam lah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hello? Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
6: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, mana yang terlepas untuk Pilama, kita perdengarkan sekali lagi untuk anda. Lepas tu janji kena undi, okey?
1: Pilih lagu.

palsu. Okey, log pilama 1 ataupun log pilama 2 dan hantarkan di nombor 019-3304-425. Kita ada Kak Sia. Katanya Kak Sia pilih nombor 2. Kita ada Abang Wan pilih pilama 1. Juga kita ada Mac Ruby kita. Selamat tengah hari DJ Ida hadir. Teman DJ Ida. Okey, terima kasih. Kak Ruby kita nak pilih nombor 2. Juga kita ada Marina. Okey, Marina yang berada di Banting. Pilama pilih nombor 1. Kita ada Kak Ruby. Oh, kalau tadi Mac Ruby, yang ini Kak Ruby. Ada dua orang nama benda kita Kak, yang bernama Ruby. Okey, Kak Ruby pilih nombor 2. Okey, kalau Mac Ruby tadi nombor 2 juga. Aha, yang bernama Ruby 22 pilih pilama 2. Okey, juga kita ada Syahir. Syahir pilih pilama nombor 2. Kita ada Razak pilih pilama nombor 1. Juga ada Ijal pilama nombor 1. Dan terus undi. Nanti kalau sempat Ida raikan lagi mana yang hantarkan undian. Sekarang ini jom layan dulu lagi ni.

kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: long ta kwa.
1: Pasukan, dua perlawanan dan satu impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, Tusan Semasa dan Sembang Bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa berjemaah. Dengar tu.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk track terkini. Hari ini ranca.

0: Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, itu dia daripada Ara Johari, Kemaafan Dendam Yang Terindah. Okey. Baiklah. Yang mana undi untuk Pilama tu boleh terus undi lagi kerana sekarang ni baru pukul 12:05 tengah hari. Kita sudah masuk di jam ketiga. Jangan risau, undian dibuka sehingga pukul 12:30 tengah hari. Okey, terima kasih juga yang masih lagi menghantarkan undian anda. Kita ada Kak Liza, katanya Assalamualaikum Ida, selamat bertugas. Terima kasih Kak, baru balik dari kelas Tahsin Al-Quran, sampai je rumah terus on radio Selangor FM. Oh, bagus Kak Liza ni. Okey, seimbang ni. Kan, seimbang. Selepas dah balik kelas agama, kan, terus buka Selangor FM. Dunia akhirat seimbang. Betul, bagus Kak Liza ni. Okey, sempat lagi. Okey, nak join Pilama. Pilama satu saling merindu. Baik. Juga kita ada Syam yang berada di Kelanang. Memilih Pilama nombor 2. Okey, kita ada Pak Rashid. Wow, dahsyat Pak Rashid dari Nilai. Terima kasih daripada Negeri Sembilan dengarkan Selangor FM. Pilih lagu nombor 2. Juga kita ada Kak Nah. Akak pilih nombor 2. Okey, juga kita ada Nana ni. Nana pilih nombor 2 juga. Sengit ni. Betul, kalau tengok kat sini sengit. Ini mesti sipi-sipi je. Nanti kita kira betul-betul untuk anda yang nak ubah keputusan, nak lagu anda menang, boleh terus undi.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Sepanjang percintaan.
3: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda detik

0: Menghello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ni tepat pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi, mana yang nak undi tu boleh lagi undi. Tapi kita nak kira dah undian. Okey, terima kasih juga untuk anda yang telah pun undi. Okeylah, Ida raikan juga antaranya. Kita ada siapa ni, Kak Na. Kak Na yang berada di Sepang. Okey, pilih nombor 2. Juga Syam pilih nombor 2. Juga kita ada tak dinyatakan nama, memang kita intai nama Tini. Okey, Tini pilih nombor 2 juga. Wow, okey. Bagi dah kira dahulu, nanti 12.30 tengah hari kita tengok lagu mana yang menang untuk Pilama hari ini. Jadi jom sekarang ini kita nak belanja anda lagu terbaharu juga daripada Amira Osman dan juga Hazama, Bulir Darahku. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.30 tengah hari. Ha, jadi kita nak umumkan lagu yang menang untuk pilama hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Ha, hari ini lagu ini ramai juga yang minat lagu Leon ni kan. Ha, okey. Jadi jom kita dengarkan sekarang.
3: Pilama.
2: Ha, agak-agak lagu apa yang menang?

0: te amo.
1: Ahí tenía, mana pergi tepuk kita, hilang dah tepuk kita, tanjat kita tau. Okey, jadi tanda-tanda untuk anda yang undi untuk lagu ini. Okey, jadi jom kita nak beranjang dah lagu penuh daripada Leon, Balasan Janji Palsu.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
2: Boleh tolong tak?
1: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
1: Boleh, boleh.
2: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
1: 300 je? Makan, minum, mana sewa lagi... Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 12.49 minit tengah hari. Jadi tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM, okay? Jadi selepas itu Ida akan kembali lagi untuk menemani anda di jam seterusnya. Jangan lupa, jangan tukar frekuensi kerana jam seterusnya nanti kita ada mawadah, nak tahu pengisiannya sama-sama kita nantikan. Selangor FM Radio nombor 1.

0: Pertengahan kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

0: Hai, saya Najwa Hatif. Semoga Kelang FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan!

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling Hulu Langat dan Sepang 122, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 124, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 123.

0: Mawaddah.
1: Kita apa nama agensi kerajaan, begitulah juga NGO, semuanya dah melancarkan kempen jangan pinjam dengan Along, jangan pinjam dengan Along, tapi orang tetap pinjam juga. Peniaga-peniaga. Betul tuan-tuan tengok peniaga-peniaga yang pinjam duit Along. Jaya ke? Mai kat 10 tahun macam tu lah tuan-tuan. Silap-silap hari orang kurang lagi ada. Kerusi main nak berkulat lah. Orang duduk pun takut. Pasal apa? Tak maju. Nak beli kerusi baru pun dah tak mampu. Tapi orang yang tak, kita tengok orang yang meniaga, yang berjaya-berjaya. Tanya dia ada pinjam Along? Dia tak ada, tak ada. Walaupun kita tengok dia bermula daripada kecil, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dulu jual mimi goreng. Pakai naik motor kan, pernah jual mi goreng tang tepi jalan. Orang panggil berhenti. Kemudian satu hari saya pergi cari mi goreng, tak jumpa. Mana dia ni? Depa kata duk ada lagi. Rupa dah pakai lori lah. Daripada naik motor tu tuan-tuan, lah ni dah pakai lori. Koli ada dua. Tu dia, saya tanya toke pergi mana? Toke pergi sembahyang. Toke pergi sembahyang, sudahnya kuli. Saya kata tak apa, jangan goreng lagi. Saya nak tunggu toke balik sembahyang. Toke dia masak sedap sikit lah. Lebih tu orang balik semayang tu kan, dia ada berkat semayang tu kan. Ini kan. Jadi maksudnya di sini bahawasanya, dulu kita kenal dia ni meniaga, tengok Allah, naik motor, tak ada kuli, semua buat sendiri apa semua. Last sekali pekerja kuli macam ni teruk kan. Apa nak pekerja dia sampai dua orang. Allah Ta'ala berkatkan hidup dia tu. Kerana apa? Ni, dia memelihara perkara yang halal dan haram tu tadi, yang menjadikan dia tu orang yang baik, sehingga tidak berani nak melakukan benda-benda kejahatan. Dan yang keempatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara perkara yang menjadi penyumbang kepada pembentukan akhlak manusia itu, iaitulah yang kita namakan sebagai pendidikan ilmu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pendidikan yang kita kena beri kepada generasi-generasi yang akan datang, khususnya kepada anak-anak cucu kita, dalam nak membentuk akhlak mereka itu kepada akhlak yang baik, maka yang pertama yang perlu kita terapkan iaitulah tentang kepentingan ilmu. Pentingnya ilmu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tak nak menjadi golongan manusia yang hanya sekadar nak kepada kejayaan, tetapi dalam masa yang sama tidak mahu kepada ilmu itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan zuhud, sehingga kebanyakan manusia ini menyalah tafsirkan dengan makna zuhud itu, sehingga lahirlah kelompok ataupun golongan yang mengatakan zuhud itu benci kepada dunia semata-mata, tak nak hidup senang dan sebagainya. Sedangkan zuhud itu tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah sebahagian daripada sifat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebut kita ada mempunyai makanan kegemaran, dia tulis dalam biodata dia, dululah budak-budak kan sekolah, dia buat biodata, ada buku biodata, kawan lah, selak lah, dia ni suka apa, apa suka, dia ada makanan kegemaran, minuman kegemaran. Dia tulis di situ makanan kegemaran dia ialah nasi ayam. Ayam masak merah bagai contoh. Ayam, segala ayam lah. Ataupun, mai dia pekan sikit. Apa makanan kegemaran? Strawberry cicah coklat. Oh, kan? Kalau orang kampung tu mempelam cicah dengan garam. Dia pekan tu strawberry cicah coklat lah. Jadi maksudnya di sini bahawasanya dia ada makanan kegemaran. Tetapi apakah makanan kegemarannya itu menjadikan dia makan tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari strawberry cicah coklat. Cirik lah tuan-tuan, benda tu masam. Coklat pula tu benda tu panas. Orang suka makan mempelam. Ada ke tiap-tiap hari nak ayam masak merah, ayam masak merah, ayam masak merah, ayam masak merah? Tak. Itu merupakan sebahagian yang dia minat, yang dia suka, yang terlintas di pikiran dia pada ketika itu. Tanya pada orang luar pula, dia adalah makanan yang dia suka. Tapi yang dia terlintas pada ketika itu, dia tulislah apa yang dia minat. Tapi hakikatnya tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang dia makan lebih daripada sekali, bermakna itulah makanan kegemaran dia. Kalau tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi dia pergi makan roti canai, makna roti canai itu adalah makanan kegemaran dia. Jadi maksudnya tuan-tuan dirahmati Allah, zuhud itu tidaklah menjadikan kita ni nak zuhud sepanjang hidup. Sepanjang masa kita zuhud yang kita maknakan dengan tak suka dunia. Sepanjang tahun tak suka dunia. Sepanjang tahun tak suka bercampur dengan orang. Duduk di rumah semayang seorang-seorang, tak ada bercampur apa semua. Aku zuhud, katanya. Pasal apa? Pasal silap faham. Silap faham tentang makna zuhud. Bila zuhud, pakaiannya compang-camping, pakaiannya selebek, selekeh. Kenapa? Kerana silap faham. Itulah pentingnya ilmu. Ilmu itu yang mengajar kita, menjadikan kita tahu menyeimbangkan di antara zuhud dengan kehendak kita kepada dunia. Kita zuhud-zuhudlah. Kita pakai pakaian ibadah sebagai contoh, tuan-tuan nak. Kita pakai kemplekat, kita pakai baju Melayu, kita pakai kepiah sebagai contoh kan. Tetapi kalau kita nak pergi Jaya Jasco sebagai contoh, kita mesti pakai pakaian lain yang sesuai dengan orang. Orang semua pakai kurang-kurangnya seluar selek ataupun baju kemeja ataupun baju t-shirt. Boleh tak tuan-tuan pakai skin plekat baju? Bolehlah, tetapi dia akan menjadi tarikan dan dia akan menjadi bahan bualan orang. Nakkah kita orang ni mana punya ni datang orang? Jadi, orang tuan-tuan selesa lah. Oh, popular aku pergi, katanya. Pasal apa? Aku pergi semua orang masuk, semua tengok aku, katanya. Memang dah kamu pakai skin plekat.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Boleh tak boleh? Boleh. Tidak pula haram pakai kem play card pergi Green Town Mall. Tidak pula haram pakai kem play card pergi pasaraya besar. Tetapi perbuatan kita itu mendatangkan orang kata. Menjadikan orang rasa tak selesa ke ataupun rasa lucu ke dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak menyelamatkan diri daripada keadaan demikian? Iaitulah dengan kita memakai pakaian yang orang lain semua pakai. Jadi orang akan rasa biasalah. Sebagai contoh, datang ke masjid, orang perempuan dipakai telekung. Dia pakai telekung, orang lelaki pakai pakaian ibadahnya. Mai dia seorang pakai pakaian baru balik daripada senam aerobik. Dengan seluar ketatnya lah apa. Memanglah kita tengok dia. Sebagai contoh lah, sebagai orang lelaki, dia baru apa nama, dia pakai seluar hitam dalam tu, kemudian dia pakai seluar pendek lebih daripada lutut, dia pakai t-shirt naik bersikoh hak ketat dia tu, main semayang. Dia akan jadi apa tuan-tuan dirahmati Allah? Orang nak duduk belakang dia tak gemuk. Orang nak duduk belakang dia, orang duduk sebelah dia ni mesti baru balik naik bersikoh ni, berpeluh melekit pun tak mau duduk sebelah dengan dia. Sudahnya orang duduk soh dia kiri kanan semua renggang. Tok Imam kata rapat soh, rapat soh. Dia buat tak tahu. Sebab apa? Sebab pakaian dia. Soh tak semayang dia? Soh lah kalau dia tutup aurat. Betul lah soh. Tapi Nabi dia sebut yang saya selalu sebut, kata pada tuan-tuan, iyyakum wazzan fa inna zann aksarul hadis. Nabi kata jauhi daripada meletakkan diri pada situasi yang menjadikan orang curiga, menjadikan orang buruk sangka. Kerana apa? Kerana kalau kita meletakkan diri kita pada situasi yang menjadikan orang mudah curiga, dia akan menimbulkan banyak kata-kata. Orang akan kata begitu, orang kata begini. Macam saya sebut dulu pada tuan-tuan, kalau saya ni guru agama, saya ni guru agama berdiri depan kedai Toto, orang akan tengok apa tuan-tuan? Saya berdiri depan kedai Magnum, Damacai ke apa nama jenis hak judi tu, orang yang tengok saya berdiri tengah pegang beg duit pula tu, duk kira duit. Padahal saya baru keluar daripada kedai makan sebelah kedai Toto tu. Saya sebelum nak masuk kereta, saya berdiri depan kedai Toto duk kira masuk duit lebih hak Tok Mamak bagi kat saya tu tadi. Saya masuk dalam beg duit, tapi benda tu saya buat depan kedai Toto. Maka bila mari orang kata ustaz berjudi, jangan marah. Sebab apa? Sebab salah saya bila saya berdiri depan tu. Sebab tu kita nak buat sesuatu benda tu tuan-tuan dirahmati Allah, jangan hanya pandang orang buruk sangka pada kita, tapi ada tak kita meletakkan diri kita pada tempat yang menjadikan orang tak percaya? Sebagai pemimpin,

0: Sebab apa? Sebab istilah ada udang sebalik batu ke, sebalik mi ke, sebalik apa ke, istilah itu sepatutnya tidak ada. Tidak ada. Sebab itu bila dia nak buat satu benda tu, dia kena jelas. Bukan? Sebagai contoh, seorang tuan rumah sewa. Satu orang ni tadi tak bayar sewa, punyalah lama. Lah-lah sekali dia sendiri nak pergi kutip. Mai-mai tengok kawan tu ada nak darah lawa. Lah-lah sekali dia buat baik. Padahal tadi bukan mai, aku nak kutip, tak kira lah. Oh, nak duduk free pula dekat rumah aku. Jumpa nak darah kawan tu lawa. Lah-lah sekali dia kerah dia punya kuli. Suruh pergi beli penyapu lagi bagi kat orang tua ni. Lah sekali anak darah ni kata, Pak, tuan rumah kita tu baik ya pak. Baik, ada makna tadi kan. Kerana apa? Perbuatan dia tu menimbulkan curiga. Sebab tu kita ni nak buat apa-apa pun tuan-tuan dirahmati Allah, jangan menimbulkan curiga. Bagaimana nak jadikan kita ni duduk dalam keadaan selamat, keadaan telur, itu yang kita sebut tadi ilmu. Ilmu. Orang-orang lelaki nak pakai celak, kena mengajilah Nabi tu pakai celak waktu bila. Sungguh celak tu sunnah. Tapi Nabi bukan sentiasa pakai celak. Hitam keluar ke pekan dengan jubah kurtanya apa celak penuh. Orang nak bagi masuk kedai pun takut. Sebab apa? Sebab perbuatan kita tu. Sebab tu Nabi tak pernah pakai celak siang-siang. Nabi pakai celak waktu nak tidur. Sebab Nabi tahu kelebihan dan khasiat celak tu pada mata, maka Nabi pakai waktu tidur. Sebab apa? Sebab celak tu pakaian wanita. Perhiasan, make up orang wanita tu celak. Itu tuan-tuan dirahmati Allah, nak buat satu benda tu kena ada ilmu. Tak mau kita ni meranduk. Nabi buat apa? Nabi buat begitu. Nabi pakai serban. Kita pakai serban. Tapi kita tak tahu Nabi pakai serban waktu bila. Nabi pakai serban macam mana. Apa tujuan Nabi pakai serban? Pakai. Tidak menunjukkan bahawa Nabi tu sampai tidur-tidur pun dia pakai serban. Unyo seronok pakai serban sampai ketidur-tidur bawa serban. Tak. Ada ketika Nabi tak pakai serban. Sebagai contohnya.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi.
2: Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: kenderaannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
0: Live ni apa sih ya?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 2-3 minit petang. Dan kita sudah pun masuk di jam yang kelima ataupun di jam terakhir dalam Hello Selangor. Kalau setiap hari Rabu, hari Rabu kita ada apa? Kita ada Hello Selangor I Sehat. Okey, untuk anda nak tahu okay, apa pengisian untuk hari ini, sama-sama kita nantikan tepat pukul 2.15 minit petang. Okey, jadi sekarang ini kita berhibur dulu dengan lagu daripada Ira Milpan, Padam Api Dalam Lentera. Selangor FM.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak?

0: 107.9.
1: Empat pasukan, dua perlawanan dan satu impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut. Terusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM di 107.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Jadi seperti biasa, sekarang ini kita nak teruskan dengan
0: sentiasa kemas ini di IC Hut setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, baiklah, sekarang ini dah bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Puan Hazwani binti Abdul Aziz daripada pegawai farmasi UF12 di Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum Puan Hazwani.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Thank you.
1: Sempat makan tengah hari ke tadi?
2: Oh, itulah. Kita dah makan siap-siap dah ni.
1: Alhamdulillah. Okey. Baik, Puan Hazwani, kita untuk petang ini, okey. Puan Hazwani sendiri akan berkongsi dengan kita semua mengenai boleh ke kita nak hancurkan ubat? Itu topiknya, okey. Jadi Puan, kelazimannya pesakit akan menerima ubat, ubat biji ataupun tablet, okey. Untuk rawatan mereka, namun ada kalanya mereka mengalami kesukaran untuk menelan ubat. Jadi boleh ke mereka hancurkan ubat tersebut?
2: Okey. So sebelum kita nak mengupas lebih lanjutlah mengenai topik hari ini kan.
1: Yep.
2: So, saya just nak bagi tahu dekat pengetahuan untuk pendengar-pendengar di luar sana lah. Sebenarnya dekat fasiliti kesihatan kita ada banyak jenis ubat lah. Ada ubat tablet, kapsul, ubat cecair, sirap, ubat krim, semburan, sedutan dan sebagainya lah. Tapi yang paling banyak sekali actually ubat tablet dan kapsul lah. Dan juga sirap. Sebab apa? Sebab ubat ni kos dia lebih murah. Kemudian dia lebih stabil untuk digunakan dan juga mudah diambil. Tapi ada juga golongan yang actually susah nak ambil lah ubat ni, ubat tablet ni. Susah nak telan lah.
1: Betul.
2: Kan? So seperti warga emas, diorang susah nak telan kan.
1: Kadang-kadang ada warga macam orang yang berusia sikit ni dia ada masalah dah, yang
2: masalah susah dah nak telan lah. Biasalah bila dah meningkat umur kan, memang susah sikit nak telan lah. Kemudian ada juga golongan orang kurang upaya. Memang ialah keadaan dia menyebabkan dia susah untuk menelan lah.
1: Betul.
2: Kemudian ada juga pesakit yang dia memang menggunakan tube pemakanan nasogastrik lah, iaitu macam Rales tube. So makan, minum pun dia pakai tube. So bila nak bagi ubat pun of course lah kita kena bagi pakai tube kan. So bila ubat tablet tu agak sukar lah untuk mereka. Kemudian kanak-kanak yang bawah 5 tahun selalunya memang mereka tak pandai lagi lah nak telan ubat tablet, ubat kapsul kan. So kalau kanak-kanak ni memang kita kena bagi sirap lah sebenarnya, cecair lah untuk senang mereka telan ubat kan. So actually merujuk kepada soalan tadi tu, actually sebenarnya ada risiko lah untuk kita hancurkan ubat tu. Sebabnya kita tak tahu sama ada kita dah hancurkan ubat tu, adakah dia mendatangkan kemudaratan ataupun actually membaikkan ke tak lah. So mungkin kegagalan rawatan tu akan terjadi. Sebab kita tak tahu sebenarnya bila kita dah hancurkan ubat tu actually dia berkesan ke tak kepada diri pesakit tu lah.
1: Maknanya bila kita hancurkan ubat tu ada kesan lah.
2: Ada, betul, ada kesan. Sebab ubat tu kita dah formulasikan mengikut dia punya kira macam apa tujuan dia lah. So kita kita kalau kita hancurkan sebelum kita makan tu macam kita dah tak bagi tujuan asal ubat tu sebenarnya.
1: Faham. Dan kenapa juga diberi sebiji tu pasti ada sebab lah.
2: Ya, betul.
1: Kan? Melainkan betul. Memang kalau disuruh untuk hancurkan ataupun
2: betul.
1: Macam ada setengah ubat yang macam tak silap saya macam ubat jantung kan letak bawah lidah. Itu betul. Memang dah begitu sifatnya kan.
2: Kalau begitu sifatnya memang kita kena ikut lah. Sebab tu kita kena betul-betul baca orang kata
1: panduan untuk makan ubat tu. Puan, saya ada soalan. Kalau macam contoh okay, Puan kata tadi kalau hancurkan tu ada kesan kan. Kalau contoh kalau macam ada yang kena makan ubat tu separuh, okay, macam ubat tu satu biji kena potong separuh,
2: yeah,
1: tu macam bagaimana tu, itu kategori ubat hancur juga ke?
2: Itu boleh, tak ada masalah. Yang actually kalau you tengok dekat permukaan ubat tu and dia ada garisan lah, atau kita panggil score. Ada garisan dekat permukaan ubat tu, dan maksudnya ubat tu boleh dipotong tapi menggunakan alat pemotongan ubat yang betul lah, iaitu pil cutter kita panggil. So dekat farmasi luar sebenarnya ada je, you boleh cari lah dekat farmasi luar kan. Farmasi kat luar sana boleh, ada mereka ada jual pil cutter tu. So kita kena, ada juga doktor yang akan bagi macam half dose macam tu kan, separuh dos sebab tak nak terlalu tinggi dos tu kepada pesakit tu. Dan boleh dipotong lah. Tapi itu memang kita akan patutnya pesakit perlu merujuk dululah dengan pegawai farmasi ataupun doktor berkenaan sama ada sesuai ke tak untuk dipotong atau tak lah.
1: Okey, baik. Baik puan, sekiranya tidak boleh ditelan, bolehkah ubat biji dikunyah atau dicampurkan ke dalam makanan atau minuman? Itu antara cara-cara lain jugalah. Sebab saya memang percaya ada orang yang memang tak boleh makan ubat ni. Seakan-akan kalau telan ubat tu rasa macam kejap lagi aku mati kalau makan ubat ni. Ada lebih kepada psikologi kita lah kan. Mindset kita dah begitu. So bagaimana?
2: Okey, betul. Selalunya saya akan dapat soalan-soalan ni kalau golongan parents yang ada anak kecil lah. Sebab dia tak nak anak dia, dia nak apa ni, nak bagi senang lah anak dia telan
1: nak kan, makan nak,
2: campur betul? Dengan susu, dia campur dengan makanan ataupun minuman. Bagi saya, saya akan cakap dekat parents tu macam kalau you start buat macam tu, anak tu akan jadi trauma sikit lah nak minum balik susu tu, nak minum balik makanan tu, nak makan makan dan minum makanan tu kan. Sebab bila ubat tu dah bercantum dengan makanan tu, dah bercampur, mungkin dia akan rasa lain lah tekstur susu tu, tekstur makanan tu kan. So dia akan jadi macam trauma lah. Lepas dia dah baik tu, dia dah tak suka dah dekat susu tu ke kan, contoh. So kita tak nak lah benda tu terjadi. So kalau boleh jangan campurkan lah dengan susu ataupun makanan lah. Kemudian sebab kita tak nak actually mekanisme dengan penyerapan ubat tu berubah lah bila kita campur dengan makanan. Sebab kita tak tahu, kita tak pernah buat research ubat ni campur dengan makanan jadi apa kan. So kita tak buat research on that. So kita tak tahu sama ada ubat tu boleh meningkatkan ataupun mengurangkan keberkesanan ubat tu sendiri bila dia dah campur dengan makanan kan. Kemudian last sekali, kita tak nak jadi any side effect lah, kesan sampingan kepada pesakit. So kita akan cakap kalau boleh jangan campurkan lah dengan makanan ataupun minuman.
1: Okay, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Ais Sihat.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor, I Sihat. Okey, baik Puan Azwani, seperti yang Puan Azwani terangkan tadi kan, bukan semua ubat boleh dipotong ataupun dihancurkan. Jadi mengapakah setengah ubat oral ini tidak boleh dihancurkan, dibelah ataupun dipotong?
1: Okay, so kalau kita nak cerita nak menjawab soalan ni, sebenarnya kita akan cerita macam mana ubat tu dihasilkan lah. Tu terlalu kompleks pula saya nak cerita kepada semua orang kan. So kita ringkaskan je lah. Okay, so sebenarnya ubat ni dihasilkan mengambil kira beberapa aspek lah. Okay, so salah satunya adalah jumlah bahan aktif yang kita perlukan. Kemudian ada juga kita kena tahu dia punya kadar kecernaan ubat tu lah. Okay, macam mana, berapa cepat dia boleh pecah-pecah dekat badan kita kan. Okay, macam tu. Lepas tu lokasi yang strategik lah untuk ubat ni, macam target lah macam tu kan. Okay, so ubat ni dia dah macam kita dah formulasikan, ada banyak-banyak cara lah. Okay, so salah satunya ubat yang kita mahukan dia dicernakan secara perlahan-lahan lah. Okay, and at specific lokasi lah. Okay, so kalau kita dah hancurkan dia daripada awal lagi, so dia tak pergi ke target yang kita nak lah. So kira tak berkesan lah. Sebab sepatutnya dia kena slow release, tapi tiba-tiba terus je kita pecahkan, terus je dah dos dia terus yang terus yang tinggi dah keluar. Okay, dikeluarkan. Tak efektif lah kepada rawatan tu. Okay, kemudian ada juga ubat yang dia dah ada coating. Okay, coating macam selaput macam tu kan, supaya tak rasa pahit ataupun kita protect daripada acid gastric dalam perut kita. So kalau you dah pecahkan daripada awal lagi, mungkin bila you nak makan tu, mungkin akan you kena cepat kena macam pedih perut, lepas tu rasa pahit yang sangat terlampau. So basically you pun dah tak suka dah nak ambil ubat tu kan. You akan muntahkan ke kan. So dah tak efektif lah. Kemudian macam Puan cakap tadi, ada juga ubat yang agak sensitif kepada hapa dan penyerapan, kelembapan lah. So macam ubat yang kita letak bawah lidah tu, kalau you hancurkan dah tak berkesan dah lah. Sebab dia memang sensitif ke, letak je bawah lidah dia akan terus berkesan. Tapi kalau you pergi hancurkan dan tak ada efek lah dekat rawatan sebenarnya.
0: Baik, faham. Okay, apakah contoh ubat yang tidak sesuai untuk dihancurkan, Puan?
1: Okay, so sebenarnya tak semua ubat tu boleh dihancurkan lah. Okay, so antaranya macam ubat yang kalau you pergi farmasi, dekat belakang ubat tu dia ada tulis ER, XR atau CR lah.
0: Okay,
1: so ubat jenis ni dia memang tujuan dia untuk dilepaskan dengan perlahan-lahan lah. Okay, dia punya kadar pencernaan tu dia dah, kita dah spesifik dah. Dia memang untuk satu hari, sepanjang hari dia akan lepas sikit-sikit. So kalau you dah pecahkan dari awal, you dah hancurkan dari awal, so dos yang tinggi akan dilepaskan pada waktu tu, mungkin akan menyebabkan side effect kepada diri kita lah. So kita tak nak benda tu terjadi lah. Okay, kemudian macam saya cakap tadi, ada yang ubat yang enteric coating, yang macam coating kan, yang kita tak nak dia, kita tak nak kena macam pedih ulu hati, pedih perut kan. So kalau you dah hancurkan, mungkin you akan terkena side effect tu lah. Macam pedih ulu hati kan, masuk serbuk tu terus rasa macam gastrik semua kan. So tak nak lah. Ada juga macam ubat kapsul pun, actually macam orang ingat macam buka je kapsul tu, masuk dalam air, larutkan, lepas tu terus minum, kan. Tapi sebenarnya you tak tahu, sebenarnya ada certain serbuk ubat tu yang melekat lagi di dalam kapsul tu. So bila you buka tu, mungkin you, dia tak menerima actual dose yang kita nak. So sebab dia mungkin ada tertinggal sikit di dalam kapsul kan. Kita tak tahu benda tu. So kita tak boleh nak, yelah, maksudnya dose tu mungkin akan jadi less lah, kurang lah.
0: Okay. Baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi, okay? Untuk Hello Selangor, I Sihat. Let's go!

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, 2.45 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor. Okey, jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Lokal. Diberikan kesihatan yang baik, diperpanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Okey, jadi Ida balik dulu. Untuk anda, jaga diri, jaga keselamatan. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Berdasarkan task force siasatan isu 3R, race, religion dan royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
0: Lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali bersama saya Cempaka untuk 5 jam berikutnya. Okey, dalam PM Local macam biasa sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Ida dah pun selesai tadi dalam Hello Selangor. Jadi hari ini hari Rabu, 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijriah, okey. Macam biasalah di jam pertama ini pengisiannya macam biasa ada on to on dan juga muzik berganda. Jadi terus berteman selama 5 jam ini bersama saya Cempaka temankan anda. Okey, layan dahulu Nadia. Salam untuk kekasih.

0: 4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut. Urusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
2: kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: FM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, pukul 3:19 minit petang. A to Z, bang, boom, bang. Baru saja berlalu. Okey? Dan kita nak teruskan untuk...
1: On, tak on.
0: Ya, on, tak on hari ini. Okey, ada satu kisah yang sedang tular melibatkan sebuah restoran di Lot 10 di Seremban. Okey? Seorang individu didakwa menghubungi pihak restoran dan mendakwa menemui kelimumur dalam makanan yang dipesannya. Tapi apabila pihak restoran meminta bukti seperti macam gambar makanan, resip pembelian serta tarikh dan masa kunjungan, jawapan yang diberikan dikatakan tidak konsisten. Jadi pengurus restoran itu turut memaklumkanlah, simakkan rakaman CCTV dan juga maklumat daripada kaki tangan, tidak temuilah mana-mana pelanggan yang sepadan dengan dakwaan tersebut. Perbualan antara kedua-dua pihak juga dikatakan menjadi semakin tegang apabila individu terbabit didakwa enggan mengemukakan bukti dan memberi pelbagai alasan. Dan jadi penggunaan beberapa perkataan seperti okey pak dan nyetir hati-hati ya turut menarik perhatian netizen. Okey, jadi susulan itu ada yang membuat pelbagai andaian, okay, mengenai identiti individu tersebut dan juga mengaitkannya dengan cubaan scam. Namun setakat ini asal usul sebenar individu berkenaan masih belum lagi dipastikan berdasarkan maklumat yang tular. Apapun, kalau berdepan situasi seperti ini kan, sebaiknya jangan terus membuat kesimpulan. Okey, pastikan setiap dakwaan disokong dengan bukti yang jelas supaya tidak menimbulkan salah faham atau menjejaskan mana-mana pihak.
2: On tak on, bermula 3:15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke

0: baru saja berlalu, cuba teka. Okey, sekarang 3.38 minit petang. Hari ini hari Rabu 15 Julai 2026. Dan terima kasih juga pada Wan Kajang menyapa di WhatsApp kita. Salam selamat petang Rabu DJ Datin Sri Cempaka, Happy County PM Local. 38 ya, hadir katanya. Terima kasih Wan Kajang. Okey, kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dua buah lagu daripada kumpulan Perl khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama. Langkah

Man ini. Jom kita layan dahulu lagu yang pertama. Okey, setiap hari kita bawakan untuk anda muzik berganda dari hari Isnin sampailah hari Jumaat. Layan dahulu lagu Aku Tak Bersalah, Selangor FM.

0: satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
5: Tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
6: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
7: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
6: Okay guys.
7: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
8: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
9: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
10: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
11: 2023年
12: sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
13: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
14: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak. Seolah-olah aku tak wujud.
15: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
16: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang. Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor mahu adaptasi teknologi tebatan banjir Singapura. Projek tebatan banjir Batu Tiga dijangka siap sebelum monsun. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj mahu kerajaan negeri mempelajari dan mengadaptasi model pembangunan serta teknologi tebatan banjir yang digunakan Singapura. Menurut kenyataan Selangor Royal Office, pendekatan itu dilihat mampu membantu Selangor menangani masalah banjir dengan lebih berkesan demi kesejahteraan rakyat. Baginda bertitah agar usaha tersebut diberikan perhatian bagi memperkukuh sistem pengurusan banjir di negeri Selangor. Usaha memperkasa usahawan wanita perlu seiring dengan perubahan zaman bagi memastikan mereka kekal berdaya tahan. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Selangor, Alfan Sa'ari berkata, penguasaan teknologi, pemasaran digital dan pengurusan perniagaan yang lebih sistematik penting bagi meningkatkan daya saing usahawan wanita. Majlis Bandaraya di Raja Klang mengeluarkan 14 kompaun dan menyita 2 gerai dalam operasi penguatkuasaan di Pasar Malam Sri Sarawak Andalas Klang. Menurut MBDK, kompaun dikenakan terhadap penjaja yang berniaga tanpa lesen, manakala tindakan sitaan diambil ke atas 2 gerai milik warga asing yang menjalankan perniagaan secara tidak sah. MBDK memaklumkan operasi penguatkuasaan akan diteruskan dari masa ke semasa bagi memastikan semua penjaja mematuhi syarat pelesenan dan peraturan yang ditetapkan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia, Selangor FM. Projek tebatan banjir di Batu Tiga dijangka siap sebelum bermulanya monsun timur laut hujung tahun ini. Ahli Dewan Negeri Batu Tiga Daniel Ar-Rashid Harun berkata, projek itu melibatkan kerja pedalaman Sungai Kelang dan pembinaan tembok tebatan banjir bagi mengurangkan risiko banjir serta meningkatkan keupayaan sistem saliran. Menurut beliau, pembangunan Batu Tiga turut dipacu pertumbuhan sektor perindustrian dan penambahbaikan pengangkutan awam susulan pembukaan laluan LRT3. Perbadanan Wakaf Selangor menyalurkan sumbangan wakaf hampir RM134,000 bagi menaik taraf kemudahan di 2 masjid dan sebuah kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa integrasi di Selangor. Menurut agensi itu, peruntukan berkenaan digunakan bagi kerja baik pulih, pemasangan sistem saliran air hujan serta kamera litar tertutup. PWS memaklumkan, agihan itu adalah hasil kutipan tabung wakaf yang dikembalikan semula kepada masjid bagi melaksanakan projek pembangunan dan penambahbaikan. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan ribut petir di Gombak, Sepang, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 446. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 449. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 447.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Okey, baiklah. Ada yang bertanya di WhatsApp kita ni. Okey, macam mana nak dapatkan borang uji bakat? Okey, jangan risau. Okey, borang penyertaan akan diberikan semasa pendaftaran nanti. Jadi adik-adik dan ibu bapa tak perlu risau kalau belum isi borang terlebih dahulu. Okey, apa yang penting, jangan lupa bawa dokumen yang diperlukan nanti, iaitu yang pertama bawa gambar, kedua MyKid peserta, ketiga salinan surat beranak, okey, dan juga minus one lagu dalam bentuk pendrive untuk digunakan semasa uji bakat nanti. Jadi pastikan semuanya dibawa bersama bagi memudahkanlah urusan pendaftaran dan memastikan sesi uji bakat berjalan dengan lancar. Okey, kita jumpa pada hari Sabtu dan Ahad ini jam 10 pagi. Layan dahulu Memori Berkasih.

0: Saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Wah, dah masuk gaji.
3: Alamak, lupa nak simpan duit.
2: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
4: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
5: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
6: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
7: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No.

10 minit petang. Okey, jadi waktu ini ramai yang mula bergerak balik dari kerja kan. Kepada yang sedang dalam perjalanan pulang tu, hati-hati memandu, okey. Buat yang tengah berniaga petang ini dekat kedai, gerai ke, online ke, walau di mana saja anda berada, okey. Semoga urusan dipermudahkan dan jualan hari ini berjalan lancar dan murah rezeki selalu, okey. Untuk makluman anda, maksudnya waktu azan asar pada jam 4.46 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan dahulu lagu dari Hakim Rosli, Selamat Tinggal Sayang. Salam FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Pilihlah aku jadi temanmu. Halo, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat. Jangan kau salah pilih yang lain. 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: FM. Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
2: K
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam, dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dah untuk PM Lokal. Okay? Dan kita nak teruskan untuk Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Okay? Dan hari ini di konti kita bersama dengan Salmah Abu Bakar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Betul bercakap.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, jadi mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak Sal. Kepada pendengar Selangor FM dan ceritakan sikitlah tentang perniagaan yang diusahakan sekarang. Okay.
1: Assalamualaikum, saya Puan Salma Abu Bakar, tapi lebih-lebih mudah panggil saya Kak Sal saja. Saya ni Toke Sardin. Okey, Sardin Kak Sal tu dari Kak Sal Food saya. Jadi saya buat sardin dah 7 tahun dah saya buat sardin.
0: Dah 7 tahun.
1: Jadi ya, dah 7 tahun buat sardin.
0: Dari tahun 2000?
1: 2019. Okay. Penghujung 2019.
0: Okey, jadi macam mana semuanya ni bermula Kak Sal?
1: Okey, semua ni bermula pas saya dulu apa ketua pemasaran. Ketua pemasaran sardin dengan GLC company. Okey. Jadi bila company tu bila company tu dah apa ditutup lah, biasalah kan. Company tutup, jadi sahabat baik saya Dato' Amir Maidin. Dia yang cakap dengan saya, dia cakap, "Kak Sal, sambunglah buat sardin." Saya cakap, "You go." "Eh, malas lah." Dia cakap, "Tak apa, sardinnya sedap." Dia cakap, "So you buat sardin.
0: Okay.
1: Nanti I ambil dari you." Itulah permulaan kita buat sardin.
0: Okay. Jadi macam sekarang ni kan ramai orang sibuk, pergi kerja, balik kerja. Kadang-kadang tu tak sempat nak masak Kak Sal.
1: Yes.
0: Kadang-kadang tu memanglah. Jadi Kak Sal rasa makanan dalam tin ni dah jadi keperluan untuk orang sekarang ke macam mana Kak Sal?
1: Ya, jadi keperluan. Kalau kata kita buat survey dengan supermarket pun, sekarang ni jualan makanan dalam tin naik tinggi. Tahu kenapa? Kerana sekarang ni kualiti makanan dalam tin dia sangat-sangat tinggi.
0: Okay.
1: Production pun banyak. Jadi kita ada pilihan. Jadi macam kalau kita kan, kalau kita traffic jam semua, kita balik, kita tak sempat masak kan?
0: Ya, betul.
1: Ya, jadi pada kita tak sempat masak, kita nak beli kedai, kadang-kadang kan kita pun tak sempat.
0: Ya,
1: jadi sempat. Lebih baik kita makan makanan dalam tin yang kita boleh buka, kita boleh masak. Macam sardin kita, sardin Kak Sal.
0: Ya.
1: Kita pakai ikan segar.
0: Ya.
1: Dari laut terus ke kelang dan kita rebus dulu, buang air darah dia. Jadi dia tak hanyir. Jadi setengah orang, dia orang cakap, apa ni, sardin saya tu selalu viral. Sardin-sardin saya dengan anak saya lah selalu viral kerana bila orang buka, orang makan terus.
0: Ya, lagi satu Kak
1: Sal. Dia tak hanyir.
0: Boleh simpan bulan-bulan Kak Sal?
1: Boleh simpan selama 3 tahun.
0: Wow, 3 tahun ni bukan berbulan ni, bertahun.
1: Ya, 3 tahun, tahu kenapa? Pasal kita R&D kita dan kita ikan segar kita. Dan saya pula teraskan untuk kita pakai kualiti ikan yang berkualiti. Kita tak pakai ikan reject, kita tak pakai.
0: Ya, baik.
1: Ya, jadi tahan lama.
0: Jadi Kak Sal ada juga yang bila dengar makanan dalam dalam tin ni kan Kak Sal kan, terus kata kurang sihat ataupun orang kata kurang berkualiti Kak Sal.
1: Ya.
0: Sebenarnya betul ke tanggapan macam tu Kak Sal?
1: Salah.
0: Salah eh?
1: Salah. Zaman saya dulu, saya dibesarkan makan sardin dalam tin.
0: Okay.
1: Umur saya dah sangat-sangat tua sekarang. Jadi tetapi bukan kita beli yang bukan kita beli yang simply apa murah-murah kat okeylah ambil angkut aja, tak. Kita kena tengok buatan dari mana. Guna dia punya bahan mentah tu dari mana. Jadi kita zaman dulu kita zaman saya tak ada peti ais kan? Kita pergi pasar
0: terus masak. Kan?
1: Terus masak.
0: Ya.
1: Zaman sekarang kita beli ikan. Ikan tu dah berapa lama kita masuk peti sejuk.
0: Simpan lagi.
1: Jadi mana kata kita kata fresh. Lagi satu, kadang-kadang kita makan kat luar. Orang kata, tak nak lah apa ni, makan makanan dalam tin, nak makan kat luar. Kat luar dia orang pakai minyak apa? Barang tu lama ke tak lama? Jadi sekarang zaman canggih. Orang-orang yang buat production apa ni, makanan dalam tin, dia orang pun very up to date. Sangat-sangat up to date.
2: Yeah.
1: Very canggih. Jadi dia orang pula sekarang macam for example macam saya punya, kita punya sardin kan. Kita pakai tin yang bila jatuh ke pek pun dia dalam dia tak pecah. Pasal sekarang zaman teknologi. Bukan macam zaman dulu jatuh sardin jatuh
2: habis hancur.
1: Tak boleh makan.
2: Kemik.
1: Sekarang tak ada. Macam saya kalau saya buat sampling, saya akan buka sardin yang kepek, saya tunjuk dekat customer. Jadi sekarang ni zaman canggih, bukan zaman dulu.
2: Ya betul Kak Sal. Kak Sal, kalau kita pergi pasar raya nak beli makanan dalam tin ni kan Kak Sal kan, apa yang kita kena tengok dulu Kak Sal? Sebab kadang-kadang ni orang ambil je tanpa tengok dulu botol tu.
1: Ya, kita kena tengok halal kata halal itu important. Macam saya punya sardin, saya bagi tahu semua orang, saya buat tiga negara dah saya buat. Jadi kita pakai halal Thailand. Pasal halal Thailand sangat-sangat strict. Jadi bila ada customer tanya, "Eh, kenapa halal Thailand? Boleh makan kah?" Habis kita yang pergi makan dekat Hatnya itu. Kita pergi makan kat restoran tu. Sebab tu saya selalu cakap, kalau nak tanya, buat homework dulu. Buat apa orang kata kerja rumah dulu. Pasal halal mustahak. Tapi kita kena tengok juga halal dia orang bagus ke tak bagus. Saya pasal saya setiap negara saya buat memang ada halal jakim. Tetapi sekali ni saya buat, saya nak tengok ikan stable tak stable. Saya tak nak nanti saya buat jakim, tiba-tiba ikan tak ada. Indah lagi. Kan kos semua tu. Dan lagi satu, kita kena tengok quality produk tu. Macam tin yang dia pakai tu murah. Sengah orang cakap, I beli tu murah. Tengok tin dia. Ya, tin kena tengok. Lepas tu kita kena tengok ikan tu kualiti dia macam mana. Lepas tu kita tengok dia punya, kita punya, kita tengok bila kita buka tin tu, bau dia macam, itu saya. Pendapat orang lain saya tak tahu. Saya akan buka tin. Jadi saya duduk luar negara lama. Jadi makanan tin bagi saya tu saya dah tak heran. Pasal saya duduk lama luar negara. Jadi saya dah expose dengan barang-barang yang dalam tin.
2: Bukan sekadar ikan je kita tengok. Tin pun juga. Kena tengok juga.
1: Kita kena tengok tin. Lepas tu bila kita pergi supermarket tu, kita kena tengok tin tu bersih ke tak bersih. Nanti ada tikus kencing macam mana kan? Kita tak tahu kan? Okay,
2: Kak Sal, kita nak berhenti sekejap.
1: Yep.
2: Okay, layan dahulu lagu Mama Spider Serangai FM.

0: Okey, kita masih lagi dalam segmen Biz On Air petang ini. Okey, sekarang 5.25 minit petang. Kita bersama dengan Kak Sal di Konti ataupun boleh panggil nama penuh Kak Salmah Abu Bakar. Okey, Kak Sal, nak tanya ni. Banyak je nama dekat pasaraya sekarang, Kak Sal, kan? Jadi apa yang membuatkan pelanggan pilih Kak Sal Food? Apa yang istimewa sangat tu, Kak Sal?
1: Okey, yang istimewa tu pasal customer saya punya feedback. Diorang kata sardin saya tak hanyir. Bila buka boleh makan terus. Dan sekarang ni pasal apa, orang muda-muda banyak support. Orang muda-muda kan, diorang tak ada masa nak masak kan. Especially orang yang pergi travel. Anak-anak ada kat sekolah. Jadi diorang kata mudahlah. Pasal sekarang kat zaman dulu, budak-budak kat sekolah kita boleh bawa rice cooker. Zaman sekarang kan tak boleh bawa rice cooker. Jadi bila diorang bagi sardin tu kat anak-anak, anak-anak boleh-boleh makan dengan roti. Tak payah beli nasi.
0: Jadi produk macam ini sesuai sebenarnya untuk siapa, Kak San?
1: Untuk orang muda, untuk student, untuk orang yang travelers. Macam orang nak pergi Mekah ke pun boleh. Lepas tu lagi satu macam apa, kadang-kadang kita pergi luar negara ada event, ada apa-apa kan. Kita nak cari makanan halal kan susah. Jadi betul. memang kita akan bawa ni. Dan lagi satu, produk macam produk ni kita tak pakai preservatif tau. Kita tak pakai pengawet tau. Jadi bila you makan, bila tak ada pengawet, kalau you ada pengawet kan, you makan you rasa dahaga kan. Yang ni dia orang kata tak.
0: Tak ada
1: Tak ada, pasal ikan segar.
0: Lepas ni Kak Sal, apa pula perancangan Kak Sal? Mungkin ada produk baru ke atau mungkin nak kembangkan lagi perniagaan ni, Kak Sal?
1: InsyaAllah kita akan buat. Boleh jadi kita nak banyak permintaan untuk sardin dalam minyak soya.
0: Okey.
1: Tapi kita masih lagi mencari. Pasal kos dia tinggi. Dan kita pun tak nak buat produk yang terlalu mahal. Jadi orang tak mampu beli kan. Dan lagi satu, boleh jadi kita buat RTE macam nasi goreng. Untuk orang-orang yang kerja. Macam tak ada masa kan. Balik, dia orang nak makanan sedap. Tapi dan tak mau terlalu mahal. Jadi kadang-kadang kita bukan, bila kita buat produk ni, bukan kita seronok bila orang cakap sedapnya tak. Repeat customer. Customer yang akan macam kalau nanti kan tengok dalam TikTok, Facebook, Instagram, thread sekarang kan, thread kan, lemon semua. Banyak yang komen cakap apa, kita bila makan sardin Kak Sal, kita puas hati pasal ikan banyak dan tak hanyir. Kadang-kadang kita tak sempat masak. Tapi ada juga yang cakap, diorang pun ada pilihan diorang. Jadi bagi saya, bukan semua suka sardin saya. Setengah diorang ada preference diorang sendiri kan. Jadi siapa yang suka makan sardin, yang hardcore sardin punya follower, diorang akan pilih sardin mana yang diorang suka. Jadi sardin Kak Sal ni salah satu sardin yang selalu viral. Alhamdulillah.
0: Okey, Kak Sal, kalau ada pendengar kita yang berminat nak cuba produk Kak Sal ataupun nak tahu lebih lanjut, mereka boleh cari dekat mana, Kak Sal?
1: Boleh tengok dekat TikTok. TikTok Kak Sal Food. Instagram Kak Sal Food. Thread Kak Sal Food. Latest kan thread kan. Facebook ada dua, Kak Sal Food dan Salmah Abu Bakar.
0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih Kak Sal kerana sudi berkongsi hari ini di Konti Selangor FM. Dan semoga Kak Sal Food terus maju dan terus jadi pilihan ramai.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Dan untuk supporter-supporter saya, teruskan support. Saya akan buat lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, lain dahulu. Akar biar betul. Selepas ini, suara pendengar menanti anda.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: para penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik. Toro. Olmo. Pedro Toro! It's happening for Spain! Olmo here. We know he's such a clever player. It's a lovely little knockoff. And Toro, we mentioned earlier, he's enjoyed a brilliant tournament. And there seem little doubt here. Dispatched like a top-class striker.
2: Okey, baiklah, itu dia antara detik-detik menarik yang berlaku dalam aksi separuh akhir pagi tadi kan. Tahniah buat Sepanyol yang berjaya menewaskan Perancis sekaligus mengesahkan tempat ke pentas final Piala Dunia 2026. Jadi buat penyokong Perancis pula pastinya ada rasa kecewa kan. Tapi itulah orang kata lumrah bola sepak kan. Ada masa kita gembira, ada masa kita perlu terima keputusan dengan hati yang terbuka. Okey, cepatkan menunggu kiriman voice note dari anda petang ini untuk suara penyokong. Okey, hantarkan di WhatsApp kita 0193304425 ataupun yang nak call konti pun boleh 0322873203 ataupun 2287 3204.

0: harapan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah, ramai penyokong England rupanya bersama kita sepanjang Piala Dunia ini kan. Jadi esok pagi, jangan lupa bagi sokongan lah, sokongan padu kepada pasukan anda. Anda boleh hantarkan voicemail anda ke WhatsApp Selangor FM. Okey, Kak Zaini di Puchong katanya, selamat petang Cempaka, selamat petang Kak Zaini juga. Katanya debaran menanti penyokong Argentina esok pagi. Ya, betul tu. Okey, kita nak dengarkan suara siapakah ini.
2: Hai, saya Anwar daripada Sabah Bernam. Tahniah Spanyol, perjuangan belum selesai. Tapi satu langkah lagi menuju impian. Yeah. Sebagai penyokong memang bangga dengan persembahan yang

0: tunjukkan. Semoga terus berjuang dan bawa pulang Piala Dunia. Vamos España.
1: Okey, baiklah, dan seterusnya suara siapa ni?
2: Assalamualaikum, jumpa ke. Saya Fazli daripada Johor.
1: Ya, Fazli.
2: Okey, berkenaan dengan Francis, kalau kita nak kata tak kecewa tu tipulah kalau kata tak kecewa. Mm-mm. Tapi saya sebagai penyokong Perancis, mestilah sedih kan? Sebab kita semua dah mengharapkan Les Blues dapat melangkah ke final. Dapat menjulang Piala Dunia. Tapi itulah bola sepak kan. Kadang-kadang keputusan tu tak memihak kepada kita. Apapun, saya sebagai penyokong Perancis tetap bangga dengan perjuangan mereka. Menang atau kalah tu tak apa. Sokongan saya untuk Perancis tetap sama. Kita cuba lagi di kejuanan FIFA akan datang. Itu saja daripada saya.
1: Ya, terima kasih. Sepaka. Sama-sama. Kasih. Okey, kita menunggu kiriman voice note dari anda petang ini untuk suara penyokong. Boleh WhatsApp kita 019-330-4425. Juga nak call 0322-87-3203 ataupun 2287-3204.
3: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: DE11 Lebuh Raya Damansara Puchong LGP arah utara, Puchong Perdana ke Puchong Intan, Taman Megah ke SS2 dan arah selatan Pelahan, Puchong Jaya ke IOI Puchong.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: para penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah. Kembali bersama saya, Cempaka, di jam keempat dalam PM Local sekarang ini. Okey, dan kita nak dengarkanlah video yang dikongsikan oleh Muhammad Faizwan di TikToknya. Jom kita dengarkan.
2: Datuk, tutup jalan, bro. Macam kat stadium dah.
1: Okey, kalau kita dengar kan memang meriah suasana di Seksyen 7 Shah Alam awal pagi tadi, okey. Itu perkongsian dari Muhammad Faizwan di TikTok akaunnya. Ada ramai yang berkumpul sama-sama menyaksikan perlawanan Perancis dan juga Sepanyol walaupun jauh dari gelanggang sebenar. Tapi semangat penyokong tu memang luar biasa kan. Cepatkan nak raikanlah juga suara-suara pendengar kita di WhatsApp Selangor FM. Antaranya kita ada...
3: Spain memang menang dengan merit. Cara diorang kontrol tempo game memang menjadi. France ada juga cuba bangkit. Tapi setiap kali nak bina momentum, Spain cepat patah. Memang layak ke final. Go Spain! Go, go, go, go!
1: Okey, dan seterusnya kiriman dari siapakah ini?
4: Spain memang layak ke final. Dari awal sampai habis. Rentak permainan lebih konsisten. France cuba bagi tekanan. Tapi Spain sentiasa bersedia. Go Spain!
1: Okey, baiklah. Yang lain macam mana, anda boleh hantarkan voice note anda di WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, nak call pun boleh. Di konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik, tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
5: Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
6: Okay, senorita, senorita.

0: suara penyokong satu jiwa sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah, kita dah sampai ke kemuncak Piala Dunia 2026 kan. Tinggal satu lagi langkah untuk menentukan siapa bakal dinobatkan sebagai juara dunia. Okey, jadi aksi separuh akhir terakhir akan menyaksikan pertembungan dua gergasi bola sepak dunia, iaitu England menentang Argentina. Dan perlawanan ini akan berlangsung esok hari Khamis 16 Julai jam 3 pagi waktu Malaysia. Lepas dua pasukan terpilih dipilih, kita akan menuju ke dua lagi aksi terakhir kejohanan. Okay? Untuk penentuan tempat ketiga, perlawanan akan berlangsung pada hari Ahad 19 Julai jam 5 pagi waktu Malaysia. Dan yang paling dinanti-nantikan, perlawanan akhir Piala Dunia 2026 kan. Jadi siapa yang akan mengangkat trofi paling berprestij dalam dunia bola sepak dunia kan, kita akan ketahuilah pada hari Isnin 20 Julai jam 3 pagi. Okay? Dan kita nak dengarkanlah suara-suara yang dihantar di WhatsApp kami 019-330-4425. Antaranya kita ada,
2: ya, ini Azmi Faris, ya, dan meramalkan yang Argentina akan kalah dengan England 2-1. Jude Bellingham akan skor 2 gol dan Messi akan dapat 1 gol. Okay, bye.
1: Terima kasih Azmi. Okay, dan seterusnya kiriman dari siapakah ini?
3: Hai, saya Sally. Untuk World Cup tahun ini, saya menyokong pasukan England. Football is coming home.
1: Okey, Bella, terima kasih Sally. Dan seterusnya kita dengarkan lagi.
4: Hai Selangor FM. Hai. Saya Dia. Saya menyokong Argentina.
1: Okey, itu Argentina. Dan seterusnya.
5: Hai, saya Nas. Untuk World Cup 2026, saya menyokong Spain untuk juara tahun ni. Yo, come on, go, go, go, go.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Hawthorne. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: lebih tidur cantik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Go! Suara penyokong satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak katanya, hai Cepaka, hai. Selamat petang, selamat petang juga Cikgu Noli. Katanya bercakap tentang Piala Dunia ni, dua pasukan pilihan akak katanya, Brazil dan England katanya. Brazil dah out dah, ha, tinggal England saja lagi. Jadi katanya setakat ini 80% jangkaan akak tu betul. Hanya sedikit langkah saja lagi untuk terus mara ke final. Good luck England, go to... Go England, go. Ha, love you. Ha, kata ini, kata Cikgu Noli. Dan juga ramalan daripada Cikgu Noli. Terima kasih Cikgu Noli. Dan seterusnya sekarang 6.29 minit petang. Jadi terima kasih juga yang menghantarkan kiriman voice anda petang ini untuk suara penyokong. Terima kasih diucapkan untuk anda. Dan selepas ini kita akan ikuti rancangan wadah dengan tajuknya hari ini, Akhlak Yang Baik, bahagian 4.

0: Mawaddah.
1: Kita apa nama agensi kerajaan, begitulah juga NGO, semuanya dah melancarkan kempen jangan pinjam dengan Along, jangan pinjam dengan Along, tapi orang tetap pinjam juga. Peniaga-peniaga. Betul tuan-tuan tengok peniaga-peniaga yang pinjam duit Along. Jaya ke? Mai kat 10 tahun macam tu lah tuan-tuan. Silap-silap hari orang kurang lagi ada. Kerusi main nak berkulat lah. Orang duduk pun takut. Pasal apa? Tak maju. Nak beli kerusi baru pun dah tak mampu. Tapi orang yang tak, kita tengok orang yang meniaga, yang berjaya-berjaya, tanya dia ada pinjam Along? Dia tak ada, tak ada. Walaupun kita tengok dia bermula daripada kecil, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dulu jual mimi goreng. Pakai naik motor kan, jual mi goreng tang tepi jalan. Orang panggil, orang panggil berhenti. Kemudian satu hari saya pergi cari mi goreng, tak jumpa-jumpa. Mana dia ni? Depa kata duk ada lagi. Rupa dah pakai lori lah. Daripada naik motor tu tuan-tuan, lah ni dah pakai lori. Koli ada dua. Tu dia. Saya tanya toke pergi mana? Toke pergi semahyang. Toke pergi semahyang, sudahnya koli. Saya kata tak apa, jangan goreng lagi. Saya nak tunggu toke balik semahyang. Toke dia masak sedap sikit lah. Lebih tu orang balik semayang tu kan, dia ada berkat semayang tu kan. Dia, ini kan. Jadi maksudnya di sini bahawasanya, dulu kita kenal dia ni meniaga, tengok Allah, naik motor, tak ada kuli semua, buat sendiri apa semua. Last sekali pekerja kuli macam ni teruk kan. Apa nak, pekerja dia sampai dua orang. Allah Ta'ala berkatkan hidup dia tu. Kerana apa? Ni, dia memelihara perkara yang halal dan haram tu tadi, yang menjadikan dia tu orang yang baik, sehingga tidak berani nak melakukan benda-benda kejahatan. Dan yang keempatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara perkara yang menjadi penyumbang kepada pembentukan akhlak manusia itu, iaitulah yang kita namakan sebagai pendidikan, ilmu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pendidikan yang kita kena beri kepada generasi-generasi yang akan datang, khususnya kepada anak-anak cucu kita, dalam nak membentuk akhlak mereka itu kepada akhlak yang baik, maka yang pertama yang perlu kita terapkan iaitulah tentang kepentingan ilmu. Pentingnya ilmu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tak nak menjadi golongan manusia yang hanya sekadar nak kepada kejayaan, tetapi dalam masa yang sama tidak mahu kepada ilmu itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan zuhud, sehingga kebanyakan manusia ini menyalah tafsirkan dengan makna zuhud itu, sehingga lahirlah kelompok ataupun golongan yang mengatakan zuhud itu benci kepada dunia semata-mata, tak nak hidup senang dan sebagainya. Sedangkan zuhud itu tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah sebahagian daripada sifat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebut kita ada mempunyai makanan kegemaran, dia tulis dalam biodata dia, dululah budak-budak kan sekolah, dia buat biodata, ada buku biodata, kawan lah, perselak lah, dia ni suka apa, apa suka, dia ada makanan kegemaran, minuman kegemaran. Dia tulis di situ makanan kegemaran dia ialah nasi ayam. Ayam masak merah bagai contoh. Ayam, segala ayam lah. Ataupun, mai dia pekan sikit. Apa makanan kegemaran? Strawberry cicah coklat. Oh, kan? Kalau orang kampung tu mempelam cicah dengan garam. Dia pekan tu strawberry cicah coklat lah. Jadi maksudnya di sini bahawasanya dia ada makanan kegemaran. Tetapi apakah makanan kegemarannya itu menjadikan dia makan tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari strawberry cicah coklat. Cirik lah tuan-tuan, benda tu masam. Coklat pula tu benda tu panas. Orang suka makan mempelam. Ada ke tiap-tiap hari nak ayam masak merah, ayam masak merah, ayam masak merah, ayam masak merah? Dah. Itu merupakan sebahagian yang dia minat, yang dia suka, yang terlintas di fikiran dia pada ketika itu. Tanya pada orang luar pula, dia adalah makanan yang dia suka. Tapi yang dia terlintas pada ketika itu, dia tulislah apa yang dia minat. Tapi hakikatnya tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang dia makan lebih daripada sekali, bermakna itulah makanan kegemaran dia. Kalau tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi dia pi makan roti canai, makna roti canai itu adalah makanan kegemaran dia. Jadi maksudnya tuan-tuan dirahmati Allah, zuhud itu tidaklah menjadikan kita ni nak zuhud sepanjang hidup. Sepanjang masa kita zuhud yang kita maknakan dengan tak suka dunia. Sepanjang tahun tak suka dunia. Sepanjang tahun tak suka bercampur dengan orang. Duduk di rumah semayang seorang-seorang. Tak ada dalam campur apa semua. Aku zuhud katanya. Pasal apa? Pasal silap faham. Silap faham tentang makna zuhud. Bila zuhud pakaiannya compang-camping. Pakaiannya selebek, selekeh. Kenapa? Kerana silap faham. Itulah pentingnya ilmu. Ilmu itu yang mengajar kita, menjadikan kita tahu menyeimbangkan di antara zuhud dengan kehendak kita kepada dunia. Kita zuhud-zuhudlah. Kita pakai pakaian ibadah sebagai contoh, tuan-tuan nak. Kita pakai kemplekat, kita pakai baju Melayu, kita pakai kepiah sebagai contoh kan. Tetapi kalau kita nak pergi Jaya Jasku sebagai contoh, kita mesti pakai pakaian lain yang sesuai dengan orang. Orang semua pakai kurang-kurangnya seluar selek ataupun baju kemeja ataupun baju t-shirt. Boleh tak tuan-tuan pakai skim plekat baju? Bolehlah, tetapi dia akan menjadi tarikan dan dia akan menjadi bahan bualan orang. Nakkah kita orang ni mana punya ni datang orang? Jadi, orang tuan-tuan selesa lah. Oh, popular aku pergi katanya. Pasal apa? Aku pergi semua orang masuk, semua tengok aku katanya. Memang dah kamu pakai skim plekat.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Boleh tak boleh? Boleh. Tidak pula haram pakai kem play card pergi Green Town Mall. Tidak pula haram pakai kem play card pergi pasaraya-pasaraya besar. Tetapi perbuatan kita itu mendatangkan orang kata. Menjadikan orang rasa tak selesa ke ataupun rasa lucu ke dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak menyelamatkan diri daripada keadaan demikian? Iaitulah dengan kita memakai pakaian yang orang lain semua pakai. Jadi orang akan rasa biasalah. Sebagai contoh, datang ke masjid, orang perempuan dipakai telekung. Dia pakai telekung, orang lelaki pakai pakaian ibadahnya. Mai dia seorang pakai pakaian baru balik daripada senam aerobik. Dengan seluar ketatnya lah apa. Memanglah kita tengok dia. Sebagai contohlah, sebagai orang lelaki, dia baru apa nama, dia pakai seluar hitam dalam tu, kemudian dia pakai seluar pendek lebih daripada lutut, dia pakai t-shirt naik bersikoh hak ketat dia tu, main semayang. Dia akan jadi apa tuan-tuan dirahmati Allah? Orang nak duduk belakang dia tak gemuk. Orang nak duduk belakang dia, orang duduk sebelah dia ni mesti baru balik naik bersikoh ni, berpeluh melekit pun tak mau duduk sebelah dengan dia. Sudahnya orang duduk soh dia kiri kanan semua renggang. Tok Imam kata rapat soh, dia buat tak tahu. Sebab apa? Sebab pakaian dia. Sah tak sembahyang dia? Sah lah kalau dia tutup aurat. Betul lah sah. Tapi Nabi dia sebut yang saya selalu sebut, kata pada tuan-tuan, iyyakum wazzan fa inna zann aktsarul hadis. Nabi kata jauhi daripada meletakkan diri pada situasi yang menjadikan orang curiga, menjadikan orang buruk sangka. Kerana apa? Kerana kalau kita meletakkan diri kita pada situasi yang menjadikan orang mudah curiga, dia akan menimbulkan banyak kata-kata. Orang akan kata begitu, orang kata begini. Macam saya sebut dulu pada tuan-tuan, kalau saya ni guru agama, berdiri depan kedai Toto, orang akan tengok apa tuan-tuan? Saya berdiri depan kedai Magnum, Damacai ke apa nama jenis hak judi tu, orang yang tengok saya berdiri tengah pegang beg duit lah tu, duk kira duit. Padahal saya baru keluar daripada kedai makan sebelah kedai Toto tu. Saya sebelum nak masuk kereta, saya berdiri depan kedai Toto, duk kira masuk duit lebih hak Tok Mamak bagi kat saya tu tadi. Saya masuk dalam beg duit, tapi benda tu saya buat depan kedai Toto. Maka bila mari orang kata ustaz berjudi, jangan marah. Sebab apa? Sebab salah saya bila saya berdiri depan tu. Sebab tu kita nak buat sesuatu benda tu tuan-tuan dirahmati Allah, jangan hanya pandang orang buruk sangka pada kita, tapi ada tak kita meletakkan diri kita pada tempat yang menjadikan orang tak percaya? Sebagai pemimpin, sebagai ketua dan sebagainya, maka segala perbuatan dia itu mesti jelas. Mesti jelas. Tidak boleh ada seumpama ada macam agenda tersembunyi dan tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab istilah ada udang sebalik batu ke, sebalik mi ke, sebalik apa ke, istilah itu sepatutnya tidak ada. Tidak ada. Sebab itu bila dia nak buat satu benda tu, dia kena jelas. Bukan? Sebagai contoh, seorang tuan rumah sewa. Satu orang ni tadi tak bayar sewa, punyalah lama. Lah-lah sekali dia sendiri nak pergi kutip. Mai-mai tengok kawan tu ada nak darah lawa. Lah-lah sekali dia buat baik. Padahal tadi bukan main, aku nak kutip tak kira lah. Oh, nak duduk free pula dekat rumah aku. Jumpa nak darah kawan tu lawa. Lah-lah sekali dia kerah dia punya kuli, suruh pergi beli penyapu lagi bagi kat orang tua ni. Lah sekali anak darah ni kata, Pak, tuan rumah kita tu baik ya pak. Baik ada makna tadi kan. Kerana apa? Perbuatan dia tu menimbulkan curiga. Sebab tu kita ni nak buat apa-apa pun tuan-tuan dirahmati Allah, jangan menimbulkan curiga. Bagaimana nak jadikan kita ni duduk dalam keadaan selamat, keadaan telur, tu yang kita sebut tadi, ilmu. Ilmu. Orang-orang lelaki nak pakai celak, kena mengajilah Nabi tu pakai celak waktu bila. Sungguh celak tu sunnah. Tapi Nabi bukan setiasa pakai celak. Hitam keluar ke pekan dengan jubah kurtanya apa celok penuh. Orang nak bagi masuk kedai pun takut. Sebab apa? Sebab perbuatan kita tu. Sebab tu Nabi tak pernah pakai celok siang-siang. Nabi pakai celok waktu nak tidur. Sebab Nabi tahu kelebihan dan khasiat celok tu pada mata, maka Nabi pakai waktu tidur. Sebab apa? Sebab celok tu pakaian wanita. Perhiasan, make up orang wanita tu celok. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, nak buat satu benda tu kena ada ilmu. Tak mahu kita ni merandok Oh, eh Nabi buat apa? Nabi buat begitu. Eh Nabi, eh Nabi pakai serban. Kita pakai serban. Tapi kita tak tahu Nabi pakai serban waktu bila, Nabi pakai serban macam mana, apa tujuan Nabi pakai serban? Pakai. Tidak menunjukkan bahawa Nabi itu sampai tidur-tidur pun dia pakai serban. Unyo seronok pakai serban sampai ketidur-tidur bawa serban dah. Ada ketika Nabi tak pakai serban. Sebagai contohnya.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Sepang 730, Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 733, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 730.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
3: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
4: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

saja berlalu untuk dirimu. Okey, sekarang 7.08 minit malam. Kembali bersama saya, Cepat Ketemankan Anda, okey. Dan berita baik untuk penduduk di Kuala Kubu Baharu, di mana masalah paip air usang yang sering menyebabkan gangguan bekalan air di Taman Ampang Indah dan Jalan Padang Tembak kini semakin selesai. Kerja penggantian paip air sepanjang 3.79 km sudah pun siap dilaksanakan oleh Pengurusan Air Selangor atau Air Selangor. Dan daripada jumlah itu,

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
5: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ibu, ayah, pernah tak kita melihat anak di depan kita? Mulutnya tertutup rapat, mata mula berkaca dan dalam hati kita berkata, kalau tak paksa, anak tak makan. Kita memaksa bukan kerana benci. Kita memaksa kerana sayang, kerana risau, kerana takut anak lapar. Takut juga anak tak cukup zat. Tetapi hari ini, mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apa yang anak rasa apabila dipaksa? Bagi orang dewasa, makan itu keperluan. Tetapi bagi anak kecil, makan adalah pengalaman emosi yang sangat besar. Apabila sudu disuap tanpa izin, apabila suara meninggi, apabila ancaman halus mula keluar, kalau tak habis, ibu marah. Kalau tak makan, nanti sakit. Pada saat itu, anak bukan sedang belajar tentang makanan. Anak sedang belajar tentang takut. Takut untuk berkata tidak. Takut untuk mendengar isyarat tubuh sendiri. Takut untuk menyuarakan perasaan. Anak mungkin menelan makanan itu. Tetapi bersama suapan itu, mereka juga menelan tekanan dan rasa tidak berdaya. Dan tanpa kita sedar, hubungan anak dengan makanan mula berubah. Daripada nikmat, menjadi kewajipan yang menekan. Ibu, ayah, memaksa anak makan bukan tanda kita tegas. Kadang-kadang, ia tanda kita terlalu risau hingga lupa untuk mendengar. Ibu, ayah, anak yang menangis di meja makan bukan anak yang degil. Mungkin itu satu-satunya cara mereka berkata, saya tidak selesa. Makanan sihat adalah hak anak. Tetapi, begitu juga hak untuk dihormati perasaannya. Meja makan sepatutnya menjadi ruang yang selamat, bukan ruang rundingan kuasa antara orang dewasa dan anak. Apabila kita memilih untuk memahami emosi anak, kita sedang mengajar tentang satu perkara yang sangat besar, bahawa tubuh dan perasaan mereka itu berharga. Anak tidak perlukan makan dengan sempurna setiap hari. Cukuplah mereka makan dengan rasa tenang. Kerana anak yang dibesarkan tanpa paksaan di meja makan akan membesar dengan hubungan yang lebih sihat. Bukan sahaja dengan makanan, tetapi juga dengan diri sendiri. Setiap kali kita menghulurkan sudu kepada anak, kita sebenarnya sedang memilih antara mendidik dengan takut atau membimbing dengan kasih. Semoga selepas ini, di meja makan kita ibu ayah menjadi ruang empati, ruang untuk memahami dan ruang membina jiwa yang seimbang. Terima kasih kerana sudi merenung bersama. Semoga setiap suapan selepas ini akan datang bersama dengan rasa hormat dan kasih sayang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

0: Mak, dia nak panggil Alung tapi dia sebut semua nama anak-anak dia. Eh, Angah. Eh, Alang. Eh, Acik. Ha, Alung. Hujung sekali barulah betul. Tahu tak sebab apa? Sebab dalam otak dia terlalu banyak benda ni nak fikir. Nak fikir kerja lagi, nak fikir dapur lagi, nak fikir anak-anak lagi, nak fikir uruskan rumah lagi dan banyak lagi. Sebab tu sebagai seorang anak kena sedar, tolong jangan buat dua benda ni kat mak. Kalau tak, kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Pertama, jangan pernah tipu mak. Mak ni kenal sangat anak dia. Mak ni tahu kamu tipu dia. Dan kedua, jangan pernah buat mak menangis sebabkan perangai kamu. Sebabkan apa yang kamu buat, apa yang kamu buat, benda yang dia tak suka. Tolong ingat benda ni baik-baik.
1: Ingat-ingatkan setiap kes buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Malam. Itu dia lagu Di Sana Cinta, Di Sini Rindu, lagu dari Tajul dan juga Wani Hasrita baru saja berlalu. Okay? Dah cepatkan nak raikan untuk kiriman-kiriman di WhatsApp kami. Antaranya ada Kak Ruby di Pelatin Jaya. Hai Kak Ruby. Katanya salam senja Dek Cempaka. Mawadah terbaik katanya Kak Ruby. Aduh ni. Ya, terima kasih. Kak Zaini di Pucung pun ada juga. Terima kasih Kak. Bunda Anggi di Uluyang pun ada. Umi Ampang katanya salam senja menjelang maghrib. Cempaka, terima kasih juga. Dan terima kasih yang lain menyapa juga Cempaka di WhatsApp Selangor FM. Jam 9.15 minit malam nanti, macam biasalah setiap hari Rabu, kita ada Bicara Hati bersama Profesor Madya Dr. Nasruddin Subhi dari Perkama. Jadi jangan lupa untuk ikutinya nanti bersama dengan Anne sekejap saja lagi. Okay? Jadi selesai sudah tugas Cempaka untuk hari ini dalam PM Lokal. Cempaka balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita.

0: Itu dia Flow 88. Sebut biar betul eh. Takut nanti pergi ke tingkat lain pula. Okay, F untuk anda, Selangor FM pilihan tempat. Bersama dengan saya, temankan anda seperti biasa malam ini. Jangan lupa jam kedua nanti kita ada tetamu yang kita bawakan khas untuk anda. Terima kasih Rakan Tugas. Baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Kini giliran saya. Nama saya Anne Mokhtar. Teman anda setiap Isnin hingga Jumaat 8 hingga 12 tengah malam. Okay, banyak lagu-lagu best menanti anda. Seperti lagu ini, lagu daripada Emelina.
1: Katanya, Emelina.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sejarah mungkin berulang.
1: Itu dia Tomok dengan sejarah mungkin berulang ataupun new boys lah kan. Ha, sebab ini waktu lagu ini dikeluarkan, waktu ini Tomok orang kita berada dalam kumpulan new boys selaku vokalis kan. Siapa nama-nama ahli dalam kumpulan new boys kan? Yang saya ingat Tomok, Syuk, itu yang saya ingat lah. Okay, apapun 8.45 minit malam nanti kita akan masuk untuk solat Fardu Isyak. Akan berkumandangnya azan bagi Hulu Selangor, Gombak Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 8.47 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM, sebab seketika nanti di jam kedua kita akan ada tetamu kita. Apapun kita layan dahulu, ini dia. Ku teruskan Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, Sarawak 9 malam nanti, utama 9 malam menanti anda. Lepas tu, jam kedua, jangan lupa ada topik yang kita bawakan untuk malam ini. Dalam curhat, curahan hati, bicara hati bersama, kita bercakap berkenaan dengan topik kita. Saya kira ini topik yang cukup menarik, kan? Apalagi kepada adik-adik kita, kan? Golongan muda belia. Saya pun kategori muda juga, bolehlah tu, kan? Okey, di mana bercakap berkenaan dengan komitmen waktu muda, adakah ianya tanggungan ataupun mungkin akan menjadi satu risiko? Okey, yang ini kita akan bincangkan bersama dengan tetamu kita seketika nanti. Apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu Aisyah.

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC, sebaliknya memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat, termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM pilihan tepat 100.9 dan sedang bersama dengan saya and teman kanak anda waktu ini. Dan pastinya sehari ini saya tak berseorangan. Setiap hari Rabu kami bawakan untuk anda dalam Bicara Hati Bersama. Untuk curahan hati kita, untuk hari ini kita ada Prof. Mahdia Dr. Nasruddin Subi ataupun lebih mesra supaya panggil sebagai Dr. Nas. Alright, okay. Dan beliau merupakan Ketua Pusat Pemerkasaan Remaja Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga merupakan Ahli Perkamah International. Hari ini tajuk yang kita bawakan, Doktor, kita nak bercakap berkenaan komitmen waktu muda, tanggungjawab atau mungkin akan menjadi satu risiko.
1: Yeah.
0: Okey, dan pasti Doktor, sebelum kita nak tanya lebih lanjut lah berkenaan topik yang kita bawakan untuk hari ini, kita nak dengarkan dahulu aduan jiwa ni. Sebab bila kata aduan jiwa ni, kadang-kadang banyak masalah keluh kesah daripada orang-orang di luar tu kan, berkenaan dengan topik yang kita bawakan. Jadi jom kita layan dahulu, okey, aduan jiwa ni, dan selepas ni nanti kita akan terus bersama dengan Doktor untuk topik yang kita bawakan
1: Bicara
0: untuk malam ini.
1: Bicara Hati Bersama.
2: Aku berusia 25 tahun. Gaji permulaan sebagai eksekutif muda di Shah Alam adalah sekitar RM2,500 sebulan. Dalam hati, ada semangat berkobar-kobar nak buktikan pada keluarga yang aku dah mampu berdikari. Maka, bermulalah senarai komitmen. Kereta import satu. Sebab nak nampak meyakinkan bila jumpa pelanggan. Kredit kad satu. Kononnya untuk kecemasan. Bila balik kampung, hulur duit belanja pada mak ayah. Tanda anak yang bertanggungjawab. Tak cukup dengan itu, setiap bulan, bil telefon, sewa bilik dan aplikasi Buy Now Pay Later pula sedia menanti untuk ditolak daripada baki gaji. Pukul 11 malam, aku baring di atas katil. Telefon pintar di tangan. Tapi mata merenung siling. Dada rasa sesak. Kepala ligat berpusing memikirkan baki akaun bank yang berbaki dua angka. Sedangkan tarikh gaji lambat lagi. Di media sosial, kawan-kawan nampak bahagia bercuti ke luar negara. Tapi diri sendiri sedang bertarung dengan kelesuan mental yang amat sangat. Menanggung beban yang tak tertanggung.
0: Selangor FM pilihan tempat. Okey, Doktor, tadi kita dah dengarkan lah orang kata aduan jiwa lah daripada seorang lelaki eksekutif muda katanya.
1: Yeah.
0: Gaji RM2,500, Doktor. tapi dah ada orang kata dah ada list untuk senarai barang-barang yang nak dibeli, antaranya kereta import. Tetap kata.
1: Gitulah.
0: Tak nak lah kan. Nak yang import. Boy, kemain lagi. Okey, Doktor. Bila kita sebut berkenaan dengan orang kata reality lah untuk anak muda kita hari ini kan, komitmen yang disangka mungkin satu tanggungjawab untuk menjadi dewasa tanpa sedar telah bertukar menjadi risiko kan, dan pastinya risiko yang boleh membuatkan hilang ketenangan. Sebab kalau hari-hari dok fikirlah ini nak kena bayar, ini nak kena bayar kan, mana mungkin boleh bisa tenang kan, Doktor kan?
1: Betul.
0: Jadi di mana silapnya agaknya? Dan bila kita sebut tentang komitmen untuk orang-orang muda sekarang, biasanya kita fikir tentang mungkin kahwin kan, ataupun beli kereta, ataupun mungkin beli rumah. Tapi kenapa tajuk kita hari ini kita cakap tentang risiko? Adakah salah untuk orang muda ini punya e-commitment, ataupun mungkin belum masanya, terlalu awal, mungkin baru bekerja, belum lagi kan? Yalah, kita tahu kalau ikutkan gaji dia ada standard-standard dia lah kan. Kalau macam tadi kita dengar tadi, RM2,500 dah ada planning dah untuk pakai kereta yang mungkin lebih daripada 1/3 gaji. Jadi macam mana Doktor melihat perkara ini?
3: Okey, terima kasih Anne, dan terima kasih juga Selangor FM kerana menjemput saya pada malam yang berbahagia ini. Alright, so kita bercakap tentang komitmen waktu muda, tanggungjawab ataupun risiko.
0: Yep.
3: Yeah? So yalah, semua orang akan ada komitmen, dan sebenarnya itu sama sekali tidak salah. Komitmen itu adalah lumrah dalam kehidupan. Dan apabila kita menganjak dewasa, sesungguhnya komitmen itu akan menjadi bertambah besar dan bertambah signifikan. Cumanya dekat sini kita kena lihat juga dalam konteks anak muda sekarang lah. Mungkin kita juga boleh mengimbau kalau macam zaman saya dulu ya, dari segi tanggungjawab ya, dan keperluan untuk berdikari itu, saya kira lebih lebih dia bermula lebih awal, ya. Seingat saya, contohnya macam saya dulu masuk sekolah asrama, ya, kan? Jadi bila masuk sekolah asrama tu, awal-awal tu mak ayah akan hantarlah, ya, and then mungkin hujuk, and then mungkin tahun maknanya tingkatan 1, tingkatan 2 mungkin akan kerap datang, ya, tapi lama kelamaan apabila dah semakin dewasa, ya, tingkatan 3 ke atas tu dah mula pandai naik bas sendiri, naik bas ekspres, ya. Jadi itu juga satu tanggungjawab, ya, sebenarnya tanggungjawab bagaimana kita nak pergi dan balik ke sekolah itu dengan selamat, ya, dan tanggungjawab itu diberikan oleh ibu bapa sedari awal pembesaran kita. Ya, so kalau saya bandingkan dengan anak saya sendiri pun, ya, saya sewaktu zaman sekolah tak pernah anak saya naik bas sendiri, ya, untuk pergi ke sekolah, ya, naik basikal sendiri pun tidak pernah.
0: Memang ada yang hantar.
3: Yang ada hantar yang ambil, kan. So dekat sini dia berbalik kepada bagaimana, ya, kita memikul tanggungjawab itu sedari mana kita diberikan tanggungjawab, dan dengan tanggungjawab itulah nanti kita akan dapat membentuk dan membina dari masa ke semasa. Ya, cuma dekat sini dia menjadi risikonya apabila ada kalanya disebabkan oleh terpaksa dan juga ataupun ikut trend semasa. Ya, kalau zaman dulu mungkin godaan untuk berbelanja itu
0: tak ada strawberry matcha masa tu.
3: Ya, betul, kan? itu strawberry matcha ini dulu tak ada Shopee, tak ada online, tak ada Lazada.
0: Sekarang 3 pagi pun dugaan tau, tak boleh tidur shopping.
3: Kan, so maknanya dari atas katil pun kita boleh membeli belah,
0: betul,
3: ya.
0: Betul,
3: dan lebih bahaya bila ada apa, bila ada buy now pay later.
0: Ya, beli dulu orang kata menyesal kemudian biasa.
3: So maknanya kita swipe credit card, ya. So maknanya benda-benda ini semuanya perlu kepada kematangan, ya, kematangan seseorang, ya, dan pandai untuk memikirkan soal tanggungjawab, ya, dan yang mana keperluan dan yang mana kehendak, ya. So perkara-perkara yang sebeginilah takut-takut nanti kita terjerat diri kita sendiri. So maknanya kita tidak mengukur baju di badan sendirilah. So itu merupakan satu petua orang tua-tua yang sebenarnya sangat berguna dan masih lagi relevan sehingga hari ini.
0: Ya, ya, jadi apa saja yang ingin kita belanjakan, sepatutnya kita tahu berapa sebenarnya kemampuan kita. Yalah, tapi kadang-kadang kan istilah orang kata beli dulu menyesal kemudian, kan, beli dulu bayar nanti-nanti, kan. Aduh, itu yang bahaya sebenarnya. Okey, doktor, satu soalan daripada pendengar kita ni, dari Kelang. Dia kata, namanya Haikal, saya ada anak yang baru je graduate. Dia kata, baru-baru ni saya ada terbaca tentang antara beban ramai anak muda tentang tanggungjawab sekarang adalah berkenaan dengan generasi sandwich. Mungkin doktor boleh jelaskan sedikit apakah yang sebenarnya dimasukkan dengan generasi sandwich ni, doktor?
3: Okey, kalau kita bercakap tentang generasi sandwich itu pula, dia merupakan istilah yang digunapakai apabila seorang anak itu dia perlu menjaga mak dan ayahnya.
0: Okey.
3: Dan dalam masa yang sama dia juga ada tanggungan dan maknanya dia ada anak sendiri. So maknanya kalau ibarat sandwich tu, dia inti di tengah-tengah.
0: Yalah. Dia terhimpit di tengah-tengah. Gitu.
3: Dia dihimpit oleh dua keping roti. Ya. Yeah. So itu maksudnya lah dari segi kenapa dia panggil generasi sandwich itu. Ya. Yeah. So dekat sini juga kita kena dekat sini untuk saya katakan mungkin anak muda akan terbeban, ya, disebabkan oleh satunya bilangan adik-beradiknya yang sedikit. Ya, so kalau lihat, ya, katalah kalau generasi saya, mak ayah saya, adik-beradik saya 5 orang, Mm-hmm. Ya, tetapi bila sampai ke peringkat saya, mm-hmm. anak saya 2 orang. So dia dah berkurang kan?
0: Uh-uh.
3: So maknanya dekat situ tanggungjawab nanti anak saya kepada mm-hmm. mak ayahnya akan mm-hmm. jadi lebih besarlah sebab mm-hmm. bilangan untuk diagih-agihkan tu dah semakin
0: kecil.
3: Ya, betul.
0: Maksudnya. Okay, ya. Faham.
3: So kalau mungkin zaman datuk nenek kita dulu bilangannya lagi besar adik-beradik.
0: Mm-hmm.
3: Sebab contohnya macam mak saya ada 8 orang adik-beradik kan. Mm-hmm. So maknanya mm-hmm. beban untuk diagih-agihkan bagi menjaga ibu dan ayah itu mm-hmm. Lebih kecil antara satu sama lain. Mm-hmm. Ya, itu mungkin salah satu daripada faktornya. Mm-hmm. Ya, satu lagi dari segi faktor mungkin mm-hmm. Didikan itu sendiri.
0: Mm-hmm.
3: Ya, contohnya bagaimana ibu bapa itu mendidik anak-anak dan mengajar semangat kerjasama antara satu sama lain.
0: Mm-hmm.
3: Ya, mungkin ada ibu bapa yang terlepas pandang tentang soal tersebut sebabnya contohnya macam sekarang kan mungkin ada kalanya anak-anak itu pun kurang bergaul antara satu sama lain di rumah mm-hmm. disebabkan oleh masing-masing sibuk dengan gadget masing-masing. So it creates an individual environment.
0: Mm-hmm.
3: Sedangkan kalau macam dulu kita bermain secara fizikal bersama, kita perlu bercakap antara satu sama lain.
0: Mm-hmm.
3: Sekarang ni bila bermain masing-masing dengan gadget masing-masing.
0: Mm-hmm.
3: Okay. So kalau misalnya kita main game pun online, you dengan device you, I dengan device I, tapi kita boleh berlawan dalam game yang sama. Okay. So daripada situ mungkin dari segi kerjasama dan dari segi toleransi dia akan ada sedikit perbezaan lah pada saya.
0: Yeah,
3: so itu akan akan menjadikan ya bila generasi sandwich ini sumatnya nanti dia kena jaga mak ayah. So dari segi emosinya, kalau misalnya beban untuk menjaga mak ayah itu meningkat, ya pasti dari segi emosinya pun akan terganggu disebabkan mm-hmm. oleh katalah dia keluarga yang muda. So maknanya untuk dia pun masih belum ada foundation yang kukuh untuk membentuk keluarga dia sendiri.
0: Mm-hmm.
3: Kan? Tambah lagi katalah kalau misalnya mungkin berhijrah daripada kampung ke bandar.
0: Mm-hmm.
3: Kan? Dan mungkin kalau misalnya keluarga yang di kampung itu memikirkan kalau di bandar ini baik-baik belaka, mm-hmm. hebat di bandar. Sedangkan mungkin dia tak tahu, dia tak sedar di bandar ini cabarannya agak luar biasa daripada di kampung.
0: Mm-hmm.
3: Kan? So itu akan akan mengundang satu permasalahan barulah kepada anak, especially mm-hmm. kalau misalnya anak itu jenis yang orang cakap taat kepada ibu bapa, mm-hmm. ya, kasihankan ibu bapa, tapi disebabkan oleh mungkin sedikit kealpaan daripada ibu bapa untuk memahami tanggungjawab dan peranan anak itu mm-hmm. Mencari rezeki di bandar, mungkin itu juga boleh mengundang ya stres yang berlebihan dan harap-harapnya tidaklah sampai kepada burnout.
0: Mm-hmm.
3: Tapi kalau dah sampai kepada burnout itu agak parahlah kalau nak kirakan ya.
0: Ya. Yeah. Okey doktor, seketika nanti kita nak buka soalan lagi pada pendengar kita sebab kita pun ada lagi soalan-soalan kita nak tanyakan kepada doktor berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk hari ini berkenaan dengan komitmen waktu muda, tanggungjawab atau mungkin risiko. Okey, kita berehat seketika dahulu, kita dengar dahulu lagi ni dari Dayana Faiza, lemah katanya. Terus dengar Selangor FM.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami Sawarna pagi hinggalah ke saat ini bersama dengan tetamu kita, dan pasti waktu ini kita bersama dengan Dr. Nas untuk kita berkongsi berkaitan topik kita, komitmen waktu muda, tanggungjawab ataupun risiko. Okey doktor, kita nak tanya berkenaan dengan FOMO lah ataupun fear of missing out katanya. Okey, yang mana hanya berlaku mungkin bagi mereka golongan muda ataupun turut dialami oleh generasi lain doktor. Kan?
3: FOMO.
2: Kena kata kan, jangan tidak lah, mesti kena cuba kan. Yalah. Barulah orang kata ikut trend katanya. Jadi macam mana doktor?
3: Well, betul lah, FOMO ni istilah baru. Zaman saya tak ada FOMO, tak tahu
2: tak
3: pun
2: ada.
3: Apa FOMO.
2: Tak tahu apa itu FOMO.
3: Saya sendiri belajar apa itu FOMO daripada student saya. Mm-hmm. Yeah? So, fear of missing out. Mm-hmm. Yeah? So, ini adalah trend terbaru dalam dunia media sosial lah. Mm-hmm. Yeah? Dalam dunia media sosial. Yeah? So, sebabnya dalam dunia hari ini, media sosial itu adalah suatu yang tidak dapat dinafikan. Mm-hmm. Yeah? Dan semua orang ada media sosial dan semua orang menggunakan media sosial. Ya, jadi di situ di media sosial banyak dipaparkan perkara-perkara yang hendak, macam mana nak kata ya, orang nak paparkan tentang diri di media sosial. Ya, jadi tidak dinafikan saya pun ada media sosial. Yes, disebabkan oleh ialah sebagai counselor, sebagai tenaga pengajar, kena orang cakap in the trend or in the know juga kan. Ya, walaupun asalnya malas, ya, pada asalnya memang malas, saya agak lambat sedikit ada akaun Facebook, Instagram, TikTok, ya. So dan yang aktifnya ke, terus terang saya ada Facebook je yang paling aktif.
2: Okay. Ya.
3: So tapi disebabkan oleh keperluan pekerjaan dan untuk mengetahui apa in trend, ya. So saya pun ada juga TikTok dan sebagainya lah. Cuma cuma pada saya, because saya ni generasi dahulu, ya, jadi kita tidak begitu terikat dan kita sudah ada mekanisme dalaman yang boleh mengawal diri. Ya, cuma generasi sekarang sebabnya dia lahir dengan benda itu sudah ada, dan sekiranya perkara itu sudah dilakukan penerapan dalam diri sedari awal, jadi mereka juga akan turut membanding-bandingkan diri mereka, ya, dengan sekeliling. Ya, dulu kalau kita nak bandingkan dengan seseorang, kita bandingkan benda yang kita nampaklah tangible kan. So sekarang ini in terms of tangible itu, dia bukan saja secara fizikal yang kita nampak, tetapi secara maya. Ya, so maknanya perbandingan itu sehingga ke satu dunia kita membandingkan diri kita. Jadi itu bahaya, ya. So jadi bila especially katalah kita real, kita tengok reels kan, so kita tengok orang membeli barang mewah, ya. So kita pun teringin juga nak pakai barang mewah tu.
2: Akan. Itu beli dulu bayar kemudian.
3: Jadi dia beli dulu bayar kemudian. kemudian. Itu yang
2: jangan tidak orang kata.
3: Itulah yang nanti tersangkut, ya, tersangkut dekat situ. Jadi itu yang mengundang bahaya, ya, yang mengundang bahaya. So disebabkan oleh trend biar apa asal bergaya tu kan. Dan kita mengejar demi likes, ya. So maknanya kita create satu persona diri yang berbeza sebenarnya dalam alam maya itu dan apa yang kita ada secara realiti. So this is satu yang sebenarnya boleh mengundang kalau dalam keadaan yang apa yang ekstrim boleh menjadikan satu yang mengundang bahaya pada diri sendiri juga kepada orang ramai. Saya sebenarnya baru-baru ini tengok cerita Korea, ya, Teach Me a Lesson tu. So dekat situ ada ialah tentang perkara-perkara yang melibatkan apa situasi masa kini, ya, yang dialami oleh remaja, oleh pelajar, dan ada juga yang terkait dengan apa aktiviti luar batas dalam alam maya, ya, yang mengundang kepada isu cyberbully. Ya, dulu kita bully fizikal, sekarang cyberbully pun wujud. Ya, so perkara-perkara inilah yang sebenarnya yang sangat memberikan bahaya, memberikan kesan, ya, kepada generasi sekarang. So saya rasakan apa larangan terbaru oleh kerajaan yang menetapkan minima umur 16 tahun, ya, untuk boleh ada akaun media sosial itu sangat bertepatan. Tapi dalam masa yang sama, sebelum daripada itu, pendidikan awal itu perlu ada, ya, tentang bagaimana nak menguruskan media sosial dengan berkesan, ya, bagaimana nak menjaga kestabilan emosi, bagaimana nak menentukan mana yang realiti, mana yang fantasy. Ya, so perkara-perkara yang sebeginilah nampak macam mudah, tapi sebenarnya kalau didikan itu tidak diberikan daripada awal, dia boleh mengundang banyak isu di kemudian hari pada remaja tersebut.
2: Maknanya dengan adanya media sosial, sekali orang kata secara tidak langsung seolah-olah mengajak golongan muda ini ke arah mereka yang mungkin akan mempunyai komitmen waktu muda. Okey, mempunyai tanggungjawab dan sanggup mengambil risiko walaupun mereka belum bersedia. Begitu.
3: So sebabnya oleh peer pressure tadi tu kan. So golongan muda dia sangat terpengaruh oleh apa rakan-rakan sebaya ini.
2: Pengaruh rakan sebaya katanya.
3: So bila dah
2: adakah kerana mungkin golongan muda sekarang terlalu ingin membeli persepsi kononnya supaya nampak yalah, kadang-kadang kita lihat kan, apa yang mungkin saya perhatikan jugalah, kadang-kadang ramai golongan-golongan muda, adik-adik kita yang mungkin masih belajar, yang masih lagi orang kata dalam orang kata sama belajar pun dengan pinjaman dan sebagainya, malah mereka ini dah menggunakan telefon pintar yang lagi mahal daripada mereka yang telah bekerja secara jujurnya. Jadi adakah kerana ingin kelihatan baik-baik saja ataupun ingin kelihatan hebat sehinggakan mereka ini menanggung komitmen? Sebab sekarang pun kalau untuk telefon pintar pun ada juga kan fleksi untuk bayaran, kan, yang kalau dikira balik sangat tidak masuk akal daripada harga sebenar, kan. Tapi mereka sanggup ambil komitmen ini hanya kerana ingin orang kata menjadi antara yang FOMO lah, kan, supaya tidak ketinggalan. Begitu.
3: Betul. Apa yang dikatakan oleh Anne tu sangat betul lah sebenarnya. So dekat sini berbalik kepada bagaimana kita mengajar remaja, ya, ataupun golongan muda itu bagaimana untuk menguruskan diri, ya, menguruskan keperluan. Ya, bila saya cakap menguruskan diri itu dari segi keperluan fizikal dan juga keperluan lain-lain lah, maknanya mengurus emosi dan sebagainya, kan. Ya, dan melihat tadi seperti mana yang saya katakan, yang mana adalah keperluan dan yang mana adalah kehendak. Ya, so tidak dinafikan sekarang ini handphone dia merupakan satu keperluan, dia bukan lagi satu kehendak.
2: Tetapi keperluan yang bagaimana?
3: Dan handphone pun sebenarnya ada a wide range,
2: banyak kan, jenis.
3: So kalau misalnya that's why
2: bila
3: bila saya, contohnya macam anak saya kan, so contohnya macam anak saya, bila saya nak belikan dia handphone, terus terang saya cakap dekat dia, there's a wide range of handphone, okay. So macam ada brand yang memang mahal because it's of the brand, kan? Ada tapi functionnya mungkin lebih kurang sama dengan yang brand yang.
2: Maknanya dibeli adalah jenamanya.
3: Ya, yeah, betul, belinya adalah jenamanya, kan? So when you are still under my care, sedikit sebanyak you kena ikutlah perkara yang saya mahu ajar ataupun didik you. Kan? Nanti kalau misalnya you dah ada kerja sendiri, dah ada duit sendiri, then kalau misalnya apa berkemampuan, it's up to you to make that decision. Kan? So so sebegitulah, maknanya kita kena ajar anak kita untuk mula berfikir dan bersifat matang ya, dalam kehidupan. Ya. Diplomasi itu sangat sangat perlulah dalam mendidik anak. Ya.
2: Alright. Okay, jadi itulah sebenarnya kan, dia bukan kepada adik-adik kita juga yang sanggup ambil risiko kan, sanggup ada komitmen sedangkan mungkin di luar daripada kemampuan, tetapi menjadi tanggungjawab ibu bapa juga untuk memaham, memberi pemahaman kepada anak-anak ini tentang pentingnya membuat keputusan yang tepat. Okay, bukan kerana ingin mengikut trend sahajalah. Okay, dan seketika nanti kita nak sambung lagi untuk perkongsian kita, Doktor. Okay, untuk topik kita yang terakhir, kita nak berehat seketika dahulu. Apapun untuk anda, terus kekal dengarkan.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Ah, bekas Johan bintang kecil kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.

0: Syamil dengan kau pun sama. Okay, sama-sama apa? Sama-sama tak nak jadi ketinggalan kan. Biarlah dikatakan FOMO, janji kita dah pernah try katanya. Okay, tapi akhirnya menjadi satu bebanan apabila mungkin apa yang dibelanjakan itu melebihi apa yang kita mampu. Okay, untuk adik-adik kita sentiasa beringatlah komitmen waktu muda ini mungkin menjadi tanggungjawab yang mungkin mengajar kita erti tanggungjawab lah. Itu kalau kita betul-betul faham tentang konsep tanggungjawab, atau mungkin akan menjadi risiko untuk kita. Okey, kita bersama dengan Dr. Nas untuk malam ini, yang merupakan Ketua Pusat Pemerkasaan Remaja Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga merupakan Ahli Pekamah Internasional. Okey, dan Doktor, di talk set kita yang terakhir lah pastinya, sebab ketika nanti Doktor, di jam yang ketiga nanti kita akan ada sembang bola Doktor. Maklumlah kita tengah FIFA Cup 2026. Okey, dan pagi tadi, 3 pagi tadi, okay, bermula perlawanan untuk separuh akhir yang pertama, iaitu antara Spanyol dan juga Spanyol menentang Perancis. Okay, dan kita sedia maklum dah, keputusan dah ada dah pun. Spanyol berjaya untuk pusingan akhir, tapi akan bertemu England atau Argentina tu kita tak pasti lagi. Okay, Doktor sendiri ada tonton ke untuk bola tahun ni?
1: Oh, tidak. Tak ada masa untuk saya tonton. Sebenarnya saya bukan... I'm not against, tetapi I'm not a fan lah.
0: Okay, tunggu nanti final lah. Tahu-tahu nanti kita tak tahulah siapa yang akan mara kan antara Argentina dan juga England kan. Okay, Doktor, untuk topik kita malam ini, dan pasti kita nak tanya jugalah kepada Doktor kan, bagaimana sebenarnya untuk... orang kata bantu belia mencapai matlamat hidup. Kan? Mungkin bagaimana beli-beli kita sekarang yang mungkin banyak orang kata sibuk nak ada komitmen walaupun belum ada kemampuan lagi Doktor. Belum lagi boleh lagi. Kan, kalau ikutkan yalah, kita tahu kalau contoh komitmen besar lah, kita beli rumah, beli kereta, paling tidak lah bagi mereka yang baru bekerja mesti nak beli kereta dahulu. Dan kadang-kadang semaksimum mungkin. Kan, kalau contohlah gaji tu 1,700, contoh Doktor, dia kata 1,000 boleh bayar, 700 dia boleh hidup dengan 700 tu. Yang mana kita sedia ada pun mungkin takkan mungkin kan, dengan minyak dan sebagainya. Jadi mungkin macam Doktor, mungkin ada nasihat kepada golongan muda kita.
1: Yalah, sekarang ni sebenarnya banyak aja ruang-ruang untuk kita belajar tentang bagaimana untuk kita menguruskan diri, menguruskan kewangan kita. Yalah, sejak beberapa minggu lepas, sebab saya ni kalau setiap pagi biasanya saya on the way ke office, saya akan dengar radio. Dan biasanya yang menjadi pilihan itu Hot FM lah untuk tanya. Antara radionya. So
0: dia tak bayar iklan Doktor.
1: Tak bayar iklan.
0: Dia tak bayar iklan kat kita Doktor.
1: Tapi apa yang saya nak katakan adalah di situ radio ini sebenarnya ada slot-slot yang sebenarnya banyak boleh memberikan manfaat kepada pendengar. Dan di situ antara slotnya adalah pengurusan keuangan itu sendiri. Kalau yang saya dengar pagi-pagi itulah yang di
0: kita pun ada Doktor segmen e-duit. Mungkin Doktor boleh dengar lepas ni Selangor FM
1: boleh
0: lah.
1: Boleh.
0: Kita pun ada.
1: So di situ adalah bagaimana kita belajar untuk menguruskan keuangan kita, ya. So maknanya dekat situ ada sebenarnya dia ada sifir dia. Contohnya katalah kalau nak membeli kereta, berapa persen daripada gaji kita, which is 15% sebenarnya. Dan begitu juga dengan rumah lah, kena berapa persen daripada gaji kita. Ya, so maknanya dia akan berbalik seperti mana apa yang saya katakan
0: maknanya,
1: tadi.
0: Maknanya kalau ikutkan sekarang ini, dia saya kira bukan saja di platform radio dan sebagainya. Sepatutnya ianya menjadi tanggungjawab juga kepada golongan muda atau sesiapa saja yang mahukan komitmen untuk study sebenarnya apa komitmen yang kita mampu mengikut orang kata gaji dan sebagainya lah. Sebab ada, kalau tanya pada assessment, dia akan kata tak apa 1/3 gaji kan. Tapi sebenarnya dia ada kira-kira dia. Dia mengikut, kalau tak silap saya, kalau untuk kereta ini dia mengikut pada tahunan gaji. Kalau contoh

0: Oh, kalau contoh gaji RM3,000, bermakna kita cuma mampu pakai kereta yang harga RM36,000 sebenarnya. Betul tak tidak, doktor? Itu sebenarnya kiraan yang sebenar. Tapi ramai yang kata, oh boleh ni, kereta RM100,000 boleh pergi.
1: Itulah kadang-kadang kan, bila tak ukur baju di badan sendiri kan. So maknanya dekat situ, orang kata biarlah berpada.
0: Betul.
1: Dan kita melihat tentang contohnya macam dia berbalik kepada katalah yang penting kita ada kereta. It's not the brand, but it's the car. Dan keperluan itu mencukupi untuk tujuan kita mempunyai kenderaan lah.
0: Okey doktor, sedikit doktor mungkin boleh kongsikan pengalaman sebagai Ketua Pusat Pemangkasan Remaja Fakulti Sains Sosial dan juga Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, doktor.
1: Okey, sebenarnya di Pusat Pemangkasan Remaja itu tugasnya adalah sebenarnya sangat spesifik. Sebab remaja yang kita kendalikan ini bukan remaja secara umum, tetapi remaja yang khusus dalam kategori berisiko, itu juga dalam konteks komuniti. Jadi kita menguruskan remaja yang miskin bandar, ibaratnya yang tinggal di kawasan flat PPR sekitar Kuala Lumpur. So untuk tempoh sekarang ini kita ada 4 buah flat yang kita kendalikan lah. So di situ apa yang kita lakukan adalah kita cuba mengisi ruang masa remaja-remaja ini agar mereka ada aktiviti yang bermanfaat, terutamanya di hujung minggu. Dan mereka tidak membazir masa, mereka tidak melepak tidak tentu pasal, dan mereka tidak mungkin dapat menghindarkan daripada mereka terpengaruh dengan gejala sosial yang tidak sihat dan juga jenayah yang mungkin banyak terdapat di kawasan tempat tinggal mereka. So di situ kita ada pusat-pusat komuniti lah, yang mana kita berikan aktiviti kemahiran kepada remaja ini. Yang mana aktiviti kemahiran itu pun adalah aktiviti kemahiran yang bersifat semasa yang remaja masa kini suka. Bukannya sesuatu aktiviti yang kita rasa remaja boleh mendapat manfaat. So kita ada 5 kelas kemahiran yang kita tawarkan sekarang, ya. So kita ada cake dan pastry, vokal dan muzik, kecantikan, fotografi, dan juga kelas membuat button badges. So itu kita kenal pasti itu daripada market survey yang kita buat awal-awal dulu. Kita tanya kepada remaja, what do they like to do? So daripada situ kita develop kelas-kelas tersebut lah. Dan disebabkan target kita adalah miskin bandar, so kita berikan kelas-kelas tersebut secara percuma, asalkan mereka itu tergolong dalam kategori B40 lah, dan catchment umur antara 13 sampai 19 tahun.
0: Alright, okay.
1: So last program ini center itu dimanage oleh Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dan program itu sendiri yang kita panggil sebagai program permata remaja adalah di bawah kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia. So ini adalah satu projek kerjasama yang sangat sinergi. Dan program ini sudah bertapak masuk tahun ke-16. So dia sangat memberi impak kepada remaja. Dan saya lihat ya, sepanjang, sebab saya sudah menjadi ketua di situ sepanjang 10 tahun, so saya melihat sekiranya remaja-remaja yang berisiko, remaja-remaja yang marginalized, miskin bandar ini, sebenarnya apabila mereka diberikan ruang dan peluang, mereka boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan remaja-remaja lain di luar sana.
0: Alright, okay. Doktor, terima kasih doktor atas perkongsian kita untuk malam ini. Tapi apakah daya, kita kesuntukkan masa doktor. Okay, sebab seketika nanti kita akan ada sembang bola kita untuk jam yang ketiga. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nas. Okay, di atas perkongsian kita untuk topik kita, komitmen waktu muda, tanggungjawab atau risiko, juga bagi pihak penerbit, Puan Nurazila Abdul Aziz. Teruskan kesetiaan anda dengan Selangor FM. Okay, jangan lupa untuk sembang bola. Hai, saya nak tanya, peminat penyokong Perancis okay ke tu? Terus layan Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Radio Nombor 1 Orang Selangor. Betul lah tu, anda sedang bersama dengan saya Anne, temankan anda waktu ini. Dan pastinya saya tidak bersorangan di jam 3. Kita bawakan kepada anda peminat bola sepak. Kita ada Ridwan Mustafa di talian sekarang ini. Okey, dan pastinya juga di mana kami bawakan untuk anda untuk sepanjang FIFA 2026. Ridwan, selamat malam. Saya. Macam mana keputusan yang baru kita ketahui lah awal pagi tadi kan, di antara Perancis dan juga Sepanyol. Walaupun saya tahu rata-rata yang saya tanya banyak yang menganggarkan Perancis akan mara ke pusingan akhir. Kan memandangkan Perancis merupakan orang kata untuk FIFA punya ranking dia berada di kedudukan pertama. Tetapi mengejutkan apabila Sepanyol berjaya, bukan satu tetapi dua jaringan. Jadi adakah ini keputusan yang mengejutkan awak juga ataupun awak dah jangka dah rasa memang Sepanyol boleh pergi dah? Macam mana?
2: Okey, berbalik pada game yang telah berlangsung pagi tadi. Sebenarnya ramalan Sepanyol dengan Spain dengan France ni, saya tertarik dengan satu kod bekas jurulatih Arsenal dulu, Arsene Wenger. Pada awal game hari tu dah ada cakap yang France ni satu pasukan je boleh setewahkan mereka, iaitu Spanyol dengan kualiti teknikal. Dan juga Spanyol dia tak memiliki player bintang sangat selain Lamine Yamal lah, kan. Tapi diorang bermain secara satu unit yang betul-betul bola sepak adalah dimainkan oleh sebelah orang. Dan France tak ada benda tu. Jadinya pagi tadi saya memang menjangkakan Spanyol boleh pergi, boleh pergi. Tapi tak sangka lah pula sampai 2-0. Saya ingatkan dia just 2-1 atau 1 gol saja lah, kan. Dan akhirnya kita dapat lihat lah yang Mbappe dan rakan-rakan tidak bermain bola langsung lah bagi tadi.
1: Kenapa dikatakan tidak bermain bola langsung tu? Sebab peluang
2: Spanyol control game midfield kita nampak. Saya sebenarnya saya cuba petikaikan kenapa N'Golo Kante tidak dimainkan sebenarnya. France punya midfield nampak betul-betul goyah pagi tadi. Kita nampak yang tak ada bola-bola disalurkan kepada Mbappe, kepada Olise, maupun kepada Dembele. Sehingga kan Dembele pula kena turun ke bawah nak collect bola. Tapi tidak pada Spanyol. Spanyol ada seorang player yang general lah, bagi saya Mr. General atas radang. Rodri. Rodri memang mainkan peranan yang penting, betul-betul penting atas padang semalam. Dan diorang main secara kolektif pasukan. Bila kita tengok lah dalam bahasa kampung ya, France diayam-ayamkan oleh Spanyol. Jadinya memang France datang balik 2030, mungkin dia kena cari midfield yang power lah.
1: Okay, itu
2: cumanya tu lah saya terkilan.
1: Cerita 4 tahun akan datang.
2: Dia N'Golo Kante tu saya terkilan sebenarnya. Dia langsung tak ada minit permainan World Cup kali ni. Tahan dia masih mempunyai kualiti. Tapi itulah nasib tidak memilahin dia kot kali ni.
1: Okey, kita sedia maklumlah bila Sepanyol berjaya ni dengan 2-0, pastinya antara yang menarik perhatian adalah pemain muda Lamine Yamal, baru berusia 19 tahun. Berjaya orang kata mendahulukan gol yang pertama di minit yang ke-22, melalui sepakan penalti. Hari ini banyak itu. Sebenarnya saya lihat di social media saya pun banyak keluar cerita berkenaan dengan Lamine Yamal. Kan, malah sampaikan ke tahap apa tau, bagaimana dia orang kata memeluk Cristiano Ronaldo pun keluar di saat dia menewaskan Portugal 1-0 kan. Spanyol menewaskan Portugal. Jadi ini antara pemain yang diperkatakan lah.
2: Betul, Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal
2: pemain muda yang umur 19 tahun dan dia dah berjaya ke final. Ini final dia yang ketiga tau. Maksudnya dia first final dia telah bermain pada usia 16 tahun ke 17 tahun ketika Euro 2024. Dan Spanyol menang. Itu final pertama dia. Dan ini final dia yang ketiga selepas UEFA Nations League. Lamin Yamal memang saya secara jujur, secara pribadi saya, orang akan bandingkan Mbappe dan Yamal. Tapi secara pribadi saya, saya memang suka tengok Yamal lagi lah bermain beraksi. Dia ada speciality yang Mbappe kita nampak fizikal, kita nampak shooting, kita nampak dia memang betul-betul galang lah tawadah. Tapi Yamal dia ada art of football. Dia ada seni bermain bola itu.
1: Seni bermain bola itu yang mahal kan.
2: Alright.
1: Okey, dan itu keputusan yang telah pun mungkin mengecewakan peminat Perancis dan mungkin membuatkan Spanyol orang kata berbunga-bunga. Maklumlah kan, telah menempah tiket ke peringkat akhir. Tetapi bertemu England dan ataupun Argentina itu tidak pasti lagi. Itu kita dah akan ketahui 3 pagi nanti akan bermula perlawanan. Dan awak secara personalnya memilih Argentina atau England?
2: Okey, sebelum saya jawab soalan tu, saya recap balik apa yang terjadi pagi tadi.
1: Okay,
2: bila saya dengar, saya dengar tadi telah mengecewakan penyokong-penyokong Perancis, betul. Bila saya tonton balik benda tu, saya tengok balik video-video yang ada orang tengok buat siaran skin gegasi kan di Kuala Lumpur. Apabila Spanyol skor, saya nampak ya tadi ramai betul yang tak bersorak. Ramai penyokong Spanyol yang kecewa lah.
1: Iyalah.
2: Betul lah, memang Spanyol adalah pada tahap yang terbaik lah untuk tahun ni. Tak maaf lah penyokong-penyokong Perancis di seluruh Malaysia.
1: Dan sebenarnya kalau kita ikutkan kan, untuk Spanyol beraksi, yalah, mungkin untuk perlawanan, kalau tahun lepas Perancis berjaya, orang kata berada di final bersama dengan Argentina
2: betul.
1: Dan orang kata kalau andai kata pagi nanti Argentina berjaya menewaskan England, bermakna Argentina telah mengekalkan orang kata dua
2: kali
1: edisi kan untuk perlawanan akhir lah, sebab 2022 dia bertemu dengan Perancis. Dan yang ini pastinya bertemu Spanyol. Tapi siapa England ataupun Argentina, kita tak pasti lagi lah. Kan, pasti menjadi tanda tanya jugalah. Alright, okay, kita nak berehat seketika dahulu. Seketika nanti kita akan sambung lagi untuk sembang bola kita. Kita layan dahulu ini dia. Langkah Pada Bisa Selangor FM. Guess I'm

0: Ya, ghost katanya. Okey, kita bersama dengan kita punya peminat bola sepak lah. Pastinya sekarang ini di talian. Kita nak sambung lagi untuk chit-chat kita malam ni untuk sembang bola kita. Hello.
1: Hello, ya raya dulu.
0: Masih ada kat situ ke? Alright, pukul 3 pagi nanti ada perlawanan di Stadium Atlanta. Okay, di mana pertemuan antara England dan Argentina. Okay, untuk pertemuan akhir, Spanyol, awak memang mengharapkan England atau Argentina yang akan beraksi?
1: Okay, secara di dalam lubuk hati saya.
0: Oh, yang paling dalam? Tak tahu tu.
1: Saya tu. Sebab saya mengikuti perkembangan Liga Premier League lah dekat England lah kan.
0: Okay,
1: okay. So, saya nak England beraksi di final sebenarnya. Sebab kita dah lihat Argentina 3 kali. 2014, dia tewas kepada Jerman. 2018, dia orang tak berjaya. 2022, dia orang dapat pergi final dan dia orang julang cup. And then tahun ni, mungkin kita push sikit lah. Kita bagi England chance lah. Diorang pun last pergi final 1966.
0: Betul.
1: 60 tahun.
0: Maknanya kalau mereka berjaya untuk beraksi pada final, dia adalah orang kata sejarah selepas 60 tahun tau.
1: Betul.
0: Jadi kalau, tapi itulah, andai kata England lah, kita ambil lah contoh lah, habis je perlawanan sekitar pukul 4 lebih pagi nanti. 4 lebih pagi nanti kan. Okay, dekat pukul 5 macam tu. Okay, andai kata England berjaya dan bertemu dengan Spanyol, bagaimana awak melihat, adakah England bakal bergelar juara FIFA 2026 ataupun Spanyol dengan corak permainan dia sehingga pagi tadi, maka FIFA 2026 akan berpihak kepada Spanyol?
1: Okay, Spanyol ni dia ada satu formula, bukan formula lah, Spanyol ni dia ada satu kekuatan yang apabila mereka mara ke perlawanan akhir, diorang tak akan kalah pada final tersebut. So 2010 diorang mara dan diorang jadi juara dunia. Ini 2026 diorang mara lagi. Saya rasa Spanyol memang akan julang cup untuk kali inilah. Jadi sekarang kali ini cumanya England get better sebab dia dapat pergi final selepas 60 tahun. Tapi mungkin tak dapat ke dia nak julang cup ni, saya rasa.
0: Maknanya?
1: Dengan teknikal dan kualiti pemain Spanyol yang ada.
0: Seolah-olah macam
1: jauh.
0: Jauh.
1: Saya rasa Spanyol terlalu kuat lah dia punya. Kita tengok Spanyol bermain simple football. Tahan pass move tertogol. Tak perlu nak fancy-fancy, tak perlu nak beria sangat nak.
0: Tapi bila sebut pasal Spanyol ni, sebenarnya saya tertarik tau. Tadi saya ada baca satu berkenaan dengan soalan daripada wartawan lah kepada Lamine Yamal lah. Dia kata bagaimana menghilangkan tekanan ketika orang kata berhadapan dengan, yelah, permainan. Dia kata apa yang saya lalui bukan tekanan. Dia kata tekanan adalah waktu saya kecil, ayah saya kutip sampah. Dia kata dia kata tekanan apa yang saya lakukan cuma bermain bola sepak saja. Sangat positif kan.
1: Betul, Lamine Yamal.
0: Itu Lamine.
1: Dia datang daripada keluarga yang susah kan. Dia membawa harapan keluarga dia dengan bermain bola sepak. Dia masuk akademi La Masia pada umur 12 tahun. Dan sehingga umur dia 17 pun, dia still lagi duduk kat akademi tu. Maknanya dalam erti kata, dia duduk lagi kat hostel tu. Sedangkan player yang dah bergaji besar, dia orang akan membeli rumah, duduk kat luar kan. Disiplin yang Lamine Yamal pada benda tu memang saya salut lah.
0: Walaupun saya hari itu kecewa kerana Spanyol menewaskan Portugal. Okay. Tapi tak apalah. Tiba-tiba saya beralih arah. Gitu.
1: Okay. Tapi kan, kita bila kita bercakap pasal Lamine Yamal kan, saya pun dapat satu trivia. Rupanya Lamine Yamal tu, nama Lamine Yamal tu ialah nama orang. Lamine tu orang berbeza dan Yamal tu orang yang berbeza sebenarnya.
0: Mak
1: dan ayah Lamine Yamal ni, diorang datang ke Spain, datang ke Barcelona. Maknanya diorang ni imigran. Jadi ni diorang juga satu daerah, saya lupa nama daerah apa, memang daerah tu antara kawasan miskin lah, kawasan terpinggir di Barcelona. Dan ketika mak dia nak lahirkan Lamine Yamal ni, ada dua orang insan yang bantu, Lamine dan juga Yamal. So dah ambil nama dua orang tu, dia namakan anak dia Lamine Yamal.
0: Macam awak siapa nama? Lamine, awak Yamal. Okey, nama ini saya akan guna pakai untuk anak saya.
1: Dua insan tu yang bantu dia. Dua yang membantu keluarga dia.
0: Wow, menarik sekali kan.
1: Yeah. Okay. Sampai sekarang orang tak tahu siapa Lamina Yaman tu. Tak pernah didedahkan lah kepada Mia, rupa dia.
0: Mungkin muka dah tak tahu mana perginya kan. Mungkin family cari pun dah tahu dah.
1: Saya kata mungkin dia privacy lah kot. Dia tak nak tunjukkan lah.
0: Okay. Untuk Argentina dan England, awak menyatakan mengharapkan England untuk mara supaya dapat orang kata kembali mencipta sejarah setelah 60 tahun England tidak beraksi untuk pentas akhir kan. Tetapi antara England dan Spanyol memilih Spanyol. Berapa anggaran jumlah jaringan gol pada peringkat akhir nanti? Jika Spanyol
1: Tak nak borak suara akhir ni dulu, kita
0: dalam kita nak dengar dulu terus. Rasa kalau akhir nanti agaknya lah sebab awak memilih Spanyol. Saya nak tahu berapa jauh Spanyol. Sebab rata-rata Spanyol yang saya tanya, diorang banyak memilih Perancis dengan orang kata skor yang tipis lah, kira 1-0 ataupun 2-1 kan. Tapi bila Spanyol berjaya dengan 2-0, itu antara yang mengejutkan juga kan? Jadi bagaimana awak melihat pada pertandingan akhir nanti?
1: Okay, akhir nanti saya akan jangkakan kita tengok pada edisi lepas. Edisi lepas kita disajikan dengan 6 gol. Maksudnya France 3, Argentina 3 dan diheret kepada penentuan penalti. Untuk edisi kali ini, mungkin Spanyol menang mudah sikit lah. 3-1 lah saya bagi.
0: 3-1 lah. Bermakna, satu lagi, andai kata perlawanan pada pagi nanti untuk Argentina dan juga England, andai katalah Messi berjaya menjaringkan gol lagi, bermakna peluang besar lagi untuk beliau untuk meraih, orang kata,
1: top quarter lah.
0: Piala untuk apa ni, kasut emas betul
1: kan? Kasut emas, untuk kasut emas. Ya betul. Sekarang ni dia tengah leading dengan 8 gol. 8 gol.
0: Sepatutnya sama dengan Mbappe kan?
1: Tapi Mbappe tersingkir, maknanya kalau Messi skor lagi malam ni, mungkin dia akan. Tapi kita kena ingat, belakang dia ada Harry Kane.
0: Harry Kane sekarang berapa? 7 ke 6?
1: Harry Kane 7. Bellingham pun 7 ke 6 Bellingham.
0: Maknanya mereka perlukan 2 dan perlu mengharap Messi tidak jaringkan gol lah.
1: Mungkin
0: begitu. Jadi konsep kiraan-kiraannya begitu ya. Kita punya matlamat.
1: Ini pentas terakhir Messi lah di Piala Dunia kan. So apa yang telah dibuat pada Argentina, saya rasa rakyat Argentina memang cukup-cukup berterima kasih lah dengan Messi, dan dia telah mengucapkan segalanya di atas era dia. Dan mungkin dia boleh bersara dengan dengan gembira. Dia memang dari definisi good, Messi on the top lah. Saya letak Messi lah God yang sebenar. Tapi untuk bintang yang bakal menyinar, Lami Yamal.
0: Oh, itu dia. Sebab masih muda, 19 tahun.
1: Muda.
0: Cuba kita tanya diri kita, 19 tahun apa yang kita tengah
1: ya
0: buat?
1: Ya Allah, 19 tahun saya habis.
0: Tak boleh
1: belajar lagi.
0: Aduh, bukan kata tengah duduk kat bus stand katanya.
1: Ya.
0: Tapi untuk

0: remaja ini sungguh hebat sekali sebenarnya. Hebat. Kan sebab dah berada di 3 kali perlawanan akhir dan pastinya menjadi antara, saya kira dia antara nama yang diperkatakan Lamine Yamal ini. Okey, sebab perjalanannya masih jauh, dia akan bertemu dengan banyak lagi piala-piala dunia selepas ini. InsyaAllah. Okey, sebab pada usia sebegitu kan. Apapun itulah, terima kasih sebab sudi luangkan masa. Sebab saya ada juga selepas ini peminat bola sepak kita yang seterusnya, kita nak tanya juga berkenaan dengan sembang bola kita. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi. Boleh eh?
1: Baik, boleh. Terima kasih. Tak apa-apa.
0: Alright, itu dia. Okey, untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Okey.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Selangor FM pilihan tepat. Okey, kembali lagi dalam sembang bola kita. Kita bersama dengan Encik Azri, kita selaku peminat bola sepak. Okey, dan pastinya Encik Azri adalah penyokong bagi negara
2: Argentina.
1: Alah.
2: Saya adalah peminat Argentina.
1: Jadi memang harapkan untuk Argentina berjaya menewaskan England lah.
2: Saya mengharapkan Argentina dapat ke final untuk kali kedua berturut-turut.
1: Oh, maknanya untuk ke final ataupun berjaya mempertahankan kejuaraan?
2: Pertahankan kejuaraan juga.
1: Sebab Argentina kalau berjaya ke final, dia akan bertemu dengan Spanyol. Orang kata kalau Spanyol ni banyak juga kejutan. Sebab sebelum ini bila ditanya kepada rata-rata peminat bola sepak, ramai yang menjangkakan Perancis akan berjaya untuk beraksi di peringkat akhir. Tetapi Spanyol mengejutkan dengan 2-0. Okay, dan awak sebagai peminat Argentina pasti mengharapkan Argentina maralah. Walaupun orang kata nak melihat juga England berjaya beraksi pada peringkat akhir setelah 60 tahun orang kata tidak beraksi untuk peringkat peringkat akhir kan.
2: Betul.
1: Tapi itulah, nak buat macam mana kan, sebab dah memang orang kata penyokong Argentina. Okay, jadi untuk malam pagi ni ketika nanti, awak anggar berapa agaknya pagi Argentina ni dapat skor tu mengalahkan England tu?
2: Okay, kalau kita ikutkan pada perlawanan-perlawanan sebelum ni, saya jangkakan keputusan pagi ni tidak terlalu banyak gol lah. Mungkin Argentina, sebab saya harapkan Argentina menangi perlawanan. So saya rasa Argentina boleh memenangi dengan 2-1.
1: 2-1. Okey. Dan pastinya kedua-dua pasukan ini akan bertemu dalam separuh akhir Piala Dunia untuk pagi nanti, pukul 3 pagi nanti. Yang perlawanan di antara Sepanyol dan juga Perancis, awak tengok sampai habis ke macam mana? Ke tengok ke ataupun tengok TV saja?
2: Bila dah sampai semi final World Cup, memang saya tak akan pernah lepaskan lah. Memang saya tengok pagi tadi.
1: Biarlah orang kata kan, menungkat mata pun tak ada masalah ya.
2: Ya, yeah, betul. Walau macam mana pun, berat mata ketika tu tetap juga berjaga sampai habis.
1: Okey, dan kita sedia maklum untuk keempat-empat negara yang berjaya beraksi pada peringkat separuh akhir adalah mereka yang berada di empat kedudukan mengikut FIFA ranking lah. Okey, dan orang kata keputusan walaupun mungkin agak mengejutkan berkenaan dengan Perancis ditewaskan oleh Spanyol, tetapi bagi peminat Spanyol pasti itu sesuatu yang mengembirakan. Okey, kalau hari itu saya sedikit kecewa kerana Spanyol menewaskan Portugal sebab impian ingin melihat
2: peminat Portugal.
1: Kita bukan, kita minat seorang je, tapi kita ke package satu negara. Jadi package-nya tak datanglah bila orang kata ditewaskan 1-0 tu kan. Okey, dan sedikit kita nak kongsi berkenaan dengan orang kata latar belakang lah berkenaan dengan England yang bakal beraksi pada pagi nanti, pukul 3 pagi nanti. Saya nak tanya juga, awak nanti nak saksikan perlawanan ini dekat mana? Dekat rumah ke ataupun pergi kedai mamak ke macam mana?
2: Saya kalau melibatkan bola sepak ni, saya suka tengok dekat rumah sebab saya nak rasa dia punya feel dia tengok tanpa miss anything. So that's why saya nak tengok dekat
1: nak
2: rumah.
1: Fokus.
2: Kalau tengok kat mamak, nak fokus. Kalau tengok kat mamak, bila terlalu ramai orang, tu tak dapat nak fokus tengok perlawanan tersebut.
1: Tapi kemeriahannya tu lain sikit lah. Mungkin kalau ramai tu kan.
2: Betul.
1: Orang kata boleh lah tengok yang ini sokong yang ini, yang ini sokong ni kan. Tapi ya, saya faham. Mungkin awak sejenis lelaki-lelaki yang jenis fokus. Dia tak boleh fokus pada banyak perkara sangat.
2: Betul.
1: Jadi kalau boleh nak tengok betul-betul bola tu pas ke siapa kan. Macam mana tendangan tu. Kenapa terlepas? Macam tu. Okay. Dan sedikit berkenaan dengan England, juara Piala Dunia pada tahun 1966. Bermakna 60 tahun dah tak beraksi di peringkat akhir. Dan pastinya orang kata memburulah untuk berada di peringkat akhir. Menang kalah itu lain cerita. Tapi pasti datang dengan semangat 60 tahun menyimpan menyimpan orang kata rasa tau. Okey. Dan Argentina juga telah melakar dengan 3 kali juara dunia, iaitu pada tahun 1978, 1986 dan 2022. Sudah-sudahlah tu untuk awak peminat Argentina. Tahu apa ni yang sudah-sudah 2022 sudah menang, bagi yang lain pula. Marah peminat Argentina. Boleh pula gitu kan. Saya dah tahu ni saya menang, 4 tahun lagi awak pula lah. Saya dengar suara saya, awak dengar suara saya ke?
2: Saya dengar.
1: Okay. Dan pastinya Lionel Messi sekarang ini berada di kedudukan pertama untuk penjaring terbanyak.
2: Penjaring.
1: Okay. Dan diikut rapat kalau untuk Mbappe mungkin dah orang kata dah cukup sekadar 8 itulah. Okay, tetapi dia diikut rapat oleh ada lagi dua pemain Harry Kane
2: Harry Kane dan Jude Bellingham.
1: Harry Kane 7 atau 6?
2: 6. Kedua-duanya adalah 6.
1: Oh, 6. Maknanya sekurang-kurangnya kena kejar 2 atau 3. Macam itulah. Kalau 2 pun masih sama kan? Okay, 3 lah. 3 lah. Nak cantik kena 3 lah kan? Itu pun kena berharap Messi tak buat apa-apa lah. Messi tak jaringkan apa-apa gol lah. Okay. Dan kalau untuk perlawanan antara England dan Argentina, selain kalau Argentina ni kita tahulah Messi antara nama besar kan. Okay, kalau untuk yang lain di Argentina, siapa yang ingin awak saksikan yang akan menjadi tumpuan pada pagi nanti?
2: Okay, untuk tumpuan selain daripada Lionel Messi, saya rasa tumpuan ke arah Julian Alvarez.
1: Okay.
2: Enzo Fernandez dengan Alexis McAllister. So saya rasa tiga player ni memainkan peranan yang cukup penting lah di dalam pasukan.
1: Okay, itu antara yang, kalau England bagaimana? Siapa antara nama-nama yang mungkin akan menjadi antara yang akan seperti perisai lah di atas padang tu?
2: Okay, kalau bagi England pula, selain daripada Harry Kane dengan Bellingham, so saya rasa Declan Rice. Declan Rice dengan Bukayo Saka antara pemain yang harus diberi tumpuan lah, sebab kedua-dua player ni memang banyak membantu jentera serangan England ketika mereka beraksi.
1: Dan kita nak imbas sedikit berkenaan dengan sejarah pertemuan antara England dan Argentina, di mana pada tahun 1966 England menang 1-0 dalam suku akhir sebelum muncul juara. Dan 1986, 20 tahun baru bertemu kembali. Argentina menang 2-1 melalui 2 gol. Okay. Dan 1998, sebenarnya pertemuan mereka agak lama juga 12 tahun selepas itu pula baru Argentina menang melalui pertemuan penalti seri 2 sama. Dan yang terakhir adalah 2002. England menang 1-0 hasil
2: sepak terjang. 1-0 hasil jaringan David Beckham.
1: David Beckham ini pun legend kan. Okey. Jadi ada 4 pertemuan sebenarnya sepanjang 60 tahun. Dan kalau kita lihat daripada jumlah jaringan yang berjaya adalah tipis sebenarnya. 1-0, 2-1, 2 sama kan, 1-0. Okey, jadi saya kira untuk pagi nanti pasti saingan akan diberikan sengit lah. England pastinya nak memecahkan 60 tahun tidak beraksi pada peringkat akhir.
2: Final.
1: Yes, Argentina pastinya membawa beban juga untuk memastikan mereka berjaya di pentas akhir dan mungkin andai kata dapat mengalahkan Sepanyol, mengekalkan kejuaraan kan. Dan itu satu track record yang bagus lah untuk Argentina dan pasti peminat Argentina lah seperti awak. Okay, memang sokong Argentina ke ataupun sebab banyak juga yang bila ditanya kan dia banyak pilihan tau, yang sokong yang ini dah tersingkir, sokong ini. Jadi awak memang daripada awal sokong Argentina tu macam mana?
2: Ya, saya memang daripada awal memang penyokong Argentina. Mm-hmm. Tidak ada mana-mana negara lain jika mm-hmm. Argentina tersingkir. So, saya berasa bangga lah sebab Argentina masih lagi berada dalam tournament ni.
1: Sebenarnya saya nampak dua perkara. Selain saya nampak awak seorang yang fokus, orang kata bila nak saksikan bola sepak tu nak tengok kat rumah sebab nak lebih fokus. kan? Satu lagi ciri-ciri seorang lelaki yang setia itu ada. Pada Encik Azri Amba tetap orang kata setia dengan Argentina. Okey, kita nak rehat seketika dahulu. Kita nak layan dahulu. Lagu ini merupakan lagu, tapi ini lagu untuk England lah. Kan? Tak je lah, kita mesti lah kena kasih panas orang kata penyokong Argentina. Yelah, England 60 tahun menunggu.
2: 60 tahun dah lama tu.
1: Okey, iaitu lagu Wonderwall yang menjadi lagu kemenangan tidak rasmi penyokong dan pemain England sepanjang kempen Piala Dunia bagi tahun ini. Jom kita layan dahulu Okey, kalau awak rasa boleh. Macam panas teringat, boleh jauhkan sedikit lah.
2: Tak tahu.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Azri di talian sekarang ini. Hello Azri.
1: Hello.
0: Masih bersemangat, peminat dan penyokong Argentina. Tak sabar 3 pagi untuk fokus menonton perlawanan di antara Argentina dan England, dan pasti mengharapkan Argentina mara sebab beliau memang orang kata hard fan untuk Argentina. Okey, dan sebut berkenaan Argentina, anda kata mereka berjaya beraksi di peringkat akhir dan dapat mengekalkan kejuaraan, maka itu merupakan orang kata satu sejarah terukirlah kan untuk Argentina. Tetapi andai ya, kata berjaya menentang, orang kata menewaskan Spanyol lah. Tapi sebelum nak menewaskan Spanyol, kena pastikan berjaya dulu beraksi di peringkat akhir.
1: Ya, betul.
0: Orang kata
1: bukan
0: baru.
1: Bukan satu laluan yang mudah lah.
0: Dan sebenarnya yang menarik berkenaan dengan pertembungan pada pagi nanti, iaitu melibatkan Argentina dan juga England, adalah kerana ia merupakan pertembungan dua generasi, pengalaman dari Lionel Messi dan juga menentang generasi baharu England yang diketuai oleh Jude Bellingham. Dan dari segi Piala Dunia juga, Argentina mempunyai rekod yang lebih cemerlang dengan 3 kejuaraan dan 6 penampilan di pentas final. Okey, Argentina kita memang tahulah orang kata kehebatannya. Tetapi pastinya nak juga kelainan kan. Sebab ada yang kata tau, dia kata saya nak England yang menang. Kenapa? Sebab England dah lama dia kata tak beraksi di peringkat akhir. Dia macam tu. dia nak sebab dah lama tak beraksi, bagilah.

0: perlibatan Argentina itu sendiri?
1: Okey, bagi saya, saya sebut tentang England dulu. Untuk kekuatan England ni, saya ambil dari segi fizikal dan intensity tinggi mereka lah. Dan juga barisan tengah mereka yang sangat mantap. Lepas tu, dari segi penguasaan bola pun, England selalunya akan menguasai bola dan membuat pressing yang tinggi lah. Okay, untuk Argentina, sebagai juara bertahan, sudah tentu mereka mempunyai pengalaman yang luas dalam peringkat yang tertinggi, lagi-lagi di semifinal ni. Ketika beraksi pada 2022 pun, di pentas semifinal. So, mereka dapat mengekalkan konsisten tu sampai ke hari ini. So, kombinasi antara Messi dan Julian Alvarez tu, saya rasakan sangat-sangat sesuai untuk pasukan Argentina bila berada dalam attacking area.
0: Itu dia. Okey, jadi bagaimana orang kata ramalan tekaan jangkaan pada pagi nanti? Argentina berjaya dengan jumlah jaringan?
1: Macam saya cakapkan tadi, jaringan tidak terlalu banyak. Saya jangkakan hanya 2-1 dan dimenangi oleh Argentina.
0: Okey. Dan pasti awak mengharapkan Argentina berjaya juga pada peringkat akhir ataupun cukup sekadar berada di pentas akhir?
1: Okey. Jika Argentina layak ke perlawanan akhir dan akan bertemu dengan Spanyol, ini adalah satu perlawanan yang saya rasa semua orang nanti-nantikan. Sebab apa? Kalau ikutkan sebelum World Cup, mereka ni akan bertemu untuk juara Euro dan juara Copa America. Tapi tidak dapat dilaksanakan disebabkan World Cup dan jadual yang terlalu singkat. So mereka terpaksa tunda. So bila berlakunya perlawanan ni di pentas air, sekiranya Argentina dapat menewaskan England pada pagi nanti, so satu jangkaan yang semua orang nantikan untuk perlawanan yang melibatkan antara Spanyol dan Argentina.
0: Okey. Apapun, terima kasih Azri kerana sudi berkongsi dengan kita. Okey. Semoga, yalah, pasti sebagai peminat bola sepak dan juga penyokong Argentina, awak mengharapkan kemenangan Argentina hari ini menentang England. Dan ini dapat disaksikan pada pukul 3 pagi nanti. Jadi selamat menonton. Saya ucapkan, esok kerja ke macam mana?
1: Ya, lepas habis World Cup subuh and then terus pergi kerja lah.
0: Oh. Okey, apapun selamat menyaksikan perlawanan untuk peringkat separuh akhir di antara England dan Argentina. Tak lengkap lah kalau tadi saya dah belanja lagu kan, yang orang kata lagu yang membawa England lah, kira-kira kata kan, lagu penyokong peminatan. Takkan saya tak belanja awak pula sebagai penyokong Argentina, lagu ini untuk awak tau. Okey, apapun terus kekal dengarkan Selangor FM. Ini dia, pukul 11 malam nanti ada utama, 11 malam nanti anda.
2: A long, lonely walk for Gonzalo Montiel. Didn't start the game, he can finish it. Montiel. Argentina! Champions of the world! Again! At last!

pengusiran serta-merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia Kemano dengan Habibil, Selangor FM pilihan tempat. Okey, 11.21 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Selangor FM. Okey, 18 jam sehari bermula 6 pagi hinggalah ke saat ini. 4 segmen kami sajikan untuk anda setiap Isnin hingga Jumaat. Dan ini merupakan segmen yang keempat di jam yang terakhir. Salam kenal kepada anda, pendengar-pendengar baru. Okey, nama saya N, teman anda untuk setiap hari Isnin hingga Jumaat. Jumaat. Kemari lagi. Aduh, dah malam. Awak kena faham lah, kan? Okay, 8 hingga 12 tengah malam. Okay, nak bacakan kiriman dia hantarkan oleh rakan-rakan kita ni lah. Dia ni, dia kata, saya Miza dari Shah Alam nak request lagu Rindu Tak Bererti. Okay, juga ada kiriman yang seterusnya ni. Daripada Sharifah Norlia, Cikgu Noli kita. Cikgu Noli and yang disayang betul ke ni? Boleh caya ke ni? Janji. Kadang-kadang yang kata sayang ni, dia manis di bibir je tau. Okay, akak ni cadangnya nak tidur awal. Konon-kononnya nak bangun 4 pagi nanti nak tengok bola. Akak bola pukul 4. Akak pandai eh. Akak 4 pagi akak bangun. Akak dah, orang kata dah nak ujung-ujung perlawanan baru akak bangun. Ya, yeah. Okay, tapi itulah. Dia kata selagi tak tamat siaran Selangor FM, mata tak mau pecah. Dia kata tetaplah yang Selangor FM. Lagu ni end boleh ke? Time to say goodbye. Amboi, belum lagi. Awal sangat say goodbye-nya pun. Okay, juga ada kiriman dari sahabat kita ni. Selamat malam Bonda Anggrek di Ulu Yam, nak request lagu Bori Marantika, Seruling di Lembah Sunyi. Amboi, macih. Oh, dan salam sayang di Angin Lalu and sokong pasukan mana pagi nanti. Saya pagi nanti akan ada perlawanan Argentina dan juga England. Tak tahulah yang mana saya harus sokong eh. Mungkin England lah kot eh. Supaya orang kata setelah 60 tahun England berjaya beraksi di pentas akhir nanti bertemu dengan Spanyol. Tetapi kalau tanya antara Spanyol, Argentina dan juga England lah eh. Sebab Argentina dengan England ni kita nak tahu dia punya siapa yang bakal mara kan. Okay, saya memilih Spanyol lah untuk juara FIFA 2026. Tapi itu pilihan saya. Pilihan anda bagaimana? Tiba. Okay, layan dahulu lagu ini. Dan ini dia hasil untuk anda yang nak dengarkan lagu. Mana yang sempat saya akan cuba siarkan, okay? Yang tak sempat tu macam mana? Apa lagi, majuklah. Nanti saya pujuk tau. Majuk dulu, pujuk kemudian.

itu dia. Hai hai, bye bye Aislin. Okey. Pasti kalau tadi 8 malam saya hai hai. Okey, ini dah sampai ke hujung lah untuk hari ini saya temankan anda untuk edisi hari Rabu 15 Julai 2026. Okey, bersamaan dengan untuk tanggal hari ini merupakan kita sekarang berada di minggu ke-26. Dan tak terlambat lagi lah sebelum memasuki tanggal 16 Julai untuk yang meraihkan hari istimewa hari ini, selamat ulang tahun saya ucapkan, okey. Semoga diberikan kebahagiaan seperti apa yang kita harapkan di dunia ini, okey. Apapun untuk anda, jangan lupa esok bermula 6 pagi kembali bersama dengan rakan tugas, okey, untuk tim teh tarik kopi O. Dan saya akan bersama dengan anda esok malam macam biasalah. Kian waktu kita 8 hingga 12:30 malam. Tinggalkan anda dahulu lagu ini, nyanyian daripada MH, Anugerah Terindah. Bye-bye dan selamat malam semua. Semoga mimpi indah, okey? Jangan lupa cuci kaki. Semoga tak ngigau tau.

Ricky Martin dengan The Cup of Life memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sihat, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana? Di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701. Juga menerusi RTM klik di seantero dunia. Dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Burung Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia. Sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua. Selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1. Ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Yonda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Okay, kita nak tengok harga minyak. RON 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depanlah 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baru Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Bagaimanapun, harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel, tertakluk kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok jugalah. Oh, ada Masnah Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Putri Johor iaitu Bidadari Salju, Princess Su, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang, dan juga ada Razak Balangi. Kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelab Sawit Johor. Ahmad Nurul Amri, UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2, England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi. Amin. Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Intan Hamid Zul Atan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika kah? Ada Abang Manis, ada, jangan risau eh. Jadi terus sokong Nasional Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi? Nikmas dari Kota Baru, LB Yana Rosiliana, dia hantar pantun dekat sini eh? Bunga kemboja berbagi bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Masmira PK Amin,
Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Pau. Kita ada Hafiz Nusha Zaf, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda. Lagi siapa lagi? Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor 1, Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Zainab Husin. Kita ada Jalatun Nail hadir dari KK Sepanggar Bah. News YMC Jiwa Tak Kosong. Suara berhantu dah mari luncur. Okey, sikit orang dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis, Indra Kayangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus luncur bertemankan National Game Berhantu. Bertemankan Dun Alim Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Berhantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Search dengan Pelesik Kota. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan? Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... di mana ni? Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Maran dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarige, Sibu, Kapit dan juga Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambun. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun dah memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu. Pam-pam-pam. Ha, gitu. Sikin Nora katanya, dengar GBA sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Dia kata, assalamualaikum di hulu, menyapa DJ dan juga GBH. Abe Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizul dan juga Puan Azura yang bertugas di pos kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Ling Sazlin tengah menjahit katanya. Merempit sampai pagi. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun juga ada. Siapa lagi? Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor melapor diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola, sabar, pukul 3 pagi di saluran sukan RTM. Jangan lupa ya, terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan perlawanan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya, saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan, anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana? Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

Metallica dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya, dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan kerajaan negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Itu bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini. Yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dia buka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng buruh hantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. AI13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mesara, ada Jet Akid, Lila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Ahid Hartana, Ahmad Jamil, Paman. Mantap. Abang Baluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn punya lah. Abang S.E. Jok Zakatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Lori TPC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Ina, Tiga Ainol, Mok Wan, Nuras, ada Azizah Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like-nya tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Lunca Terus GBA semua. Yang tengah bekerja, selamat bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan, sampai skru pun terlupa pasang Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Geng Buruhan tu, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita eh. Izma Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Okay, lagi siapa lagi yang terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakui Tiaw hadir. Mantap. Cakui Tiaw satu kerang udang lebih. Faizal Tok Din,
Zaini Omar, Azima 59 dari Perlis, Yusman Abdul Malik. Waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga turut bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, meluncur sampai pukul 6 pagi.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

paduan suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karaoke. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Sudhakar Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar, paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolik-golik dari katil, sedar-sedar sampai ke bawah dah. Tak apa, lepas ni kita menangis tepi bujur katil pula ya. Baik, dalam musim banjir ya, kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak, juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperngerusikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026, dan selain itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya. Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajah 83 Wan Baling dari Perodua Bumper Pin Rawang. Junaida Kamarin, Geng Rimba, Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri, Lilin Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K5, Aslina Hanafiah, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazna, Ichang juga. Ini apa lori ni? Official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam. Ajib 8189 Juhaimi. Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Zila MDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee. Hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkula, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA91 Ramalan England 1 Argentina 1, sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok jugalah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin Akampa di Pelepah. Salam dari Borneo bang. Ya, waalaikumsalam. Kita ada Joe juga, Syazila. Lady Heda kata Argentina, kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir. Madina Yatim memilih England. Amno Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.
Mama Mira memilih England. Ramai pemain ni, penyokong-penyokong England ni. Jemaah Nkrumah England, Ariana England. Okey, Puteri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buja katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam? Juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu. Kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biskut katanya salam England 3-1. Okey. Mok Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom. Ini kan hashtagnya Saharum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka Christie dan juga Amy Surge menerusi lagu ini, Cinta Kita.

0: Ini Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Anugerah Terindah Kau Mutiara Segalanya dari Strategi, membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi Bu juga kata sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak teman saya sampai pagi. Ya betul nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey, Yayang kata okey, Kiwani juga kata okey. Cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berer dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sarike, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, Pantai Barat, Papah serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okey. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Asmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pining, Shannon Abdul Rashid, Fizan Riza, Suzana Ahmad, Haris, Rozila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Mizi 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perdua Rawang, Suana Anga, Azasno dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabaria Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, Saya Cinta Hati, Isa Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan, terbaik bermanis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Berhantu yang terbaik. Kerana National Game Berhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Berhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawa ke sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Berhantu. Ya, 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin, diri oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah. Kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Berhantu sampai pukul

Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya, kan? Itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita dia jauh pun, kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2:29 minit pagi. Kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng berhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, tak masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai. Tapi pergi sekolah, kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang jadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Syekh Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Kubu-Kubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Nurkia Isha, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. ZH, Muhammad Zakri, Izan Zana, siapa lagi? Amy BP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usa Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ini melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, dia tengah kerja, sama bekerja. Aura Nasi Kandar, Mi Kari, mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena mi kari pun sedap juga kan. 4SB pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso, Rahmat. Terus luncur sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu Jitan Samsu Samsu dan Sidik, lirik oleh Rosli Ali. Zambarjat dengan Karam. Kita ketiga, 1 minit pagi untuk berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran Sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran Sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Siha Zikir, Joe Flizzo, Zinakal, kita ada Rais, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita memeriahkan mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur. Sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda, ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Kerana ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir, kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasaan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana, Lini, Pokli. Kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Iyad, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak, ya. Caca, Caja 78 kata saya, selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
0: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi Geng Burung Hang.

lagu ciptaan Zain Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta tu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita kan. Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta takkan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini. Separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu sepakan penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Ya, Zila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Ini semua sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH. 3 dalam 1. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbaukan kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okey, jom terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.01 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima National Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England.

manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya, walaupun ada dua percubaan. 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jalan Tut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Seri, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April, selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada, pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafiza Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir. Mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik, balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Sepanyol di peranan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. Sweet September. Zaila Rose katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dan diri Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hai. Terus dengarkan Nasional Gemburhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
0: Lagu-lagu terbaik

Lucas dengan lagunya Kekasihku. Membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Sambil-sambil mata tengok bola, sambil telinga mendengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Meskipun perlawanan antara Argentina dan juga England dikuasai oleh Argentina dengan 60% setakat ini, tetapi England berjaya menjaringkan gol pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon dan menjadikan kedudukan pada ketika ini England 1 Argentina 0. 7 percubaan, 2 on target oleh Argentina, manakala England pula 5 percubaan, 3 menepati sasaran. Kalau kita lihatkan pada ketika ini, Argentina menggandakan asakan tak berhenti-henti nampaknya apabila ketinggalan pada ketika ini kan. Sedih je muka peminat Argentina waktu ini. Sabar, sabar, relax. Ada banyak lagi masa. Walaupun telah pun memasuki minit ke-75, berbaki 15 minit lagi. Itu kurang lebih belum masuk lagi masa tambahan kan. Kalau saya kira-kira masuk tambahan, ada 20 minit lagi. Banyak masa lagi. Dalam bola sepak ni apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang 5 minit boleh dapat 3 gol tau. 5 minit boleh dapat 3 gol. Jangan main-main tau. Kalau kita lihatkan, saya boleh gambarkan kepada anda yang mungkin tak sempat nak menonton pada ketika ini kan. Serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Argentina pada ketika ini. Dan hampir-hampir gol tadi. Hampir-hampir gol. Tapi kecekapan penjaga gol England nampaknya perform hari ini nampaknya. Okey, itu keputusan semasa antara England dan juga Argentina. Game berhantu, semua okey. Sam DZ, selamat pagi Sam. Oi, hadir dengan kereta apinya. Mantap Sam. Itu kereta api tanah Melayu ke kereta api Thailand? Di Taiping kita ada Mat Din, ada Mariana Zinon, Jasmine, Syikin Yusof, Yong Leh, Ida Khairi juga hadir. Udin Din, Zila Daud, Nur Nadia, Nur Cahaya, ada Edi, Serindit Desa, Ati 80, ada Sida, Shima, ada Ju. Ani 83 katanya masih okey lagi. Mizi pun kata okey lagi. Mantap. Jadi maknanya boleh terus sampai pukul 6 pagi. Tapi geng-geng berhantu ni memang sangat-sangat setia tau. 12 malam dah terpacak dah. 12 malam dah bertemankan National Game Berhantu. Sampailah pukul 6 pagi. Tapi ada juga geng-geng berhantu yang tengah buat taik mata waktu ini. Tahu buat taik mata. Tidur, kepenatan katanya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan melalui lagu ini pula. Daripada komposernya Jauh Suki, Ira Milpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu sambil menonton Piala Dunia di saluran sukan RTM.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

5 petang dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Pertengahan kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada

kumpulan X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Dan Tiada Lagi Bicara untuk penyokong-penyokong England. Tamat perlawanan sudah untuk pertemuan antara England dan juga Argentina. Asakan yang bertubi-tubi. Meskipun ketinggalan 1-0. Tapi itulah comeback is real kan. Argentina berjaya menewaskan England dengan 2-1. England pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon. Namun begitu Enzo Fernandez minit ke-85 menyamakan kedudukan. Dan selepas itu selang 7 minit Lautaro Martinez pada minit ke-92 memastikan Argentina sekali lagi melangkah ke perlawanan akhir dan sekaligus cuba untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Penguasaan sepenuhnya dikuasai oleh Argentina dengan 64%, 14 perjubaan, 6 menepati sasaran berbanding England 6 perjubaan, 3 menepati sasaran. Dan secara keseluruhannya, saya boleh katakan, saya boleh gambarkan kepada anda yang tak sempat nak menonton antara perlawanan England dan juga Argentina, perlawanan yang sangat-sangat menarik. Serangan bertubi-tubi, terutamanya dari pasukan Argentina, kem Argentina. Dan saya percaya pada waktu ini penyokong-penyokong Argentina sedang meraihkan kemenangan 2-1 dan untuk sekaligus melangkah ke perlawanan akhir. Siapa yang menunggu di perlawanan akhir? Ini antara satu perlawanan yang saya anggap sebagai satu perlawanan yang epik lah. Amerika Latin bertemu dengan Eropah. Spanyol bertemu dengan Argentina di perlawanan akhir nanti. Dah kita dah boleh kira-kira dah berapa gol akan dijaringkan di perlawanan akhir nanti. Dan saya menjangkakan satu perlawanan yang sangat-sangat menarik di perlawanan akhir. Kalau kita lihat kan, Spanyol solid betul di bahagian midfieldnya. Apakah mampu Argentina untuk menembusi kubu kuat Spanyol, ataupun Spanyol berjaya menjaringkan gol dan sekaligus sekali lagi mengangkat Piala Dunia selepas kali terakhir pada 2010 ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi, Labuan 4.59, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.58 minit pagi, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.53, Kota Baru Kelantan 5.51, manakala Johor Bahru Johor 5.52, Bandaraya Melaka 5.57, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.57, manakala Kangan Pulau 10 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki dengan tajuknya Bila Cinta Diuji, iaitu menangani krisis perkahwinan bahagian yang kedua. Dan rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir kita putarkan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberi nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Mungkinlah ya, walau tidak sebanyaknya untuk damaikan jiwa anda, sedikit saja dapat mendamaikan jiwa anda, cukup bagi saya. Mudah-mudahan menghiburkan anda di jam yang terakhir. Nasrul Hakim Burhan tu.

0: Adab dan akhlak ni sangat penting tuan-tuan, sebab dia melibatkan kepada komunikasi, ya, interaksi antara kita suami dan isteri. Banyak perceraian berlaku tuan-tuan, ya, banyak perceraian berlaku disebabkan dengan komunikasi yang tidak sihat. Komunikasi ini tuan-tuan, kita boleh bahagikan kepada berapa komunikasi tuan-tuan. Yang pertama sekali, komunikasi dengan mulut lah, dari sudut adab. Sebab tu bila mana suami ini bercakap dengan isteri, mestilah beradab. Begitu juga isteri bercakap dengan suami pun mestilah beradab. Maksud adab ini dia ada santun menyantuni di antara satu sama lain. Mesti tuan-tuan. Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Dan akhlak itu akan kita tonjolkan kepada suami ataupun isteri dan juga kepada ahli keluarga. Jadi, akhlak ini duduk pada yang ketiga. Sebab akhlak ni yang kita nak realisasikan dalam rumah tangga kita. Pergaulan lah senang. Ya? Pergaulan dengan perkataan dan juga pergaulan dengan perbuatan. Tuan-tuan, akhlak ini juga boleh menjadi asbab kepada perceraian. Sekiranya kita tidak mengambil akhlak baginda Nabi SAW ataupun kita mengenepikan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, dia boleh menjadi apa? Dia boleh menjadi asbab kepada perceraian ataupun asbab kepada ketidaksefahaman antara satu sama lain, antara suami dan isteri. Dia boleh menghancurkan juga kasih sayang antara kita, suami isteri. Tuan-tuan, komunikasi ini tuan-tuan, bukan sekadar mulut saja ya. Perbuatan pun komunikasi juga. Contohlah ya. Cuba kita tengok Nabi SAW. Ya, tunjukkan kepada kita. Kalau isteri yang derhaka ataupun isteri yang tidak menurut perintah ataupun isteri yang degil ya, ataupun isteri yang tidak taat ya, maka suaminya boleh mengasingkan tempat tidur. Itu akhlak ya. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur antara suami dan isteri ini satu katil, tiba-tiba isteri kita memalingkan punggungnya ke belakang, punggungnya menghala kepada kita. Betul tak kan? Itu pun dilarang oleh Nabi juga. Kalau ingat, kalau pada mana kita kena ingat betul-betul ya. Patutnya para isteri ini kalau dia nak bagi punggung kepada suami, dia kena minta izin dulu. Dia bukan boleh bagi punggung macam tu je. Maksudnya membelakangkanlah. Ya. Sebab itu adab. Itu akhlak. Tak perlu pun dia bercakap. Dan begitu juga bila mana suami tadi nak memberi kesedaran kepada suami isteri tadi, suami boleh meninggalkan tempat tidur sebagai satu peringatan. Ha, nampak? Itu adab dan juga akhlak. Jadi dua perbuatan ini sebenarnya memberi kesan kepada perhubungan. Ha, jadi sebab itu adab dan akhlak ini sangatlah penting, ataupun tindakan yang kita ambil. Tetapi hari ini adab dan akhlak ini tuan-tuan makin terhakis dalam rumah tangga, makin terhakis dalam masyarakat. Berapa ramai tuan-tuan hari ini dari sudut layanan isteri kepada suami hari ini sudah pun banyak terhakis. Jadi para suami sangat-sangat mengharapkan santunan daripada isteri. Kalau boleh setiap kali balik kerja nak supaya disiapkan makanan, disiapkan minuman, ditanya abang nak minum apa, abang nak makan apa. Jadi bila mana isteri tanya begitu tuan-tuan, maka kita lebih rasa senang. Walaupun kita tak lapar kadang-kadang, walaupun kita kenyang, tetapi bukan kita nak kepada makanan tu, tidak, tetapi kita nak kepada santunan ataupun kita nak kepada layanan tersebut. Itu kemesraan. Berapa ramai hari ini para isteri pada hari ini yang kadang-kadang lebih kepada media sosial, lebih kepada melayani TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tidak melayani suami. Itu layanan dari sudut makan dan minum, belum lagi layanan dari sudut tempat tidur. Ini adalah akhlak. Dan begitu juga kita sebagai suami, pernahkah kita cuba memahami apakah healing isteriku? Pernah? Kadang-kadang kita sibuk bekerja tuan-tuan, kita kena berfikir sesuatu. Kita berkahwin 20 tahun, kita berkahwin 30 tahun. Kadang-kadang sampai hari ini kita tak tahu healing isteri kita. Begitu juga dengan suami, dia tak tahu healing suami dia. Sebab tu kadang-kadang para isteri ni dia kena faham, kalau suami dia tu minat mancing, sekadar hobi orang kata, Dia pergi mancing, itu adalah healing bagi dia. Maka isteri ni kena support. Nampak tak? Kalaulah isteri ni dia suka camping ataupun dia suka ya pergi ke pantai ataupun pergi ke tempat peranginan. Contoh, ada isteri yang macam tu. Jadi kita kena ambil masa sebulan mungkin sekali ya, untuk apa? Untuk kita menghiburkan hatinya supaya mendapat ketenangan. Itu mungkin yang serasi dengan jiwa dia. Kalau isteri yang suka pergi ke mall, contoh, ada juga isteri yang suka pergi mall, tuan-tuan. Ya. Jadi itu adalah healing dia. Kadang-kadang dia tak nak beli pun, tapi dia suka tengok. Saya jumpa ada orang macam ni. Kadang-kadang dia suka tengok aja barang-barang tu tersusun cantik. Kadang-kadang dia suka minum di tempat-tempat yang mungkin bagi dia itu adalah healing. Jadi kita kena menghormati. Maka kita kena menghormati dan membuat persiapan. Sebab apa? Kita melayani apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, bila mana kita mendapat layanan dengan apa yang kita inginkan dan itu adalah healing bagi kita, itu adalah kemesraan. Betul ataupun tidak? Itu adalah suatu yang senang bagi kita untuk mengembalikan kasih sayang, untuk mengembalikan perhatian. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh lawan fitrah. Sebab fitrah kita ini sangatlah berbeza. Ini fitrah kita sangatlah berbeza fitrah kita. Jadi suami dan isteri ni dia kena tahu apa fitrah istrinya, apa fitrah suaminya. Bila kita cuba memahami antara kedua-duanya, mudah-mudahan kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kasih sayang ataupun mengembalikan kasih sayang. Sebab itu saling hormat menghormati itu adalah penting. Bukan sekadar hormat tunduk kepala, tidak. Hormat bila mana isteri kita keinginan dia ataupun sesuatu yang dia minat, sesuatu yang dia amat suka, maka kita menghormati, berarti kita memberi sokongan dan juga dokongan kepada dia. Begitu juga dengan isteri. Apa? Sebab kita nak menghadapi ujian ni tuan-tuan. Menghadapi ujian yang berat, ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana kita diuji, ya, kita cuba untuk menambat semula ataupun mengembalikan semula keyakinan dan kasih sayang tersebut, kita perlu memahami dari sudut beberapa perkara yang menjadi healing kepada isteri kita ataupun suami kita. Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi, nampak? Kadang-kadang kita diuji dengan mentua, kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak. Itu semua adalah barang ujian yang mana Allah jadikan alat untuk menguji kita sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah pun membuat persiapan dari sudut akidah tadi, dari sudut ibadah tadi, dari sudut akhlak tadi, mudah-mudahan kita mendapat jalan keluar untuk kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, setelah mana kita ya menjaga dari sudut keimanan kita kepada Allah, menjaga dari sudut ibadah kita kepada Allah, setelah mana kita menjaga adab dan juga akhlak, bagaimana pula kita dengan masyarakat? Bagaimana pula kita dengan masyarakat? Sebab masyarakat juga adalah merupakan environment yang ada di keliling kita. Dia juga memberi pengaruh kepada keluarga. Sebab itu tuan-tuan ya, di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita, ya, yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah hidup bermasyarakat ataupun hidup berjiran. Dia juga merupakan perkara asas dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir juga daripada saya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadikan benteng kepada diri kita ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melunturkan kasih sayang antara kita dengan isteri ataupun dengan suami ini tuan-tuan, bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu merupakan perkara anjuran ataupun sunat, kerana itu merupakan senjata yang paling ampuh. Sebab kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sama ada kita mendirikan solat ataupun kita membaca Al-Quran ataupun kita berzikir. Sebab itu tuan-tuan, istiadat ataupun persiapan itu sangatlah penting dalam perkahwinan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon nusrah, ya, pertolongan daripada Allah supaya Allah menjaga hubungan kita suami isteri, dan minta kepada Allah supaya meringankan takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas diri kita ataupun permudahkan kepada kita setiap takdir-takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga kita. Dan begitu juga tuan-tuan, ya, kita sebagai seorang suami, sebagai khalifah ataupun sebagai tuan di dalam rumah tersebut ataupun di dalam keluarga tersebut, maka seyogianya kita kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rahmah ataupun kasih sayang ataupun mawaddah dengan kita menjadikan amal ibadah itu sebagai asbab. Ya, kita kena bangun tiap-tiap pagi tuan-tuan, bacalah Al-Fatihah, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga kita. Nampak? Nak tidur malam pun sama juga, hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga, kaum kerabat kita. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni bukan remeh tuan-tuan. Benda ni adalah merupakan penghubung antara kita dengan Allah yang menjadi asbab untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang saya boleh buat rumusan di sini, ya, seperti mana analogi yang pertama tadi, iaitulah bila mana kita nak masuk ke medan perang, maka kita perlu buat persiapan rohani dan jasmani. Dan begitu juga kita nak masuk ke gerbang perkahwinan, maka perlu juga persiapan rohani dan juga jasmani. Maka tiga persiapan yang disebut, yang saya sebutkan tadi, iaitulah dari sudut iman, dari sudut ibadah, dan juga dari sudut akhlak. Sekiranya kita dapat membuat persiapan tersebut, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya masuk di medan perang dengan masuk di gerbang perkahwinan, masuk di gerbang perkahwinan sangatlah sulit berbanding dengan kita masuk di medan perang. Oleh kerana di medan perang kita hanya berhadapan dengan musuh yang sudah tentu musuh, tuan-tuan, ya. Tetapi kita masuk ke gerbang perkahwinan itu sangatlah berat. Oleh kerana apa? Perjalanan kita itu jauh, perjalanan kita, hidupan itu jauh, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab untuk kita menahan diri kita ataupun asbab untuk kita bersabar, yang pertama bila mana kita menghadapi mentua kita, yang kedua kita menghadapi isteri ataupun suami, yang ketiga kita menghadapi anak-anak kita, yang keempat kita menghadapi ahli keluarga kita, yang kelima kita menghadapi kaum kerabat kita, yang keenam kita menghadapi masyarakat kita. Ini semua boleh menjadi musuh, ini semua boleh menjadi asbab-asbab, ya, kepada apa? Konflik di dalam diri kita sebagai suami, konflik di dalam diri kita sebagai seorang isteri, dan konflik di dalam ahli keluarga kita. Dan menjadi asbab juga boleh kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun jauh daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita tidak mempersiapkan diri kita dengan tiga perkara itu tadi, iaitu iman, Islam dan juga ihsan ataupun akhlak dan juga adab. Sekadar itu dulu, aku qul hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Damasutra dengan Sesat Dalam Rindu. Membawa kita ke 5.39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, walaupun mata mengantuk, layan bola kan, tak cukup tidur. Tapi kerja kena dilaksanakan. Jangan ponteng, jangan mengular. Dekat tempat kerja pula, jangan tidur pula. Ada yang malam tengok bola, awal pagi bangun tengok bola, pagi-pagi dah menguap je dekat ofis tu, dekat pejabat tu. Mulalah cari celah-celah mana nak tidur kan. Jangan begitu ya. Amanah dan juga tugasan anda yang telah pun diberikan kepada anda, kita jalankan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun mata kita mengantuk, kita layan bola ke apa ke, kerana yang paling penting, amanah itu yang perlu kita jaga. Okey, buat anda semua geng-geng berhantu yang terus kekal setia, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, sambil-sambil anda tengok bola perlawanan antara Argentina dan juga England. Ada yang belum tahu lagi, ada yang baru bangun tidur. Siapa yang menang ni? Argentina menang 2-1. Minit ke-56, England 1. Tetapi di saat-saat akhir lah, saya kirakan di saat-saat akhir, minit ke-85 dan juga minit 92, Argentina berjaya menjaringkan 2 gol dengan asakan yang bertalu-talu selepas ketinggalan, menjadikan Argentina sekali lagi layak untuk ke pentas akhir Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir melakukannya pada edisi yang lalu, dan Argentina merupakan juara bertahan. Kalau kita lihat England pula, England kali terakhir dia memasuki final Piala Dunia iaitu pada tahun 1966. Pada tahun 1966, England memenangi Piala Dunia di tempat sendiri. Waktu itu England dinobatkan sebagai juara lah selepas menewaskan ketika itu Jerman Barat dengan 4 gol berbalas 2. Itulah kali terakhir England menang Piala Dunia, dan itulah kali terakhir sebenarnya England memasuki perlawanan akhir. Saya jangkakan satu perlawanan yang epik di perlawanan akhir antara Spanyol menentang Argentina. Ini dua benua Eropah menentang Amerika Latin. Kita tengok siapa yang kena. Tapi kalau ikut firasat saya, agak sukar sebenarnya Argentina untuk menembusi pertahanan Spanyol. Sebagaimana yang sering saya berkatakan, saya memerhatikan, bagi pandangan saya, midfield Spanyol pada ketika ini sangat-sangat perform, sangat-sangat solid di bahagian midfield Selangor. Spanyol bukan Selangor. Okey, kurang lebih 20 minit lagi, sudah pun 5.42 minit pagi. Dan pukul 6 pagi nanti, jangan lupa anda terus bertemankan Nasional FM dengan tiga suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi. Jadi terus kekal setia. Manakala pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran mereka. Untuk mereka bersiaran, dah bersiap sedia dah rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi pukul 6 pagi dia nak ambil kembali siaran. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Itu sebabnya ke mana saja anda berada, RTM sentiasa menemani anda dengan berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya mengundurkan diri, pemilik suara ini, sedikit kata-kata yang ingin saya kongsikan untuk anda. Kata-kata hari ini berbunyinya lebih kurang beginilah Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan.
Kita kena ingat bahawa nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum kita membenci. Dapat? Harap kata-kata itu dapat kita manfaatkan untuk kita bersama. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam pagi kami sebab anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Hari ini hari Khamis 16 Julai 2026 bersamaan dengan Satu Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah kita dah masuk bulan yang kedua dalam tahun 1448 Hijrah. Okay, tadi berakhirnya perlawanan separuh akhir antara England menentang Argentina. Argentina menang tipis 2-1 ke atas England. Perincianan nanti saya akan kongsi bersama-sama dengan Apis dalam minit Piala Dunia 6.30 minit pagi nanti. Macam biasa, 4 jam pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, tertarik kopi O. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 5.58 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 5.59 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Sekarang ini tibalah masa untuk kita ceritakan Minit Piala Dunia. Kita dah ketahui dah keputusannya siapa yang layak ke final dan siapa yang layak ke
2: 3 dan 4.
1: Game penentuan 3 dan 4. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada yang berjaya ke final, iaitu Argentina akan menentang Spain dan juga penentuan 3 dan 4. Kita akan saksikan perlawanan di antara England dan juga Perancis. Okey, jadi kita nak kupas sedikit apa yang berlaku untuk 90 minit lebih untuk semifinal perlawanan yang ke-102 yang berlangsung di Atlanta Stadium dan juga diadili oleh Ismail Ilfat, referee yang bertugas untuk perlawanan di antara England dan juga Argentina. Berkeputusan 2-1 berpihak kepada Argentina, walaupun sebenarnya England yang mendahului dengan jaringan yang pertama telah tercetak pada minit ke-55 hasil jaringan daripada Anthony Gordon.
2: Baik.
1: Pemain dari kelab Barcelona.
2: Oh, Barca. Okey. Okay.
1: Kemudiannya, kalau kita tengok barisan pertahanan England ni memang sangat-sangat disiplin lah. Okay. Sebab kita tahu Harry Kane adalah pelawan pemain penyerang utama. Tapi dia akan turun
2: ke bawah
1: untuk membantu barisan pertahanan yang lain supaya kubu pertahanan mereka ini terus kekal berada dalam keadaan yang selamat lah.
2: Okay. Maknanya dia tak duduk atas je lah, dia turun ke bawah, dia rajin lah.
1: Betul. Okay. Selain daripada itu juga, saya nak shout out for penjaga gol pasukan England ni, Jordan Pickford ni, yang sangat-sangat padu, yang sangat-sangat orang cakap banyak cubaan-cubaan di dalam separuh masa yang pertama, tapi dipatahkan oleh barisan pertahanan.
2: Baik.
1: Juga penjaga gol tu sendiri. Okey, itu babak yang pertama dihabiskan dengan berkeputusan 0-0 lah. Mereka untuk ke bilik persalinan dengan membawa 0 untuk England dan 0 untuk Argentina. Tapi untuk separuh masa yang kedua, dia agak berubah. Anthony Gordon berjaya meledak gol hantaran daripada Harry Kane tak silap saya. Dan Anthony Gordon berjaya untuk menjaringkan gol yang pertama untuk England. Dan pada minit ke-85, seorang pemain dari kelab Chelsea ini, iaitu Enzo Fernandez, telah meledak gol yang pertama untuk Argentina, gol penyamaan hasil hantaran daripada abang Messi kita. Hantaran daripada dia bukanlah dia passing, dia hasil dari set piece yang dilakukan di sepakan sudut. Datang ke Lionel Messi dan Lionel Messi terus ke Enzo Fernandez, dan Enzo Fernandez ni lakukan rembatan ataupun cubaan dari jarak jauh luar daripada kotak penalti dan menghasilkan gol dan juga berjaya mengalahkan penjaga gol Jordan Pickford. Okey. Selain daripada tu juga, pada minit ke 90 plus 2 ataupun minit ke 92, ini adalah pemain gantian pasukan Argentina yang hadir ke minit 81 menggantikan pemain utama yang berjersi nombor 3, Nicolas Tagliafico. Dan Lautaro Martinez berjersi 22 ni telah meledak gol saat-saat keemasan, saat-saat akhir yang melayakkan Argentina untuk ke pentas final.
2: Okey. Dan kalau ikutkan statistik penguasaan bola, Argentina 55%, England pula 45%. Okey, dan juga statistik percubaan hantaran daripada Argentina 251, manakala England 168. Okay. Untuk pemain terbaik perlawanan, pemain pujaan ramai, tentunya Lionel Messi cipta 2 bantuan gol, assist, dan juga jadi watak utama kebangkitan Argentina pada penghujung perlawanan ini.
1: Okey, walaupun kalau dalam perlawanan tu kita tengok Lionel Messi agak dikunci, tapi beliau berjaya untuk mengucar-gacirkan barisan pertahanan England dengan hantaran-hantaran yang berbahaya lah. Okay. Dan kalau kita tengok pun memang Argentina menguasai perlawanan, dan inilah keputusannya. Pemain terbaik perlawanan ini adalah Lionel Messi, mencipta 2 bantuan gol dan menjadi watak utama kebangkitan Argentina pada penghujung perlawanan. Dan kita akan saksikan Argentina akan berdepan dengan Spanyol untuk perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada hari Isnin 20 Julai jam 3 pagi juga. Manakala hari Ahad, kita akan saksi terlebih dahulu di antara France dan juga England untuk game penentuan tempat ketiga dan juga tempat keempat. Pada pukul 5 pagi akan berlangsung di Miami Stadium, manakala final akan berlangsung di New York. Wow. Alright, jadi kepada penyokong Argentina, don't cry for Argentina. Don't cry for Argentina kerana Argentina akan layak ke final. Manakala it's coming home, tak balik lagi. No, it's coming home lagi sebab ada satu perlawanan lagi. Okay, terus dengarkan Selangor FM.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, itu dia pesanan khidmat masyarakat daripada kami Selangor FM tentang jaga perasaan orang lain. Bila tu Apis tu main lagu Argentina tu, tak faham lah tu perasaan penyokong-penyokong England yang tengah sedih ni. Memanglah kami kan penghibur. Walaupun kami meratapi kesedihan penyokong-penyokong England, tapi kita nak kena raikan juga penyokong-penyokong Argentina macam kita ni.
2: Nanti marah pula kan penyokong Argentina kan, menyedih pula kan, kena abandon lah kan.
1: Cakap tak boleh terima hakikat lah, cakap menggelarkan Argentina ni sebagai Argentina lah, macam-macam
2: Agen FIFA lah.
1: Kita tak nak macam tu kan. Kita nak ni, kejap lagi kita main pula lagu It's Coming Home. Tak apa, okay. Baik, kita sekarang ini nak kongsikan Awan kepada pendengar-pendengar kita yang lain untuk
3: Al-Kisah.
1: Okey, ini pun kena jaga perasaan juga, yeah, tau. Di mana kehilangan teman hidup adalah satu ujian yang cukup berat. Kita tak pernah lalui, mungkin kita tak tahu perasaannya. Namun lebih memilukan adalah apabila segelintir masyarakat masih kurang memahami fasa sukar ini sehingga tergamak melemparkan kata-kata sinis tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kenalah dengan PSA tadi kan.
2: Yeah.
1: Lebih menyedihkan lagi, waktu seorang balu sedang berusaha meneruskan kehidupan demi kelangsungan anak-anak, masih ada yang mempersoalkan tindakannya mencari rezeki sewaktu sedang menjalani tempoh edah. Kita sedia maklum, kalau kita belajar, edah ni dia lebih kurang dalam 3 bulan ke 4 bulan lah.
2: Kalau cerai hidup 3 bulan, kalau suami meninggal 4 bulan, 10 hari.
1: Demikian luahan seorang wanita yang terkilan selepas disindir seorang kenalan ketika menerima kunjungan di rumahnya selepas pemergian suami. Menurut wanita tersebut, ketika individu berkenaan datang melawat, dia sedang bersiap untuk keluar berniaga bagi mencari rezeki lah. Demi sesuap nasi untuk anak-anaknya. Yang pergi itu ialah tetap pergi. Yang hidup ni kita kena teruskan hidup. Dia kata apa? Sedih dengar kata orang-orang yang melawat selepas kematian arwah suami. Dia datang rumah, saya nak keluar berniaga. Dia tanya, pergi niaga juga ke dalam edah? Saya jawab, iyalah. Namun apa yang lebih mengecewakan apabila kenalan tu didakwa terus mengeluarkan kata-kata yang dianggap tidak sensitif. Dia kata, macam mana pergi meniaga atau pergi cari suami baru ni? Allahuakbar. Orang tu nak pergi meniaga, nak teruskan kelangsungan hidup. Kenapa awak nak buat fitnah yang tidak-tidak ni kan?
2: Saya faham perasaan wanita tu sebab ialah mak saya dulu pun bila arwah bapa saya meninggal pun pernahlah ada
1: melalui fasa yang sama lah.
2: Dan bila orang tu macam bergurau dengan dia, dia jawab balik, kau nak bagi makanan aku dengan anak aku ke? Macam tu.
1: Badan muka baru terkejut kau mendengar tu kan.
2: Ya, maklumat saya bertahan juga kan. Jadi tak mampu lagi nak tahan rasa sabar dan geram dengan mulut laser tetamu tu, wanita berkenaan akhirnya bersuara berikan jawapan yang alhamdulillah padu jugalah. Jadi katanya dia jawab, cakap elok-elok sikit. Kalau aku tak keluar berniaga, siapa nak bagi duit? Siapa nak jaga makan minum anak, sekolah anak lagi? Hampa ke nak bagi?
1: Itu cerita dia. Dan mereka pun terus diam. Malah ramai berpandangan bahawa mencari rezeki bagi memenuhi keperluan keluarga bukan sesuatu yang patut dipersoalkan. Sebaliknya, wanita berkenaan wajar diberi sokongan dan kata-kata semangat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan anak-anak. At least kalau nak tegur pun, tak apalah, keluar elok-elok. Kalau boleh jangan melarang-larang. Ingatkan benda-benda yang simple.
2: Betul.
1: Jangan dibuat gurau-gurau yang tidak-tidak. Kawan tu lah yang sedih. Dengan nak menanggung anak-anak lagi. Dengan kalau sebelum ni dia ada seseorang yang boleh membantu dia, which is suami lah. Tapi sekarang ni dia nak membiasakan diri untuk berjuang seorang diri. Itu bukan yang fasa yang mudah tu.
2: Tambah pula kalau wanita tu seorang suri rumah, dan bila hanya suami saja yang berkeluar bekerja mencari nafkah, bila dah tak ada suami tu, maknanya si suri rumah tu kenalah berusaha juga mencari nafkah. Jadi memetik laman portal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, wanita wanita yang sedang dalam iddah kerana kematian suami tidak dibenarkan keluar rumah termasuk untuk bermusafir kecuali dalam had dan batas yang diperlukan sahaja. Jadi antara keperluan penting yang bolehkan keluar rumah ialah untuk bekerja, dapatkan rawatan perubatan dan juga beli barang-barang keperluan asasi sekiranya mendesak dengan syarat mereka dapat jaga peraturan dan adab-adab seperti yang disyariatkan Islam.
1: Itu dia dah keluar dah fatwanya, okey. Jadi kepada anda, hati-hatilah kalau dalam nak mengingati itu, jangan sampai mengguriskan hati perasaan orang lain, okey. Jadi kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin berada dalam fasa ini, kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Amin. Semoga anda cekat dalam menghadapi segala cabaran dan dugaan ini.
2: Amin.
1: Dan harapnya perkongsian ini juga boleh menjadi peringatan kita bersama,
2: insyaAllah.
1: Okey, kejap lagi kita bawakan untuk anda rancangan refleksi. Kita dengarkan dulu nyanyian daripada Amira Othman, Hati-hati.

0: Hidup aku berselera, tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Kena hidup aku jadi kelam kabut, tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar yang dikasihi. Hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang menarik, iaitu mencipta matlamat diri. Mencipta matlamat diri yang sempurna amat penting kepada kita sebagai individu supaya menunjukkan semangat yang kuat. Tahukah pendengar semua, angan-angan dan impian adalah matlamat diri, hanya sempurna atau tidak saja. Impian merupakan asas pada sesuatu matlamat. Tanpa impian, tidak akan terbentuk matlamat diri yang sebenar. Impian, kehidupan anda yang indah dan hebat adalah anugerah Tuhan. Mencipta matlamat diri yang sempurna adalah pemancu kepada kehebatan seseorang individu. Pendengar yang dikasihi, binalah matlamat diri yang sempurna dengan berangan-angan yang boleh memantapkan anda. Tahukah anda apakah ciri-ciri matlamat diri yang sempurna? Gunakan segala panca indera anda untuk bayangan dan berimajinasi. Matlamat terbaik adalah matlamat bertulis. Setiap hari, mulakan diri anda dengan memikirkan apa yang ingin dicapai untuk hari tersebut. Berikan masa selama 10 ke 20 minit untuk fikir matlamat harian anda. Matlamat terbaik adalah matlamat sendiri. Perancangan hidup bergantung pada matlamat anda sendiri. Ukuran kehebatan kehidupan berlandaskan pada matlamat yang anda janakan. Pendengar yang dikasihi, tuliskan matlamat anda ke dalam diary atau telefon. Matlamat tersebut akan sentiasa memantapkan fikiran anda. Tuliskan matlamat anda bagi jangka pendek dan jangka panjang. Matlamat jangka pendek ialah matlamat yang ingin dicapai dari sekarang hinggalah 2 atau 3 tahun. Manakala, matlamat jangka panjang adalah matlamat selepas masa tersebut. Contoh matlamat yang boleh anda bina adalah seperti berikut. Matlamat kerjaya sebagai contoh. Saya ingin menjadi seorang pelajar, seorang accountant, seorang peniaga yang berjaya. Ini adalah contoh matlamat jangka panjang. Manakala, matlamat jangka pendek, saya akan bersenam 3 kali seminggu selama setengah jam setiap kali mulai sekarang. Ingat, dalam membina matlamat, anda hendaklah membuang segala kepercayaan yang melemahkan diri anda jika mahu matlamat anda tercapai. Ini adalah prasyarat bagi setiap matlamat diri yang anda bayangkan. Para pendengar yang dikasihi, mari sama-sama kita bayangkan matlamat diri kita seorang yang hebat. Jadikan imej diri kita hebat. Jadi, bayangkan matlamat itu seolah-olah betul-betul dan berada di hadapan anda. Anda yakin anda boleh. Anda percaya anda mampu membina matlamat yang sempurna.
2: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi UPSI.
4: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Baru saja berlalu nyanyian daripada Hakim Rusli dengan tajuk lagunya Berdarah. Kini kembali dalam jam yang pertama segmen Teh Tarik Kopi O. Kita dah berada di penghujung dawan. Kejap lagi kita akan melangkah ke jam yang baharu. Di mana kita nak bawakan untuk anda bio artis dan juga kopi bola pagi. Hari ini ada topik yang menarik lagi menanti anda. Dan kepada yang pergi tengok bola, kan awal pagi tadi pukul 3. Sekarang ni dekat mana? Dah balik ke belum?
1: Ke on the way pergi kerja dah?
0: Tolong hati-hatilah. Ada yang tak tidur dari semalam .
1: Ke tidur awal
0: tidur awal tak, ada yang tak tidur langsung. Semangat. Saya risau.
1: Semangat nak tengok Is Coming Home ke.
0: Itu yang saya risau tu. Tolonglah jaga kesihatan . Bola-bola juga. Kesihatan tetap nombor satu. Okay. Dan jangan lupa juga sarapan pagi apa hari ni. Nak hantar kepada kami pun boleh juga. Gambar je lah. Nak hantar kat konti ni. Boleh PM tepi. Yang mana nak nyapa kami di talian WhatsApp 019-330-4425. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pendiri Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan. Kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan negeri, PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke-16 di Dataran Melang

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan

0: Mais Utara, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Selat Selatan ke Pusat Bandar juga Istana Link ke Jalan Istana. Sila berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, BBQ dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami kembali lagi dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O untuk orang Selangor. Salam kita Selangor maju bersama. Okey, tapi Rizwan dan juga Awan bakal temankan anda sehingga jam 10 pagi. Ini adalah tugasan kami dalam jam yang kedua. Dalam jam yang kedua ini kami nak cerita pasal artis. Kemudiannya nak bawakan topik untuk anda. Yang ada kesempatan dekat rumah tak tahu nak buat apa, asyik duk scroll-scroll TikTok je, nanti boleh masuk dalam live TikTok kami. Kami akan bersiaran selepas ini untuk kongsikan kopi bola pagi dengan topik yang menarik. Dalam jam yang kedua, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Amy Mastura dengan tajuk lagu yang akan datang 7.22 minit pagi. Akan datang di Selangor FM pada hujung minggu ini 18 dan juga 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Sepuri Kota Media Kuala Lumpur di mana akan dianjurkan oleh Selangor FM sesi uji bakat Bintang Kecil 2026. Jadi kepada anda yang mempunyai anak-anak yang berusia 7 hingga 12 tahun, bawa salinan asal siji kelahiran ataupun MyKid serta sekeping gambar berukuran pasport, belum pernah merakamkan single atau album persembahan lagu dalam bahasa Melayu sahaja, bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak menyertai, manakala kena juga bawa minus one dalam bentuk CD ataupun pen drive. Itu syaratnya untuk anak anda layak menyertai sesi uji bakat Bintang Kecil 2026 bersama dengan Selangor FM pada hujung minggu ini. Ingat tarikh ini, 18 dan juga 19 Julai 2026, datang beramai-ramai ke Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan sekarang ini kami dalam tim Teh Tarik Kopi O ni nak kongsikan
1: Bio Artist.
0: Okey, kita nak cerita tentang seorang penyanyi lagi lah hari ni.
1: Okey.
0: Penyanyi yang mempunyai suara yang sangat-sangat tinggi. Mm-hmm. Kalau kita nak nyanyi lagu dia tu, kena berdiri atas tangga. Dia punya tinggi dia tu. Juga yang mana saya tahu, beliau merupakan anak kelahiran Negeri Sembilan.
1: Oh, di Sembilan.
0: Ini penyokong-penyokong Sapin juga ni.
1: Sapin ni.
0: Iaitu tak lain tak bukan Aina Abdul.
2: Bagaimana
0: Tayalah. Sebab dia seakan-akan bagaimana nak teruskan perjalanan ini sebagai penyokong England yang kalah. Dia contohnya begitulah. Tapi tak ada kena-mengena untuk kopi bola pagi tersebut. Di mana kita nak cerita Aina Abdul ni. Okay. Kakak kepada penyanyi Aina Abdul yang juga seorang guru.
1: Okay.
0: Kongsikan mengenai kemurahan hati adiknya belanja makanan kepada para pelajarnya. Okey, so Aina Abdul belanja murid-murid kakak dia ni.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, menerusi satu hantaran di TikTok, kakaknya yang dikenali sebagai Sazlina kongsi detik apabila Aina secara tiba-tiba menghubunginya untuk menghantar makanan kepada pelajar tingkatan 5 yang mengikuti kelasnya. Dan menurut Sazlina juga, pelajar-pelajar begitu teruja sebaik sahaja makanan dan minuman yang dikirim Aina sampai ke kelas lah. Malah mereka terus menjamu selera sebelum menghadiri kelas tambahan pada sebelah petang.
1: Katanya
0: takkanlah tak berlega Aina Abdul belanja.
1: Kemol lah.
0: Kalau saya tu, saya tak makan, saya frame kan makanan tu.
1: Masih busuk tadi.
0: Tak, kita awet kan.
1: Okey, kita bekukan dia. Okey, menurut kata Puan Sazlina, katanya adiknya iaitu Aina Abdul kirim mesej 10 minit sebelum kelas matematik tambahan tingkatan 5. Jadi 11.30 minit, jadi dia telefon semula untuk ambil makanan di bawah. Jadi memang menjerit lah budak-budak ni kan. Jadi sampai saja makanan dan minuman terus makan. Maklum saja selepas 2.45 petang mereka ada kelas tambahan. Okey. Dalam pada itu, Sazlina turut menzahirkan penghargaan atas kemurahan hati adiknya yang tak pernah berkira untuk berkongsi rezeki. Okey. Terima kasih pada individu yang paling baik hati yang pernah beliau kenal, iaitu adiknya sendiri. Moga dipermudahkan urusan dan bertambah rezeki adiknya daripada pelbagai arah.
0: InsyaAllah. Okay. Dalam antara sama juga, Sazlina turut berkongsi paparan perbualan WhatsApp antara dia dan Aina yang menunjukkan hasrat penyanyi itu untuk belanja makanan. Aina juga turut memesan sebanyak 20 bungkus makanan dan minuman untuk diagihkan kepada semua pelajar yang mengikuti kelas tambahan kakaknya tu. Dan perkongsian tersebut mendapat perhatian ramai yang rata-rata tersentuh dengan keprihatinan penyanyi tersebut. Sebabnya, ya Allah, baiknya hati Aina. Terima kasih Aina dan Cikgu Sazlina. Semoga Allah merahmati kalian dan moga berjaya dunia akhirat. InsyaAllah.
1: Tengok makanan tu. Makanan sedap betul.
0: Yalah tu. Kan? Aina tak nak hantar konti ke akak?
1: Dia nak juga.
0: Kalau saya cakap tadi, saya takkan makan kalau main makanan Aina hantar ni. Saya akan frame kan?
1: Api saya akan frame kan? Saya akan telan terus.
0: Tak ada kunyah? Ataupun makan pelan-pelan.
1: Makan pelan-pelan menghayati.
0: Menghayati setiap makanan. Kunyahan tersebut. Yeah. Jadi itulah antara orang cakap perkongsian rezeki kan?
1: Ya, betul.
0: Sebab kita ni diberikan mungkin, yelah, bila kita ada rezeki lebih sikit, kita kongsikan dengan bukanlah nak tunggu orang yang memerlukan saja. Nak kongsikan bersama dengan orang sekeliling kita pun okey juga.
1: Betul.
0: Tambah-tambah bagi orang makan ni besar nikmat.
1: Betul,
0: tu.
1: Besar pahalanya.
0: Kan? Alright, insyaAllah. Semoga kita boleh mencontohi perbuatan yang dilakukan oleh Aina Abdul juga.
1: InsyaAllah ada rezeki lebih.
0: Hari ni, open tiba. Aina Abdul belanja anak-anak. Awak belanja saya je lah.
1: Tiba. InsyaAllah ada rezeki.
0: Okey, kejap lagi. Kita nak sembang dengan pendengar-pendengar semua dalam Kopi Bola Pagi. Nantikan topiknya selepas ini. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada Aina Abdul, Terus Hidup. Selangor FM.

0: pastikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
3: Baik, jadi kepada anda yang belum lagi ada lokasi untuk menonton perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, jemputlah ke lokasi yang kita ceritakan itu tadi. Sebab kita dah tahu dah siapa yang akan ke pentas final, iaitu Argentina dan juga Spanyol. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan kami, Tim RTM. Baik, tiba sekarang ini masanya.
4: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi hari ini kita nak cerita sedikit pandangan anda untuk perlawanan yang berlangsung pada jam 3 pagi tadi, perlawanan ke-102 untuk Piala Dunia FIFA 2026. Sambil-sambil tu juga kami nak bawalah kepada anda topiknya. Sekarang ni berbaki dua perlawanan saja lagi.
5: Ya, betul.
3: Ramai yang belum fikir kalau dah tak ada Piala Dunia nanti nak buat apa malam-malam tu. Sebab dah hampir satu bulan dah.
5: Ya.
3: Tidur malam tu cuma sejam, dua jam. Hari yang tak ada game tu jadi pun tak boleh tidur juga. Kan? Sampai ada yang main teka-teki malam-malam saya tengok dekat trades. Kenapa saya tengok dekat trades malam-malam tu sambalah.
5: Dua kali lima.
3: Tak boleh tidur juga. Dia rasa macam kosong aja gitu kan.
5: Tak lengkap entah tengok.
3: Ya, sebab peringkat kumpulan itu hari-hari kita ada perlawanan. Kemudian dah nak masuk ke perlawanan ke pusingan 16 tu. Dah mula gap dah. Ini dah habis separuh akhir ni. Lagi banyak gapnya.
5: Yeah.
3: Hari ni baru hari Khamis ada perlawanan lah pagi tadi. Hari Jumaat tak ada, Sabtu tak ada, Ahad baru ada, Isnin dah habis.
5: Isnin last lah tu.
3: Isnin dah last kan. Jadi kita nak tanyalah kepada anda, anda ni sanggup berjaga malam sampai ke lewat pagi, sampai ke awal pagi kan. Membawalah sampai ke tengah hari. Kadang-kadang ada perlawanan yang delay tu bawa sampai pukul 12 lebih. Sampai minggu lepas ada yang solat Jumaat pun sambil tengok, sambil tengok telefon.
5: Sempat lagi.
3: Ada, saya perasan kan. Okay. Jadi kita nak tanyalah kepada anda, apa sebab anda sanggup berjaga lewat malam sampai ke pagi ni? Adakah sebab nak tengok perlawanan semata-mata? Ataupun anda ada sebab lain. Boleh hubungi kami di talian sekarang ni, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Macam awak sendiri memang berjaga tengok sebab awak nak pergi kerja lah kan.
5: Ya.
3: So game-game yang pukul 3 pagi, pukul 4 pagi tu selamatlah awak tengok. Yang pukul 12 tengah sempat, malam tu.
5: Minta maaf malam tu, minta maaf lah. Memang aku pilih tidur lah.
3: Memang pilih tidur lah. Okay, tapi kalau awak tengok ataupun tonton perlawanan tu, apa yang membuatkan awak sanggup nak tengok? Sebab kerja lah. Sebab nak sembah dalam minit Piala Dunia kan.
5: Yang tu pun ya juga. Sebab kalau bukan sebab kerja, memang saya rasa saya tidur juga kot. Okay. So, kan, lagi pun kita nak kena bangun awal lah.
3: So kita dah tahu komen daripada awal boring. Dia maknanya dia memang akan pilih tidur lah.
5: Tapi ada jugalah apa, kalau kata nak sebab lain untuk berjaga malam tu, sama ada baca buku ataupun mungkin ada orang yang tersayang tak sihat.
3: Okay.
5: Tengok-tengok juga kan.
3: So maknanya tu sanggup
5: menjaga malam lah.
3: Sanggup menjaga malam lah. Tapi bukan dalam konteks Piala Dunia lah.
5: Konteks Piala Dunia kalau
3: kita sekarang ni fikir Piala Dunia. Okay. Kita yang buat topik, kau tak faham kenapa kau ni.
5: Yelah, topik je kan kata selain daripada Piala Dunia.
3: Selain daripada
5: tengok bola.
3: Nak tengok bola. Aha. Kenapa? Ha, nak jaga malam waktu ni sebab nak iron waktu tu, nak iron baju ke?
5: Ayolah, sama ada baca buku ataupun insight apa macam
3: okay.
5: Kucing ke tak sihat macam tu lah.
3: Kucing tak sihat pun kau tak boleh tidur dah, kenapa?
5: Dah sayang
3: kan? Allahuakbar, pelik-pelik lah. Okay, jadi macam saya, saya mestilah. Waktu itu adalah waktu yang paling tenang kat rumah saya.
5: Okay, kan?
3: Waktu saya me time antara TV dan saya tak ada lain dan lain. Itulah kan sebab kalau awal pukul 8 malam, pukul 9 malam itu waktu anak. Kan? Didi and friend. Jadi kalau kita bapak-bapak ni, itulah timingnya untuk tonton perlawanan, nak tengok movie ke, itulah selain daripada perlawanan bola sepak, kita tonton movie lah.
5: Baik.
3: Kan, hari-hari yang tak ada
5: movie lah.
3: Hari-hari yang tak ada game tu, terpaksa tengok movie lah. Kan, okay, jadi itu dia komen kami di Konti Selangor FM ni. Macam mana pula dengan anda? Sebab kita nak dengar jugalah pendapat anda, perkongsian daripada anda. Selain daripada perlawanan bola sepak, apa yang sanggup sangat awak berjaga lewat malam sampai ke awal pagi ni? Hantarkan saja di talian WhatsApp kami 019 330 4425. Terus dengarkan Selangor FM.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Baik, mungkin anda terlepas untuk siaran langsung perlawanan tu. Mungkin dah bangun dah tapi tertidur. Boleh ikuti juga Match Day Highlight. Ataupun anda boleh tengokkan, tonton sendiri rangkuman highlight yang telah disediakan oleh media sosial RTM sendirilah. Dekat situ anda boleh tonton. Dan juga kami juga menyediakan di media sosial Selangor FM sendiri. Mungkin jaringan-jaringan yang menarik telah berlangsung ataupun telah tercetak di dalam perlawanan yang berlangsung. Okey, pagi tadi kita dah ketahui siapa yang layak ke peringkat akhir dan perlawanan untuk separuh akhir dah pun berakhir. Okey. Di mana hari tu kita tengok Spanyol menentang France, berpihak kepada Spanyol. Manakala pagi tadi kita tengok Argentina dan juga England berpihak kepada Argentina. Jadi ini Argentina juga dan juga England semalam kita dah kongsikan. Ini antara pertemuan yang paling epik lah. Sejarah tahun 1998 kembali. 86 pun kembali. Hand of God dan juga Beckham. Ada juga kamera yang tertuju kepada Beckham yang juga berada di Stadium Atlanta pagi tadi. Bersorak kegembiraan apabila gol pertama tercetak. Ini lebih kepada teringat akan kejadian pada 1998 itulah. Kan? Tapi akhirnya Argentina berjaya mengatasi England dan bangkit daripada ketinggalan untuk mengesahkan tempat keperlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat hari Rabu, pagi tadi. Okey, jadi kita nak tanyalah kepada anda juga sambil-sambil kita bawakan topik kopi bola pagi ni. Anda rasa Argentina layak ataupun menang, Lionel Messi layak ataupun adakah anda rasa mereka bakal menjadi juara berturut-turut ataupun macam mana? Sebab kita sedia maklum 2022 Argentina telah dinobatkan sebagai juara, menjulang Piala Dunia kali ketiga. Dan ini adalah kali keempat lah.
2: Kalau menang lah
1: kan. Menentang Spain tu kita pun tak tahu. Mungkin anda ada pendapat anda sendiri. Anda boleh wawarkan juga kepada kami. Hubungi kami di talian 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Sambil-sambil tu kita nak raikan yang mana sanggup berjaga sampai ke malam ni. Selain tengok perlawanan bola sepak, apa lagi? Kenapa anda sanggup lagi tengok berjaga ni?
2: Ni Amir dari Syaklam katanya, selain tengok Piala Dunia, saya sanggup berjaga malam bila anak tak sihat, khususnya demam lah. Jadi masa tu memang tak fikir penat langsung. Asalkan suhu badan dia turun dan dia tidur lena, saya dan isteri rasa lega.
1: Okey, ada juga ucapan dari sahabat kita yang berada di Sabak Bernam. Salam pagi dan selamat bertugas kepada semua pendengar di Selangor FM. Semoga dipudahkan urusan tugasannya hari ini. Siti dari Kelang. Saya bukan minat sangat bola pun. Tapi suami memang kaki bola. Akhirnya saya pun ikut berjaga sekali lah. Lama-lama jadi seronok pula sebab dapat tengok suasana penuh debaran. Ni saya tengah fikir ni. Dah habis Piala Dunia, nanti nak buat apa? Amir pula, saya memang sanggup berjaga kalau Argentina main. Esoknya mengantuk kat pejabat pun tak apalah. Sebab Piala Dunia ni datangkan 4 tahun sekali. Jadi rugilah kalau kita terlepas detik-detik bersejarah. Okey, jadi itu dia komen-komen pendapat daripada pendengar-pendengar kita yang hantarkan menerusi WhatsApp. Kita nantikan juga panggilan daripada pendengar kita. Dan juga anda ada satu lagi cara untuk anda komen yang menonton secara live di TikTok Live. Anda boleh tinggal saja komen anda di bawah itu. Hairul Nizam, Haji Hamizan, Raja Sopi, Usup 86, Ramai lagi lah yang tonton ni.
2: Dan juga selain daripada memberi peluang pada penyokong Argentina untuk meluahkan rasa gembira, rasa teruja, mungkin boleh bajet boleh menang lagi ke.
1: Betul.
2: Mungkin boleh, mungkin juga peminat-peminat England nak meluahkan perasaan rasa sedih apa bila piala tu tak dapat coming home. Pemain-pemain pula yang coming home lepas lepas apa game nombor 3 nombor 4 nanti.
1: Nampaknya dekat jersey tu masih lagi kekal dengan satu bintang. Tapi tak apa, mungkin anda ada pandangan anda yang tersendiri. Boleh juga kongsikan bersama dengan kami. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat ambil perhatian terdapat pengguna lebuh raya SKVE. Lorong RFID masih ditutup sementara dan mod pembayaran Pay Direct atau ABT di semua plaza tol masuk dan keluar tergendala buat masa ini. Jadi sila gunakan lorong Touch & Go untuk teruskan perjalanan dan pastikan baki kad Touch & Go anda sentiasa mencukupi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di lebuh raya utara selatan, E1 pelan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh, juga Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di NKVE pelan dari Setia Alam ke Shah Alam, juga plaza Damansara ke Kayu Ara. Beralih

0: Simak bagi kad debit kad Tashengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada Sarima Ibrahim. Puan Sri Sarima Ibrahim, kini kau tiada, kan? Tak perlu aku menantikan dirimu. Lebih kurang gitulah. Dia samalah, kan? Lagu ni menceritakan apabila perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tak ada nanti. Macam itulah. Kini kau tiada. Lagu ini kita akan nyanyikan ramai-ramai. Berbaki dua perlawanan sahaja lagi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Pejam celik sekejap je, kan?
1: Dah nak habis dah.
0: Dah nak habis. 104 perlawanan tu.
1: Mula-mula awal Piala Dunia tu macam, wah, banyaknya. Sampai tengok, dah tinggal dua.
0: Tinggal dua dah, kan? Saya rasa saya sempat cover separuh juga kot. Kan? Untuk Piala Dunia ni, alhamdulillah lah. Hari-hari tidur atas sofa. Wah, Piala Dunia punya hal, kan? Jadi itu adalah antara kesanggupan yang kita nak bangun awal pagi, nak tonton perlawanan bola sepak sampailah terbit matahari itu, kan? Disebabkan kita minat lah bola sepak ni. Satu lagi kita nak tengok aksi-aksi yang ditonjolkan oleh pemain-pemain yang kita minati itu, kan? Yang kita ikuti itu, tak kisahlah dari kita ikut dia dari kelab yang dia main ke, kan? Okey, antara pendapat untuk perlawanan pagi tadi, Fidaus kata, saya rasa Argentina memang layaklah ke final. Sebab mereka ni lebih tenang bila pegang bola dan tahu bila masa nak serang balik. England dah cuba bangkit, tapi Argentina lebih klinikal di depan gol.
1: Baik.
0: Sebab kalau kita tengok, lepas je England dah berjaya

0: bertubuh seakan-akan peti ais dua pintu.
1: Apa yang peti-peti ais dua pintu dah membentuk bas ke macam mana? Parking bas?
0: Dia dah parking bas dah. Dia dah mula dah bawa keluar dia punya kubu penyerang apa semua tu. Dia dah masukkan pemain-pemain harapan. Sebab kita sedia maklum lah, pemain England ni memang tinggi lampai. Tengok Harry Kane lah. Harry Kane tinggi berapa? 190 lebih.
1: Wow.
0: Yang dia masuk Burn. Burn 2.01 meter.
1: Fuh.
0: Dia punya tinggi tu kan. Jadi sebab kalau kita tengok Lionel Messi waktu perlawanan tu, memang dia crossing kan. Jadi sebab itulah jurulatih masukkan pemain-pemain yang bertubuh sasa, yang ada ketinggian yang tinggi ni kan. Senanglah nak patahkan crossing daripada Lionel Messi ni.
1: Jadi kiranya selepas dapat satu gol, England cuba nak parking bas. Nampak gayanya makan diri lah.
0: Makan diri lah. Bas tu dia bas tak payah road tax. Itu jadi macam gitu.
1: Okey,
0: itu antara pendapat pendengar-pendengar kita untuk perlawanan pagi tadi. Dan kita juga nak dengarkan komen anda untuk Kopi Bola Pagi. Apa yang membuatkan anda sanggup berjaga selain tonton perlawanan bola? Okey, selepas ni kita akan kembali jumpa dalam jam yang ketiga. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.